0: menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya. Karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu, jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas tanam. dan panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan erupsi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
8: Ada lima
11: ya, tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung Pagi Ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung pagi ini bareng Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa nih, Bandung udah mulai panas ya pendengar ya. Ini Andre himbau bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa bawa jaket tebal, baju panjangnya, karena memang mungkin tadi perkira cuaca hari ini bakalan panas juga ya pendengar ya. Tapi meskipun begitu, cuaca Bandung seperti biasa bakalan unpredictable, jadi tetap yang bawa jas hujan juga perlu gitu ya, payungnya juga perlu gitu. Pokoknya alat tempur lainnya juga perlu dibawa pendengar. Nah, di Bandung pagi ini pendengar bakalan ada rangkaian informasi dan inspirasi tentunya di hari Senin seperti biasa, nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10 kami hadirkan Halo RRI. Jadi stay tune terus sambil kita update-update kabar dulu pendengar di manapun Anda berada. Coba cek ombak dulu, ini kayak Teh Tiawati di WhatsApp nih yang udah ngasih informasi, katanya Assalamualaikum Andre, selamat pagi juga Teh Tiawati, gimana paginya? Di sini cerah banget katanya, Alhamdulillah Teh Tiawati kalau cerah banget ya, ini enak buat beraktivitas nih Teh Tiawati. Hari ini agendanya apa Teh Tiawati? Coba sebutin. Selamat bertugas ya katanya, semoga Andre sehat selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Robbal Alamin, Teh Tiawati juga semoga sehat selalu ya. Enak wayah gini mah moyan sambil ngopi meureun ya Teh Tiawati di sana. Dan juga update lainnya pendengar Andre tunggu di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian sampai jam 10 nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

96,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng Rardian. Sampai jam 10 nanti, luar biasa. Tadi kita udah update nih dari Teh Tiawati, katanya tadi malam tuh ada tamu, katanya agendanya hari ini lagi beres-beres, habis hajat lembur, banyak acara tadi malam Jumat, cenah sampai Senin, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah Teh Tiawati. Tadi malam ada tamu spesial, Bapak Dalang Andrian Syahputra dari Sumedang, katanya Teteh senang banget bisa ketemu langsung. Alhamdulillah. Gimana Teteh? Aduh, ada wayang ya tadi ternyata semalam. Begadang sampai jam berapa tadi Teh Tiawati? Terus juga di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada WMN nih katanya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ. Waalaikumsalam WMN. Ciamis Jabar, info cuaca berawan dan suhu udara berada di kisaran 24 derajat Celcius katanya. Demikian, wassalamualaikum. Suasana masih disibukkan dengan beragam agenda dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 NKRI katanya. Olahraga rakyat dan pentas kreasi seni. Luar biasa, ini memang seru banget ya. Andre di sosial media tuh nontonin core apa? Apa kor gitu, pokoknya 17-an kor gitu yang lucu-lucu, aduh luar biasa. Tentunya juga Andre menyapa, nah bagi Anda juga boleh berkabar yuk, update dulu di daerah masing-masing cuaca dan juga lalu lintasnya mungkin ya kayak Teh Tiawati dan juga WMN di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti.

0: Teman-teman Pemprov 1 RRI Bandung, pendengar, jembatan Sasagelis di Dayakolot mulai ditutup sejak 22 Agustus 2026. Penutupan ini dilakukan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan dan penggantian konstruksi jembatan. Tentu kondisi ini berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan yang sehari-hari melintasi jembatan tersebut. Lantas seperti apa kondisi jembatan saat ini dan bagaimana pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung dan kapan masyarakat bisa kembali menggunakan jembatan ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber di ujung telepon. Di ujung telepon sudah ada salah satu warga Dayakolot, ada Pak Ook yang siap untuk berbincang di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ook.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Ook?
1: Baik.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Ook sudah berkenan berbincang-bincang di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Pak Ook, ini perbaikan dan penggantian konstruksi jembatan Sasagelis Dayakolot Kabupaten Bandung ini sudah ditutup ya Pak ya, sejak 22 Agustus, betul ya Pak ya?
1: Betul.
0: Kalau Bapak sendiri sebagai warga Dayakolot ini gimana Pak perasaannya? Bapak pengguna aktif jembatan bukan?
1: Saya pengguna aktif. Karena saya tinggal di sekitar Banjaran, sedangkan kerja di daerah kota.
0: Betul.
1: Pasti jadi kan menggunakan dari Jalan Muhammad Toha.
0: Jadi pasti lewat pasti gitu terkenal. Nah kondisi jembatannya, setahu Bapak sekarang tuh kayak gimana sih Pak?
1: Setahu saya kalau dilihat yang sudah yang direnovasi itu bukan diganti, jadi hanya direnovasi saja.
0: Oke.
1: Okay. Yang saya pikir dulu tuh mau diganti itu kayak jembatan Cililin Camplas, tahu Pak?
0: Iya. Jadi
1: dari mulai besi-besi diganti sama yang baru. Kalau ini kan sepertinya cuma diganti torannya aja kali ya, pondasinya aja.
0: Betul. Kalau boleh tahu Pak, ini tuh memang kerusakan ini terjadi udah dari kapan ya Pak ya?
1: Wah, udah lama banget. Mungkin dari zamannya Pak RK kali ya. Di awal-awal Pak RK jadi gubernur kali ya.
0: Udah lama gitu ya. Berarti memang baru ada perbaikan.
1: Ya? Baru ada perbaikan, betul.
0: Benar-benar.
1: Sebetulnya perbaikan-perbaikan kecil sering lah ya. Cuman perbaikan secara total kayak sekarang baru kali ini.
0: Oke.
1: Cuman yang saya pikirkan itu bukannya digelisin ya, harusnya diperpanjang juga kan. Kan kalau hujan itu kan banjir juga kan.
0: Iya.
1: Sebelum jembatan tuh kadang kita juga harus motor dulu ke Balai Endah. Balai Endah ternyata banjir juga. Nah, ya saran saya sih buat Kabupaten Bandung ya mungkin selain diperluas juga diperpanjang kali ya.
0: Iya benar banget. Nah Pak, ini dengan adanya penutupan ini biasanya warga ini sekarang lewat jalur mana Pak? Apa masih bisa dilewati atau harus menggunakan jalur alternatif Pak?
1: Kalau untuk pengendara motor masih bisa dilewati. Cuman kalau untuk pengguna mobil yang emang jam kerjanya mepet ya pasti muter ke Jalan Soreang kali ya, ke Soroja. Kalau buat saya sebagai warga kawasan Banjaran, pasti ngejarnya kalau pakai kendaraan roda 4, kita ngejarnya ke Soroja.
0: Berarti memang jadi ada kemacetan yang terjadi ya Pak ya di sekitaran jembatan ya?
1: Ada, apalagi di jam sibuk. Pagi di jam 7 sampai jam 9 mungkin ya. Sorenya dari jam 4 sampai jam 6.
0: Iya. Wah luar biasa.
1: Apalagi kalau udah turun hujan tuh, wah udah. Macetnya dari exit Tol Muhammad Toha kali sama exit Buah Batu, Bojong Soang sana.
0: Iya benar. Ini selama proses perbaikan mungkin Pak apa saja yang perlu diperhatikan masyarakat Pak kira-kira, khususnya mungkin masyarakat sekitar, apakah ada yang terdampak Pak?
1: Kalau terdampak ya pasti ada yang terdampak lah. Mulai pejalan kaki juga terdampak mungkinnya yang lewat situ kan harus harus gabung dengan kendaraan-kendaraan lain kan gitu. Kadang-kadang kan pengendara roda 2 naiknya ke trotoar kan kayak gitu.
0: Betul. Ini di sekitaran situ setahu saya ada beberapa pedagang juga ya Pak ya di kanan kirinya itu. Betul, apakah
1: kanan kiri?
0: Terdampak juga berarti apa ya itu ya pedagangnya?
1: Betul terdampak.
0: Nah, bagi warga mungkin yang membutuhkan akses alternatif, Pak, kira-kira mungkin kalau dari arah Banjaran atau Bale Endah ini bisa melewati mana, Pak, kalau mau ke daerah Kota Bandung, Pak?
1: Kalau saran saya, kalau tidak hujan nih, Pak, ya. Kalau untuk pengendara roda 2, lebihnya lewat Las Asi, Bale Endah, Bojong Soang, situ. Kalau untuk roda 4 sih, memang harus lewat Soroja, nggak ada alternatif lain lagi.
0: Berarti kalau misalkan roda 2 masih bisa melewati Las Asi dan kemudian Cikares, ya, Pak, ya?
1: Betul.
0: Lewat situ. Kalau misalkan roda 4 ini mau tidak mau harus ke
1: putar arah
0: Soroja gitu ya, biar mungkin
1: karena semua orang pasti berpikirnya bakalan lewat Bojong Soang semua kendaraan roda 4. Buat orang-orang yang emang ngejar waktu dan estimasi perjalanannya, lebih disarankan lewat Soroja, walaupun memang pengeluaran lebih besar, ya. Karena tahunnya aja udah 12.500.
0: Betul. Ini berapa hari sih, Pak, penutupan akan dilaksanakan, Pak?
1: Nah, soal penutupan saya kurang paham tuh sampai kapannya. Cuman penutupan saya terakhir lewat situ itu di seminggu yang lalu.
0: Ya.
1: Ya memang jam 9 malam itu udah padat juga masih. Karena memang sebelumnya kan masih bisa dilewati jembatan yang sebelahnya itu.
0: Ya.
1: Cuma sekarang memang udah ditutup total, nggak bisa masuk kendaraan roda 2 juga. Jadi satu lajur itu jadi dua lajur sekarang.
0: Ini berarti
1: apalagi kalau ada kendaraan dari pabrik kan mobil-mobil besar juga ikut ke situ.
0: Iya. Berarti satu lajur ini dipakai dua arah ya sekarang ya?
1: Iya, yang seharusnya satu lajur jadi dua lajur.
0: Wah, cukup ini juga ya, riskan juga.
1: Agak repot juga.
0: Iya, agak repot. Nah, menurut Bapak ini kondisi keamanan ini sudah cukup baik atau belum, Pak, yang sudah dilakukan ini keamanan sekitar jembatan?
1: Kalau terakhir saya lewat situ, kalau dari segi keamanan atau lalu lintas, Lalin, kalau kemacetannya kayak seperti kemarin itu kayaknya belum sih. Harusnya ada beberapa kepolisian yang jaga juga di situ kan. Kalau tukang parkir gimana, wah, kita ngeluarin uang 2.000 itu yang didului.
0: Iya, Pak.
1: Benar ya.
0: Berarti yang paling dibutuhkan warga ini selama proses perbaikan berlangsung menurut Bapak apa saja, Pak?
1: Yang diperlukan apa ya? Dipercepat aja kan mungkin ya.
0: Oke, berarti dipercepat ya, proses pengerjaannya,
1: bulan,
0: kemudian
1: 2 bulan gitu.
0: Kemudian apa lagi, Pak?
1: Yang diperlukan apa ya?
0: Itu mungkin ya tadi keamanan dan juga itu, efektivitas betul. Jalan ya, Pak, ya, perbaikan juga betul. Diperlukan.
1: Sebetulnya bukan keamanan mungkin ya. Tapi banyak lalu lintas aja gitu. Kelancaran lalu lintas aja.
0: Oke, penertiban lalu lintas ya, Pak, ya.
1: Penertiban betul, bukan betul. Keamanan.
0: Wah, luar biasa. Tapi Bapak punya kekhawatiran sendiri nggak, Pak, selama proses perbaikan berlangsung ini, Pak?
1: Kalau secara keamanan, keselamatan, nggak ada sih untuk selama perbaikan jembatan yang sebelahnya itu.
0: Percaya aja ya, Pak, ya, mudah-mudahan.
1: Ya, percaya.
0: Segera bisa.
1: Karena mungkin konstruksinya nggak seperti Cililin ya. Kayak Bandung Barat yang membutuhkan alat berat yang pakai paku bumi ya, kayak gitu enggak. Ini cuman renovasi aja sepertinya. Cuman butuh beko dan lain sebagainya.
0: Baik, Pak.
1: Enggak kayak Cililin kan harus pakai paku besi atau apa sebagainya. Tapi di sebagian jalan juga kayaknya ada pembebasan lahan ya, yang sebelah kirinya arah ke Muhammad Toha. Gitu.
0: Iya.
1: Karena memang ada perluasan itu mungkin ya.
0: Iya mungkin ya, Pak, ya. Nah, Pak, setelah selesai diperbaiki nih, Pak, terakhir mungkin, Pak, apa yang paling Bapak harapkan ini dari kondisi jembatan Sasak Gelis ke depannya, Pak?
1: Yang saya harapin sih yang terakhir itu yang kalau hujan masih banjir itu di daerah pasarnya itu.
0: Oke.
1: Itu sampai mungkin betis ya. Kalau buat motor harus motor jauh. Mobil kalau dipaksain juga kalau mobil-mobil lama bakalan mati gitu.
0: Berarti semoga.
1: Drainasenya sih, betul.
0: Oke, semoga perbaikan jembatan ini berarti ya memang berpengaruh juga terhadap intensitas debit air ya Pak ya. Mudah-mudahan juga dapat terkendali gitu ya Pak. Sehingga banjir tidak terjadi lagi di kawasan Balendah, Dekolot dan sekitarnya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ook perbincangan di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat dan bahagia selalu ya Pak ya. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia perbincangan bersama Pak Ook, warga sekitar terkait perbaikan dan penggantian konstruksi jembatan Sasak Gelis Dayakolot Kabupaten Bandung yang sudah ditutup sejak 22 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi Ini.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

Kuliner, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung Pagi ini bareng Rardian. Ini ada sapaan lagi nih dari Eyang Anom di Karangnunggal katanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, sukses dalam tugasnya. Eyang ucapkan salam sejahtera untuk semua kaum dangu katanya. Kaum dangu perempat ya. Dan juga pendengar Pro 1 tentunya. Salam persaudaraan, semoga Radio Bandung Jaya di Udara lagunya mendukung saja. Wassalamualaikum Eyang Anom Karangnunggal katanya. Waalaikumsalam Eyang Anom, matur nuhun di Karangnunggal ya. Dan pendengar, di hari ini 24 Agustus 2026 ini diperingati sebagai Hari Televisi Nasional di Indonesia atau Hari TVRI Indonesia. Ini di Indonesia nih, berdasarkan peringatan ini menandai momentum penting ini dalam sejarah perkembangan penyiaran televisi di tanah air, pendengar. Menyadur buku stasiun televisi dan perkembangannya oleh Prihatmaji 1998, siaran televisi nasional pertama di Indonesia ini hadir pada 1962 dan juga bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta TVRI. Kemudian ini mengembangkan jaringan siarannya dari Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia. Dan selanjutnya jaringan televisi berkembang ke Yogyakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Kemudian pada tahun 1974, TVRI hadir di Medan dan di Balikpapan. Disusul Bandung, Surabaya, dan Denpasar pada 1978. Nah, pendengar, untuk penyiarannya TVRI mulai memanfaatkan satelit Palapa pada 1976. Dan seiring waktu, TVRI semakin memperluas durasi siaran dan menghadirkan program televisi berwarna. Program lokal juga semakin dikembangkan dengan mengurangi ketergantungan terhadap acara impor. Luar biasa, pendengar, di hari ini mengingat Hari TVRI ya, Hari Televisi Televisi Republik Indonesia. Dan juga tentunya masih banyak lagi informasi lainnya, pendengar, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi ini.

0: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung pagi ini bareng Arya Ardian sampai jam 10 nanti. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol pendengar ini seperti biasa di Halo RRI, berbincang tentang aduan masyarakat yang hadir di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Halo RRI, aduan masyarakat yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
0: Bandung pagi ini.
2: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Dan sesaat lagi pendengar kami akan berbincang terkait aduan dari masyarakat Cimahi. Ini salah satu warga Cimahi yang merasakan kasihan dan sekaligus takut juga melihat ODGJ di sekitar Jalan Amir Mahfud, Kota Cimahi, dan kami juga akan berbincang bersama narasumber dari penelaah teknis kebijakan Dinsos Kota Cimahi di Halo RRI setelah yang satu ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian, pendengar di Halo RRI. Layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, sebuah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, keluhan maupun aduan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi kami setiap suara masyarakat penting untuk didengar, ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluarnya. Pendengar, kali ini kami menerima aduan dari salah seorang warga yang menyoroti keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di sekitar Jalan Amir Mahfud, Kota Cimahi. Sebagai sebagian warga, keberadaan ODGJ di ruang publik bukan hanya menimbulkan rasa khawatir dan takut, tetapi juga memunculkan pertanyaan sebenarnya bagaimana penanganan ODGJ yang berada di jalanan atau ruang publik, siapa yang bertanggung jawab, dan kemana masyarakat harus melapor ketika menemukan kondisi seperti ini. Pendengar, untuk mendengarkan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat, berikut kami putarkan voice note yang kami kirimkan kepada RRI Bandung.
1: Halo RRI, saya Desi, warga Cimahi. Saya ingin melaporkan terkait adanya ODGJ di sekitar Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Jujur, saya merasa kasihan sekaligus juga takut karena ada beberapa dari mereka yang cukup mengganggu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan saat saya melihat mereka? Harus lapor kemana agar mereka tidak berkeliaran? Siapa tahu beberapa dari mereka masih bisa disembuhkan. Semoga segera ada penanganan. Dan semoga segera ada tindak lanjut dari laporan saya ini. Terima kasih.
0: Baik pendengar, itu tadi aduan yang kami terima dari Ibu Desi, warga Cimahi. Dari aduan tersebut terlihat ada kekhawatiran masyarakat ketika menemukan ODGJ berada di sekitar jalan. Terutama ketika warga merasa tidak mengetahui harus berbuat apa dan harus melapor kepada siapa. Nah pendengar, untuk mendapatkan penjelasan sekaligus mengetahui langkah penanganan dari pemerintah, pagi ini sudah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Acep Umar SKM, penelaah teknis kebijakan Dinas Sosial Kota Cimahi. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Acep?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, luar biasa Pak Acep. Terima kasih sebelumnya telah berkenan berbincang di Pro 1 RRI Bandung di Halo RRI di pagi hari ini. Pak Acep, menanggapi aduan tadi Pak Acep terkait warga yang merasa kasihan sekaligus takut ketika melihat ODGJ di sekitar Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Pak Acep silahkan ditanggapi.
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya ini bukan laporan pertama sih. Banyak sekali laporan-laporan yang masuk terkait dengan kita menyebutnya GLC ya gitu. ODGJ terlantar itu GLC, gelandangan psikotik. Jadi ODGJ yang memang ada di jalan yang tidak tahu dari mana asalnya atau di mana tinggalnya. Karena memang kan si Kota Cimahi ini perlintasan ya Pak ya. Jadi perlintasan. Jadi banyak sekali ODGJ yang melintas di wilayah kami. Jadi hampir setiap minggu kami mendapatkan laporan ada aja ODGJ yang terlantar, yang mengganggu atau mengotori fasilitas publik atau ada komplain dari warga seperti yang disampaikan tadi. Gitu. Jadi sebenarnya untuk pelaporan bisa menghubungi call center 112 seperti di Cimahi ada layanan call center 112, nanti akan di namanya itu call center Cimahi Cempernik. Jadi nanti akan diarahkan baik itu koordinasi dengan Pol PP maupun dengan pihak kami ya. Dari Dinas Sosial Kota Cimahi gitu mungkin singkatnya. Ya. Nanti di kita itu ada layanan tim reaksi cepat. Jadi kami punya tim layanan reaksi cepat yang khusus menangani salah satunya adalah ODGJ terlantar. Jadi ada ambulan khusus yang untuk menangani ODGJ tersebut, begitu.
0: Ya, baik Pak. Nah kemudian ketika ada warga ini menemukan ODGJ yang berada di sekitar jalan atau ruang publik seperti di Jalan Amir Mahfud, sebaiknya atau sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, Pak?
2: Simpelnya di laporan saja ke call center 112, nanti dari call center akan menghubungi puskesmas ataupun pihak kami, nanti dari kami akan ada yang turun untuk menangani, karena kami harus, kalau dinas sosial itu kan apa tupoksinya itu tugasnya itu untuk rujukan membantu membantu merujuk si ODGJ tersebut nanti ke rumah sakit jiwa, kemudian untuk pencatatan sosialnya mengenai penanganan terkait status sosial atau perlindungannya seperti apa. Nah, nanti biasanya tim dari 112 itu akan menghubungi juga puskesmas untuk memastikan kalau memang si ODGJ tersebut, karena kan itu ranahnya ranah tenaga medis ya, untuk memastikan memang apakah betul ODGJ atau jangan-jangan memang konten kreator misalnya yang lagi nyamar.
0: Nah, betul
2: pilih,
0: Pak.
2: Pilih Dede Inon lagi nyamar.
0: Gitu. Dede Inon. Betul Pak, ini juga sering terjadi ya, menjadi kekhawatiran masyarakat gitu ketika ODGJ di jalan ya, atau dianggap membahayakan dan membuat warga takut. Nah, ini gimana nih sebenarnya, mungkin petugas membedakan atau masyarakat justru ya Pak ya, membedakan antara ODGJ yang membutuhkan pertolongan dengan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih khusus Pak?
2: Sebenarnya ODGJ ini kan tadi sifatnya dia mobile ya Pak ya. Jadi kadang-kadang cuma lewat atau enggak, kadang-kadang seringnya itu mengganggu pemilik toko. Sebenarnya kalau nggak ngamuk atau nggak mengotori mah kadang-kadang mereka cuma numpang lewat, nanti lewat lagi ke daerah KBB atau ke Kota Bandung. Jadi kalau misalnya menemukan ODGJ tersebut, kadang-kadang kan ada yang telanjang gitu atau enggak, maaf, BAB di depan toko atau di jalan mengotori atau sempat ngamuk gitu. Baiknya lebih baik ke call center aja langsung hubungi di 112. Nanti dari call center akan mengarahkan nanti petugas kami yang turun dari di dinas kesehatan sendiri. Kita sudah koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan PSC 119 juga untuk kedaruratan. Jadi nanti biasanya ada petugas medis yang memastikan kalau misalkan ngamuk nanti akan diberi penenang, supaya biasanya kalau orang awam kan tidak punya skill untuk mendekati ya, untuk berajak komunikasi gitu, kadang-kadang takut ngamuk atau gimana. Nah, nanti tim-tim yang sudah terlatih akan menangani itu. Nah, dari kami biasanya nanti akan mengirim juga tim TRC yang sudah dilengkapi dengan ambulan khusus untuk ODGJ. Setelah si ODGJ-nya ditenangkan, baik itu disuntik ataupun diajak komunikasi oleh tim medis yang kompeten, nanti kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk ditangani di sana gitu.
0: Ya. Nah, kemudian ini mungkin ini juga apa ya, jadi penasaran juga Pak, mungkin Bapak dari Dinsos ini gimana sih kalau misalkan ODGJ ini ternyata masih punya keluarga, apakah pemerintah juga ini bakalan melakukan upaya yang apa ya, untuk mencari dan menghubungkan kembali dengan keluarganya Pak, atau ada tahapan-tahapan yang memang harus diselesaikan dulu Pak?
2: Ya, biasanya begini, kalau sudah nanti masuk ke rumah sakit jiwa kan sudah ada penanganan dari tim medis yang komprehensif ya, dari rumah sakit jiwa. Biasanya setelah pasca perawatan, nah, akan kita bawa ke pencatatan sipil untuk diiris matanya biasanya sama kita. Karena kan untuk saat ini semua warga negara, baik itu yang sehat maupun yang ada gangguan, sudah di kalau tercatat. Misalkan dia ada alamatnya atau belum lama mengelandangnya, beberapa memang sudah tercatat status kependudukannya. Jadi kadang setelah kita bawa ke dinas catatan sipil, ada yang ketemu langsung keluar. Jadi kan diiris matanya, keluar kartu identitas penduduknya. Nah, nanti sama kita dibawa dulu ke rumah singgah. Karena kami juga punya rumah singgah di daerah Cipegaran untuk ODGJ, ada fasilitasnya. Nanti kita lakukan penelusuran keluarga, apakah dia misalkan muncul alamatnya, apakah di dalam Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Nanti kita kerjasama dengan dinas sosial provinsi untuk dilakukan reunifikasi keluarga, untuk dihubungi keluarganya untuk dijemput atau diantarkan. Nah, kalau misalkan setelah dilakukan iris mata, disebar di media sosial, kemudian di grup-grup dinas sosial juga, kami punya grup sosial seluruh Indonesia, kita share. Biasanya suka ada petunjuk tuh, misalkan si pasiennya itu dia orang mana gitu. Kalau misalkan dia kelihatannya orang bukan orang Jawa Barat, kita share-nya ke daerah Pulau Jawa gitu. Nanti dilakukan itu verifikasi, penelusuran, sampai diantarkan ke keluarga untuk ditangani.
0: Baik.
2: Begitu, Pak.
0: Baik, Pak. Mungkin terakhir bisa diulas lagi ini dan memberikan himbauan kepada masyarakat atau pendengar yang mempunyai atau melihat ini ODGJ yang berada di sekitaran daerahnya, mungkin apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Silakan, Pak, sekali lagi diulas.
2: Kalau misalkan masyarakat menemukan hal tadi di atas, misalkan menemukan ODGJ terlantar di jalanan, boleh menghubungi atau menghubungi saja call center Cimahi Cempernih 112 atau ke PSC 119. Nanti di sana akan diarahkan oleh operator untuk bisa kita tangani lebih lanjut. Jadi masyarakat cukup melaporkan ke call center Cimahi Cempernih 112 saja. Atau boleh misalkan yang melaporkannya warga Cimahi, boleh ke kelurahan atau ada kepolisian di sekitar sana. Dari kepolisian juga boleh, nanti bisanya kepolisian ataupun kelurahan menghubungi kami.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Acep Umar SKM selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Sosial Kota Cimahi. Pak, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya
2: selamat
0: kembali.
2: Pagi.
0: Baik.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar, itu dia obrolan bersama Acep Umar SKM selaku penelaah teknis kebijakan Dinsos Kota Cimahi terkait aduan warga atas nama Desi dari Cimahi dengan aduan warga merasa kasihan sekaligus takut ketika melihat ODGJ di sekitar Jalan Amir Mahfud Kota Cimahi di Halo RRI di Bandung pagi ini.
3: Bandung pagi ini.

0: Wah, kenapa?
1: My ketel.
2: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
3: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
6: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
7: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini
6: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Halo RRI di Bandung pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan bagi mereka yang mengalami atau menemui di lingkungan sekitar. Dan pendengar, tentunya setiap aduan yang masuk akan menjadi perhatian kita bersama, karena di balik sebuah laporan masyarakat bisa saja ada persoalan yang membutuhkan penanganan dan perhatian dari pemerintah. Pendengar, aduan kedua, kali ini kami menerima aduan dari Denny, warga Bandung, yang menyampaikan adanya warga yang menjadi korban pembegalan pada malam hari di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Dan tentunya juga pendengar, kami telah terhubung bersama narasumber untuk menanggapi hal tersebut bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ada Dr. R. Vini Aldiani Dewi, MMRS, di hujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Baik, Ibu, Ibu Vini, suara saya terdengar dengan jelas Ibu?
7: Terdengar.
6: Baik, Ibu, ini terkait aduan di hari.

0: Ini dari Denny warga Bandung, ini terkait warga dibegal di malam hari di Soekarno-Hatta. Kami izin memutarkan aduannya terlebih dahulu, Ibu berkenan?
1: Mangga, silakan.
0: Baik, ini dia pendengar aduannya.
2: Halo, saya Denny warga Bandung. Saudara saya dibegal saat cari makan ini hari, saat jaga bapaknya yang sakit di rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta. Baru tangannya ditusuk, apakah betul Pemprov Jabar menjamin seluruh pengobatan medis bagi korban begal, perampokan, penculikan, perundungan, dan tindakan kekerasan jalanan lainnya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau asuransi? Apakah betul? Mohon informasinya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Denny atas aduan yang telah masuk di Halo RRI. Ini silakan ditanggapi Ibu Vini Aldiani.
1: Ya, jadi betul bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk dalam hal ini korban begal, ya, korban kekerasan yang di luar perkelahian, Bapak sekalian, perkelahian atau tawuran itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk yang melakukan, sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin, ya, terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya, ataupun misalnya kegiatan kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya. Nah, pihak rumah sakit itu harus menyampaikan berita tersebut kepada call center yang hotline yang sudah kami siapkan. Jadi ya, nanti pihak rumah sakitnya yang akan menghubungi hotline tersebut. Nah, nanti kami dari tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu akan turun ke lapangan, ya, untuk memastikan bahwa betul hal tersebut terjadi karena korban begal, bukan oleh tadi, ya, perkelahian ataupun tawuran, ya, gitu.
0: Baik. Nah, Bu, ini juga mewakili pertanyaan yang diajukan pendengar. Kalau korban datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat tapi belum memiliki dokumen atau tidak membawa kartu identitas, ini apakah tetap bisa langsung mendapatkan penanganan dan bagaimana mekanismenya, Bu? Silakan.
1: Iya, jadi semua rumah sakit sudah disampaikan harus menangani, gitu. Jadi, aduh, maaf. Jadi tidak menunggu dulu adanya tadi syarat-syarat, ya, yang tentu memang ada syarat-syaratnya. Yang penting adalah tangani terlebih dahulu, karena kan kalau biasanya kita kalau ada pasien nih, ya, korban begal, tentu kita selamatkan dulu nyawanya, gitu. Betul. Ya, dan hotline-nya 1/24 jam. Jadi pihak rumah sakit mau tindakan dulu, mau udah tindakan langsung lapor, boleh aja. Yang penting adalah yang pertama tadi, ya, bahwa betul-betul korban begal, ya, kerana di luar perkelahian. Kalau luar perkelahian kami tidak melakukan penjaminan, ya. Jadi ada misalnya kekerasan dalam misalnya penjualan orang, ya, lalu tadi, ya, kasus perkosaan, misalnya uzbilah kasus kekerasan pada anak, pada wanita, tapi sekali lagi bukan perkelahian, gitu, ya. Kalau perkelahian kami tidak jamin.
0: Baik, jadi memang ditanggung kecuali kasus perkelahian, ya, Bu, ya. Nah,
1: perkelahian dan tawuran.
0: Dan tawuran, betul. Bu Kadis, ini juga selain pengobatan biaya fisik, ini bagaimana dengan korban yang membutuhkan mungkin rehabilitasi atau perawatan lanjutan atau justru juga layanan psikologis akibat trauma, ini apakah layanan tersebut juga mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah?
1: Ya, jadi nanti itu kami akan kerjasamakan. Ya, dengan kerja makan, termasuk nanti misalnya ketika setelahnya itu kan bisa ditanggung oleh BPJS, misalnya, ya, kami daftarkan BPJS-nya, gitu, ya. Jadi untuk pelayanan semuanya ditanggung, karena setelah kita lakukan pengelolaan misalnya seperti gini, ya, ada seorang PNS ya, dilakukan punten terkena begal. Nah, maka PNS tersebut penjaminan pembiayaannya bisa lewat taspen. Nah, itu kami kelola di situ gitu. Ya, lalu misalnya ada pasien tidak punya asuransi, maka kami bayarkan, termasuk di dalamnya adalah kami selesaikan masalah BPJS-nya. Apakah nanti misalnya kalau pasien tidak mampu, kita langsung masukkan ke PBI, atau misalnya pasiennya harus mandiri, harus mendapat bantuan dari dinas sosial, maka kami nanti sambungkan ke dinas sosial. Jadi nanti memang di dalam hal ini banyak OPD-OPD terkait ya, dari mulai di Dukcapil, termasuk dalam hal ini DP3AKB, LPSK, dan asuransi-asuransi yang lainnya ya, baik Taspen, Asabri, lalu misalnya Raja. Jadi semuanya memang kita kelola ya, supaya hak-hak masyarakat yang memang harus sudah care. Nah, kalau di luar itu semua tidak ada, maka Pemprov yang akan membayarnya. Jadi kepada masyarakat disampaikan saja ya kepada rumah sakitnya, ini khusus nih kepada rumah sakit ketika ada korban begal tadi, kekerasan di luar perkelahian, teman-teman sekalian, mangga silakan lapor ke hotline yang sudah kami bagi surat Dinas Kesehatan Kota Kabupaten dan Direktur. Ya, ada hot, memang kami menyediakan hotline-nya khusus untuk langsung dari rumah sakit gitu, supaya ya, oleh mohon maaf ya, oleh laporan-laporan lain
0: Ya,
1: gitu.
0: ya. Baik, terima kasih Bu Kadis. Dan ini mungkin terakhir Bu Kadis yang harus diulas kembali. Ini seringkali keluarga korban ini bingung harus mengurus kemana gitu ketika tiba-tiba harus menghadapi biaya rumah sakit akibat tindak kekerasan. Nah, sebetulnya pintu pertama yang harus mereka datangi siapa dan bagaimana alurnya? Ibu mohon penjelasan sekali lagi.
1: Jadi sebetulnya kita sudah kan ya menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi sebetulnya teman-teman kalian, punten ya para warga Jawa Barat, yang penting bawa aja ke rumah sakit dulu. Ya, nanti setelahnya kami akan menyelesaikan koordinasinya gitu. Dan ini tuh alhamdulillah sudah sering kami lakukan ya. Nah, ingat nah ada korban puntennya berkosa kecil ya di Lembang. Nah, itu lalu juga termasuk korban begal ya waktu kemarin punten pada saat kejadian alamnya, kejadian versi mungkin ya pada saat konvo dan sebagainya, itu udah sering kami lakukan pembayaran-pembayaran ini sebetulnya. Nah, sekarang Pak Gub ingin lebih dirasakan oleh masyarakat supaya tidak ada kebingungan seperti kasus Majalengka kemarin. Nah, jadi masyarakat tidak usah khawatir ketika memang korban begal, korban kekerasan seksual gitu ya, dalam hal ini korban misalnya seperti kemarin mungkin ya, kita tahu penyekapan, korban penyekapan, pokoknya korban di luar perkelahian dan tawuran aja. Tapi kalau perkelahian antar tetangga itu tidak dijamin ya. Jadi betul-betul untuk korban-korban yang tadi ya, tanda kutip, korban kekerasan, yang kedua punya BPJS, pusing itu sekalian. Nanti rumah sakit yang akan melaporkan ke kami dan kami yang akan mengelola, ya, menyelesaikan permasalahannya ada di mana. Jadi sekali lagi, kalau kemarin-kemarin ada laporan sudah masuk nih di hotline, ternyata perkelahian dengan tetangga, nah itu tidak kita jamin. Gitu, Bapak sekalian. Jadi betul-betul dalam hal ini adalah korban kekerasan ya, baik misalnya korban bullying, korban penyekapan, korban kejahatan seksual, korban begal. Nah, itu yang kami jamin. Makanya setiap masyarakat dalam hal ini tidak usah bingung. Nanti rumah sakit yang langsung melakukan koordinasi kami, dan insya Allah nih Kang, dalam setiap permasalahan itu kami akan berikan arahan kepada baik itu keluarga pasien ataupun kepada rumah sakitnya. Dan ini sudah kami lakukan sejak kepemimpinan Pak Gubernur Pak Dedi Mulyadi dalam berbagai hal. Hatur nuhun.
0: Baik, terima kasih Bu Dokter, Bu Kadis penjelasannya di Halo RRI. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat dan bahagia selalu juga ya
1: amin,
0: Ibu ya.
1: Amin, amin. Ya, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu dia obrolan dan juga pembahasan tadi. Kita memahami ya bahwa ketika terjadi tindak kejahatan seperti pembegalan, keselamatan korban ini menjadi hal yang sangat penting untuk segera diperhatikan. Nah, bukan hanya bagaimana korban ini mendapatkan pertolongan ketika mengalami luka, tetapi juga bagaimana memastikan kondisi psikologisnya mendapatkan perhatian setelah kejadian. Sementara untuk masyarakat yang menemukan korban di jalan, yang paling penting adalah tetap berhati-hati, segera meminta bantuan dan memastikan korban mendapat pertolongan medis apabila mengalami kondisi darurat. Terima kasih kepada Dr. Ervini Aldiani Dewi, MMRS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang sudah hadir dan memberikan penjelasan melalui Halo RRI. Pendengar, Anda juga tetap dapat menyampaikan berbagai aduan mengenai pelayanan publik kepada RRI Bandung melalui 0811-220-9760. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pempro 1 RRI Bandung, pendengar, setelah tadi kita menyimak aduan yang hadir di Halo RRI dan juga belakangan ini pendengar, pembahasan mengenai desil ini cukup ramai diperbincangkan masyarakat, terutama karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerimaan berbagai program bantuan dan layanan kesejahteraan sosial. Di satu sisi, pemutakhiran dan pemeringkatan data tertentu dibutuhkan agar bantuan pemerintah bisa diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan dari masyarakat, bagaimana jika data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, bagaimana jika masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak masuk dalam desil penerima? Dan bagaimana memastikan proses tersebut berjalan dengan transparan, adil, serta tidak menimbulkan administrasi, maladministrasi? Nah, pendengar, untuk membahas persoalan ini dari perspektif pengawasan pelayanan publik, pagi ini kita sudah bersama Ibu Kartika Purwaningtyas, Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat di hujung telepon.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Kartika. Luar biasa, kabar baik Ibu Kartika.
2: Alhamdulillah, harus baik meskipun harus banyak berita-berita kurang mengenakan ya.
0: Betul, luar biasa. Terima kasih Ibu Kartika telah berkenan ini ngobrol-ngobrol di Bandung pagi ini di Halo RRI di Pro 1 RRI Bandung. Mungkin kita mulai dari apa yang paling sederhana dulu. Ini sebenarnya Bu Kartika, apa sih yang dimaksud dengan desil dalam konteks pelayanan kesejahteraan sosial? Dan ini mengapa data desil ini menjadi begitu penting bagi masyarakat, Bu? Silakan.
2: Iya, jadi kalau mungkin pendengar RRI banyak ya sekarang isu-isu tentang desil apa. Sebenarnya apa sih itu desil gitu ya? Jadi desil itu adalah pemeringkatan bagaimana kemudian pemerintah mencoba untuk mengklasifikasikan sejauh apa kemudian kesejahteraan masyarakat begitu. Jadi desil ini berdasarkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN gitu ya. Yang ini memang menjadi salah satu rujukan untuk digunakan untuk memetakan siapa-siapa saja yang berhak ya atau masuk menjadi penerima manfaat dalam berbagai program pelayanan kesejahteraan sosial, dalam hal ini contohnya bansos gitu ya, atau mungkin yang sekolah ada KIP atau ada BPJS yang dari pemerintah. Nah, itu salah satunya memang sumbernya dari desil kayak gitu, atau dari DTSN kemudian turun ke diklasifikasikan jadilah desil itu ada dari 1 sampai 10 gitu.
0: Ya. Nah, kemudian Bu, yang menjadi persoalan ini kondisi ekonomi seseorang kan bisa berubah ya. Bisa saja hari ini dianggap mampu, tetapi beberapa bulan kemudian juga kondisinya menurun. Nah, mekanisme memastikan data kesejahteraan masyarakat tetap sesuai dengan kondisi terbarunya bagaimana, Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya masyarakat itu bisa melakukan atau mengecek secara berkala ya kondisi desilnya, masuk ke desil berapa. Jadi kalau siapa yang berhak untuk menerima berbagai program perlindungan sosial, itu kemudian siapa yang memang masuk ke desil 1 sampai 4, yang memang masuk dalam kategori masyarakat miskin dan sangat miskin. Nah, kalau memang kemudian contohnya kan banyak nih keluhan-keluhan yang kayak, oh kemarin dapat bantuan, kemudian tiba-tiba nggak dapat bantuan, pas dicek desilnya naik gitu ya. Jadi desil 5 atau desil 6. Nah, sebenarnya masyarakat bisa kemudian melakukan perubahan dari desil itu. Bagaimana caranya? Jadi masyarakat bisa kemudian mengusulkan. Jadi sebenarnya itu bisa dicek di sistem atau komunitas online desil, cek desil Kemensos. Atau kalau bingung, para pendengar itu bisa ke kalau di desanya ada puskesos, bisa ke puskesos atau via desa atau ke dinas sosial. Nah, nanti dari situ akan diarahkan untuk bagaimana melakukan perubahan desil. Karena kan tadi betul, kondisi seseorang itu kan dinamis ya. Mungkin hari ini pas ada rezeki gitu ya, dia bisa memenuhi, tapi nanti tidak gitu ya. Nah itu bisa kemudian dilakukan pembaharuan. Nah nanti masyarakat bisa mengajukan, mengisi datanya, mengisi bagaimana kondisi hari ini ya dari masyarakatnya. Apakah dari sisi pendapatan, dari sisi tempat tinggal dan sebagainya. Nah, nanti akan dilakukan verifikasi ulang begitu. Jadi sebenarnya desil itu bukan mutlak gitu ya. Jadi kalau sekarang masuk desil 6 gitu, tapi sebelumnya dia dapat bantuan dan sebagainya, ini sebenarnya sangat bisa untuk dilakukan perubahan.
0: Iya.
2: Nah itu sih.
0: Baik. Terakhir mungkin Bu Kartika, ini apa pesan Ombudsman kepada masyarakat yang... Baik, pendengar, sepertinya kita terputus dengan Ibu Kartika. Kita akan kembali lagi sesaat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Baik, pendengar, semoga obrolan tadi bisa menjadi pencerahan bagi Anda yang bingung ya terkait akurasi data, transparansi proses, dan kemudahan melakukan koreksi. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya di Halo RRI. Sekaligus mengakhiri perjumpaan Anda pendengar bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Bandung siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang menarik ya, dengan tema jangan batasi mimpi karena gender. Saatnya berkarya, mandiri dan berdaya dengan narasumber kita yang sangat profesional dan luar biasa, Rani Sintiawati MPD di Sideskov, Direktur LPK Karya Jelita, yang sudah terhubung di telepon kami. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Rani.
1: Waalaikumsalam. Gimana, suara saya terdengar jelas tidak?
0: Ya jelas, enakan, hipu gitu. Ibu, kumaha damang Ibu.
1: Ibu, gimana Mbak?
0: Kumaha damang?
1: Pangesto,
0: Ibu, maaf ya kita mengganggu nih ya untuk berbagi di siang hari ini tentang pekerjaan Ibu, terus awalnya seperti apa, karena dari gelar Ibu juga kita udah tahu, wah ini betul-betul seseorang yang betul-betul ahli ya dalam bidang kecantikan dan segala sesuatu hal yang menyangkut dengan perkembangan dunia wanita yang saat ini tidak semua wanita bisa mempelajari ataupun bisa menjadi profesional seperti Ibu. Kita berbagi ya Bu ya. Sebagai Direktur LKP Karya Jelita di sebuah lembaga kursus pelatihan kerja terakreditasi yang berlokasi di Jalan Batu Nunggal Indah 8 nomor 42, betul Ibu?
1: Betul saya, iya. Aduh, betul Mbakku.
0: Nah awalnya ini gimana sih Bu sampai sekarang menjadi seseorang seperti ini gitu loh Bu?
1: Oh iya, Masya Allah, masih biasa-biasa aja ya. Cuma intinya begini, ini buat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, mungkin untuk pendengar setianya daripada RRI ya, sangat luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi. Dengan temanya mungkin kita jangan batasi mimpi karena gender. Karena apa? Saatnya berkarya, mandiri dan berdaya. Ini adalah kebanyakan untuk wanita. Tetapi kalau di sini sebetulnya kalau kita berbicara gender itu tidak hanya wanita, tapi semuanya bisa. Jadi kesetaraan gender,
0: iya,
1: bukan berarti perempuan, tapi yang laki-laki atau laki-laki harus mendapatkan perempuan sebagai laki-laki. Nah, jadi kesetaraan gender ini berarti setiap orang bisa mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar, berkembang, bekerja, berkarya, bahkan berusaha menentukan masa depannya tanpa dibatasi oleh mungkin apa ya, stereotip gendernya ya. Kan kadang-kadang kita suka mendengar, oh itu pekerjaan laki-laki, oh itu pekerjaan perempuan. Mungkin di bidang kecantikan juga sebetulnya kan ada laki-laki, ada perempuan. Malah kalau kita bicara barista juga ada. Jadi memang kemampuan itu yang menjadi ukurannya adalah seharusnya kompetensi, kemauan belajar, juga tanggung jawab, karakter dan hasil karya. Nah itulah makanya ada LKP ataupun LPK Karya Jelita. Dulu namanya LKP itu lembaga kursus pelatihan gitu ya. Sekarang namanya berubah karena ada peraturan baru dari pemerintah. Jadi menjadi LK atau lembaga kursus. Sedangkan LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja. Ini tetap seperti biasa, tapi lebih banyak berhubungan dengan Kemnaker atau kalau di kita Dinas Tenaga Kerja. Kalau yang tadi LK atau LKP, dia ada di Dinas Pendidikan. Nah, mungkin orang kadang bingung, apa sih itu LK, apa sih LKP gitu, LPK gitu ya. Nah, itulah perbedaannya. Kembali lagi, kita misal bicara tadi tentang keterampilan dan kewirausahaan. Terus bagaimana dengan gender? Nah, kita itu maksudnya ingin memberi peluang. Laki dan perempuan itu harus sama semuanya, seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada apa ya, kesetaraan itu jadi mempunyai hak, kesempatan, akses dan ruang yang adil gitu ya, untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi kesetaraan ini bukan berarti semua orang itu harus melakukan pekerjaan yang sama. Kesetaraan ini bisa mengartikan kesempatan belajar yang sama, punya akses dan informasi sama, tidak dibatasi gitu ya, karena dia perempuan dia nggak boleh nih misalnya sampai sekolah tinggi atau sampai tahu informasi yang tinggi, bukan begitu. Jadi punya kesempatan yang sama, kemudian punya kesempatan juga memperoleh keterampilannya atau bekerja dan berusaha, bahkan mendapatkan penghargaan berdasarkan kompetensinya. Nah, kesalahan juga dapat menyampaikan pendapatnya, dapat mengambil keputusan. Jadi tidak ada pembatasan karena gender. Misalnya contohnya kayak gini, seorang perempuan ingin menjadi barista.
0: Iya.
1: Kita jangan langsung mencap, oh, barista itu kerjaan laki-laki gitu ya, enggak gitu ya. Tapi keterampilan bagaimana membuat kopi ini, apakah dia paham, apakah dia bisa melayani pelanggan, apakah dia bisa disiplin dan bertanggung jawab. Kalau dia minimal kompetensi itu ya terpenuhi, berarti dia punya kesempatan dong sebagai seorang barista untuk yang perempuan ini ya. Atau sebaliknya, seorang laki-laki ingin menjadi MUA atau makeup artist gitu ya, hairstylist, terapis, spa, atau bekerja di bidang kecantikan. Nah, kita juga nggak bisa membatasi, oh itu pekerjaan perempuan gitu, identiknya tidak ya. Jadi semua itu nanti ada kompetensinya, ada sertifikasi, juga ada kesempatan yang kesetaraan gender ini untuk siapapun. Nah, terus kenapa kita masih memerlukan bicara kesetaraan gender? Karena memang kehidupan sehari-hari kita selalu ada ya namanya stereotip gender, yaitu anggapan umum tentang apa nih yang pantas untuk laki-laki atau pantas buat perempuan. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang perempuan tuh dianggapnya cocoknya cuma buat ngurus rumah tangga. Nggak cocok tuh dia jadi pemimpin gitu ya. Nggak perlulah keterampilan tertentu, dianggap juga kurang cocok untuk bekerja dimanapun gitu ya. Lebih cocoknya udah ngurus rumah suami anak begitu kebanyakan, apalagi zaman dulu ya. Kalau sekarang mulai berkembang, tapi tetap masih ada kesetaraan gender, masih ada yang memang tidak, masih dibatasi. Kadang-kadang pemimpin tuh masih mendingan cowok deh katanya, masih seperti itu, padahal tidak seperti itu. Bahkan laki-laki juga masih dianggap laki-laki itu selalu kuat gitu ya, menunjukkan atau tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Dia pernah apa, pencari nafkah yang paling utama ya. Nggak cocok lah dia masih di bidang kecantikan atau pelayanan. Padahal tidak seperti itu ya. Di zaman sekarang itu semuanya kesempatan belajar, kesempatan bekerja itu dimiliki karena apa? Kompetensi dan profesinya. Makanya ada sertifikasi, ada keterampilan dasar. Kemudian bagaimana menjadi dari keterampilan dasar itu akan berkembang lagi. Nah, inilah kita tampil di LPK ataupun LK Karya Jelita supaya kemampuan itu bisa diasah. Kemudian terutama kita membangun diri kita dulu ya. Kemudian misalnya ini kebetulan di Karya Jelita ini ada tata rias pengantin, ada makeup artist, hair styling, spa, barista ya, barbershop, tata boga, pariwisata, public speaking, juga kewirausahaan juga penunjangnya gitu ya. Nah, ini harus melihat keterampilan itu adalah jalan menuju pekerjaan atau usaha maupun pengembangan karir. Jadi dari skill ini bisa menjadi peluang ekonomi. Jadi bisa skill dulu, nah, cuan kemudian artinya ya pasti uang akan mengikuti. Yang penting belajar dulu nih. Rumus sederhananya bisa seperti ini kita gambarkan. Skill, kemudian nanti setelah kita punya skill itu berarti kan ada kompetensi ya. Nah, akan ada kepercayaan diri tumbuh, tumbuh dengan sendirinya gitu ya. Apalagi setelah kita gelar karya atau menampilkan hasil karya kita, ada ujiannya. Nanti setelah itu, setelah percaya diri, orang otomatis kepercayaan orang kan lebih tinggi ya. Otomatis peluang, nah, otomatis dari peluang itu akan banyak dan akan menghasilkan sesuatu, menjadi kemandirian dan menambah banyaknya cuan, seperti itu ya. Atau misalnya seorang yang belajar make up, awalnya hanya bisa rias diri sendiri, kemudian belajar teknik make upnya. Nah, udah belajar teknik makeup, dia jadi terampil kan, mulai nerima pelanggan, kemudian dia mulai membangun portofolio, akhirnya personal branding, walaupun dia tadinya tidak tahu apa-apa gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia dapat pelanggan yang banyak. Nah, dari situ otomatis kan cuannya bertambah. Atau bisa berkembang jadi MUA yang freelance, kemudian menjadi profesional, bisa membuka jasa, merekrut tenaga kerja, membuka usaha, bahkan menciptakan lapangan kerja dari kemandiriannya tersebut. Artinya, sebuah keterampilan yang sederhana ini bisa menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi. Nah, seperti itu teh. Ada lagi nih, perempuan berdaya secara ekonomi. Seperti apa sih gitu ya? Apa dia harus meninggalkan keluarganya atau perannya di rumah? Oh, enggak gitu ya. Tetapi justru yang penting adalah memberikan pilihan dan kesempatan. Karena perempuan itu bisa bekerja, bisa menjadi pengusaha, profesional, instruktur, pemimpin, bahkan bisa bekerja dari rumah gitu ya, menjalankan usaha digital atau apapun lah usaha keluarga. Yang penting dia punya kompetensi, pilihan, dan kemandiriannya, akhirnya percaya diri, dan juga laki-laki bisa mendukung. Karena berbicara gender ini, laki dan perempuan akan sangat diminati ya, akan saling mendukung. Yang tadi saya bilang, laki-laki bisa banyak sekarang menjadi MUA, malah melebihi perempuan gitu ya. Kalau saya lihat harganya juga luar biasa, sekali make up ada berapa puluh juta gitu ya. Nah ini sebenarnya ya, itu adalah kompetensi dan itu dihargai gitu ya. Jadi hairstylistnya, spa-nya, fashion show-nya, ataupun misalnya dia jadi tata boga, barista, atau hospitality dan bidang kreatif lainnya. Nah ini label, label yang artinya kompetensi inilah yang memberikan label dia, dia sebetulnya berdaya dimanapun dia berada. Jadi kesetaraan itu bisa buat laki maupun perempuan tanpa menghilangkan perannya ataupun kodratnya. Bahkan kesetaraan ini bisa mendukung sesuai kemampuan dan kondisi. Jadi jangan ada yang tertinggal ya. Jadi jangan sampai ada inklusi yang menciptakan lingkungan, memberikan kesempatan ini kepada sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi dan berkembang. Jadi inklusi itu ya kita harus saling mendukung lah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, perempuan atau laki? Atau punya kesempatan atau enggak? Aksesnya ada atau enggak? Lingkungannya mendukung atau enggak gitu ya? Nah, dan pendidikan ini, keterampilan itu, prinsip inklusi berarti berusaha menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, aman, menghargai perbedaan, memberikan kesempatan dan berkembang sesuai potensi. Dan ini enggak mudah, Mbak. Kadang manggil saya Mbak, kadang Teteh, enggak apa-apa ya, Teh.
0: Enggak apa-apa, santai aja. Memang untuk mewujudkan impian itu tidak mudah ya. Saya yakin Bu Rani juga melalui tantangan, hambatan, dan juga baik dari diri sendiri atau juga dari sekitarnya. Tapi kan kalau kecantikan mah insya Allah ya, memang kebanyakan para perempuan gitu ya yang menyukainya. Dan dalam keadaan sehari-hari juga memang perempuan ini harus terlihat tidak usah terlalu berlebihan, tapi enak gitu untuk dilihat gitu ya Teh ya. Nah betul, untuk menuju ke perwujudan mimpi ini Teh, banyak orang yang bukan tidak punya keinginan, tapi mungkin ada keterbatasan material atau juga keterbatasan kemampuannya dan sebagainya. Nah, apakah di LKLPK ini ada keringanan gitu, ada kemudahan untuk orang yang memang ketika Ibu Rani melihat, oh ini anak ada bakat, walaupun mungkin tidak sekolah ya, tapi ada keinginan gitu untuk belajar, cuman mungkin ada keterbatasan materi. Apakah ini ada kemudahan begitu Ibu untuk masuk ke sekolah Ibu ini?
1: Baik, baik. Alhamdulillah ini ada kemudahan. Bahkan kita bahkan memberikan beasiswa ya. Yang penting dia satu, punya semangat. Karena apa? Di kesetaraan ini bukan berarti semua itu harus diperlakukan sama gitu ya. Jadi setara itu tidak berarti identik semua kebutuhan, pengalaman, dan kondisinya akan sama. Nah, dalam pelatihan ataupun kursus pelatihan kerja ataupun kursus pelatihan, kita juga memberikan beasiswa bagi orang-orang yang kurang beruntung. Nah mereka kemarin misalnya nih, kita pagelaran, kita ada misalnya pagelaran tuh yang berbayar, boleh klik yang berbayar. Tapi kalau mereka yang mau ambil gratis, silakan ambil gratis. Jadi kita tidak mengkondisikan semua harus berbayar, tidak Teh. Nah, yang penting satu yang saya harapkan adalah mereka itu ada kemauan. Nah, terus kita juga harus sebagai LPK ataupun LK gitu, karya jelita, harus memberi kesempatan yang sama gitu. Tapi bukan berarti semuanya sama identik, tidak. Karena setiap orang penanganannya per orang itu akan berbeda dan kebutuhan tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi di sini harus diperjuangkan sama kita atau kita memberi kesempatan itu keadilan dan kesempatan. Ya seperti misalnya dua orang gini ya ingin ikut pelatihan. Satu ada punya pengalaman, satu belum pernah. Keduanya itu punya hak untuk belajar ataupun kebutuhan pembelajarannya, tapi tata caranya nanti kita akan berbeda. Nah jadi tidak semua diperlakukan persis. Tetapi sama yang tadi yang kurang beruntung dengan yang sudah beruntung itu ya, misalnya ingin yang dia mungkin kurang dalam kondisi keuangannya karena banyak kebutuhan gitu ya. Kita persilahkan, kita kasih kesempatan yang sama, boleh silahkan masuk kursus di kita, tetapi perlakuannya mungkin tidak persis sama. Yang ini boleh berbayar atau yang ini tidak berbayar. Nah mungkin seperti itu.
0: Baik. Tetap,
1: jadi kesempatan adil dan berkembangnya. Jadi mindsetnya gini, yang penting mau belajar dulu deh. Nah kalau sudah bisa, nah insya Allah. Biasanya yang banyak berhasil itu memang orang-orang yang kurang beruntung
0: dan karena punya kesungguhan ya.
1: kesungguhannya tuh lebih gitu ya. Tetapi
0: Perjuangan yang
1: kadang-kadang
0: lebih
1: juga
0: kuat begitu ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: betul betul sekali. Tetapi kadang-kadang juga ada juga memangnya kalau di tahun ini nih ada yang kurang beruntung tapi pengen yang gratis. Tetapi kadang-kadang dia menganggap ah itu gratis gitu ya. Ada penghargaan yang kurang itu juga ada teh, ada. Jadi memang tidak semuanya punya mindset yang sama. Jadi ini adalah tugas kita sebagai lembaga kursus ataupun lembaga kursus pelatihan kerja supaya mereka tuh punya mindset satu mengenal dirinya sendiri, tahu etikanya seperti apa, bagaimana dia harus berperan gitu ya. Karena di LPKN tidak hanya belajar teori, tapi keterampilan, kemudian etikanya juga peluang untuk ekonominya.
0: Iya.
1: Bahkan meningkatkan kompetensi di dunia kerja ini kan mereka dunia kerja itu tidak seperti kita mungkin yang kita selalu hayu merangkul, tapi dunia kerja kan mungkin
0: Keras
1: ada
0: ya.
1: yang saling
0: Iya,
1: membutuhkan keras betul
0: betul.
1: sekali. Betul, nah ini
0: Nah.
1: harus membangun kepercayaan diri mereka tuh luar biasa teh.
0: Iya.
1: Dan itu nanti akan berjalan
0: Iya.
1: pertama dengan kemauan mereka, kemudian dengan mereka pengalamannya.
0: Iya.
1: Intinya dari etikanya dulu lah. Kalau
0: Ibu.
1: etiknya udah bagus, kewirausahaannya, persiapan dunia kerja,
0: Iya.
1: bahkan sertifikasi kan nanti di sertifikasi itu banyak
0: Menyusul
1: aspek
0: ya,
1: yang
0: Bu ya.
1: dinilai ya.
0: Baik.
1: Betul,
0: Ibu
1: wawasan
0: Punten, ini
1: keluarga.
0: ada bapak-bapak yang penasaran pengen nanya, boleh?
1: Silakan, silakan, Mbak. Iya. Ini Mbak, manggil ya.
0: Baik, ini ayah bapak-bapak ya. Selamat siang, Assalamualaikum orang Garut.
2: Siang kembali.
0: Wow.
2: Kalian kan.
0: Iya, dengan
2: Aku
0: Ibu
2: sahabat
0: Rani.

0: pada jurang kok bisa tetap seperti ini. Jadi begini Bu ya, memang kemampuan seorang wanita pun juga tetap bisa-bisa dengan seorang laki. Tapi di sini kadang-kadang Bu emansipasi banyak kebandasan seperti itu. Coba bayangkan Bu, kalau bagaimana seorang perempuan jadi kusir bulldozer. Memang bisa banget, tapi kan jatuh harga dari perempuan pendapat saya. Tapi dalam hal ini kan perempuan salah kerja punya hak sama, punya pekerjaan yang sama. Saya sangat menghargailah kepada seorang perempuan yang di rumah tangga contoh. Kalau laki yang saya rasakan pulang kerja tidur, ya sudah tidak mengganggu. Bapakmu lagi tidur. Tapi kalau istri berangkat kerja beres dulu di rumah, pulang kerja berantakan dulu, beres-beres dulu, bukan tidur. Tapi kan seorang, nah itu kelebihan seorang perempuan. Saya sangat menghargai kelebihan seorang perempuan memang di sana. Kalau fisik boleh ya laki-laki. Tapi kelebihan dalam mengurus di rumah, mengurus profesi pun juga adalah perempuan lebih ulet. Kalau laki ya dikedepankan kan hati, kalau laki-laki kan emosi yang dikedepankan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setelah Ibu maaf nih, memang perempuan itu kadang-kadang bisa mensukseskan pasangan, bisa juga menjatuhkan. Contoh seperti begini, kalau seorang istri meminta kepada suami dua kemauan, akhirnya suami menghalalkan segala cara. Itu tidak, tapi ada juga seorang istri yang menerima dengannya. Nah, terus pada umumnya nih, laki-laki, kalau laki-laki pada umumnya kan godaan seperti hal, maaf nih Mbak Tetalia, saya perjalanan saya dulu ketika Erkomi masih mapan, hancurnya hidup saya terjadi ada karena wanita. Tapi sekarang sudah hidup seperti begini, ekonomi pas-pasan, enak, tidak banyak godaan. Nah, minta jauh, kenapa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, luar biasa ya. Nih Bapak kita ya.
1: Ya karena kalau udah pas-pasan geus kolot mainnya tahu diri we, Bu Rania.
2: Iya. Tadi Bapak tuh namanya Bapak siapa teh?
1: Ahmad Irwan. Hah? Ahmad Irwan dari Garut.
2: Oh, Ahmad Irwan. Panggilannya berarti aku panggilnya Akang aja ya.
1: Iya, Kang Ijin Ahmad ya. Boleh, Kang Irwan boleh.
2: Iya. Izin menjawab atau Teteh mau mengerucutkan dulu apa yang tadi disampaikan atau saya langsung jawab aja ya?
1: Ya intinya sebetulnya mungkin ada penyesalan dulu, dia kurang menghargai istrinya mungkin ya.
2: Aduh Kang Irwan.
1: Kerja gitu kan tadi dia bilang ya, sebelum kerja beberes ya, pulang kerja beberes. Yeah. Kalau dia pulang kerja kan langsung tidur nih ceritanya. Yeah, ya betul. Kan. Nah waktu itu dia kan uangnya lagi berlimpah begitu ya, jadi mungkin kurang menghargai gitu ya. Tapi sekarang pas-pasan terus lonely gitu kan baru kerasa ya Bu Rani. Mangga silakan dikembangkan oleh Ibu Rani Bu.
2: Mangga terima kasih Teh Talia. Kang Irwan, salam kenal ya. Jadi mungkin tidak ada kata terlambat mungkin ya untuk kita memulai sesuatu. Mungkin dulu yang Kang Irwan begitu ya, namanya kadang-kadang orang di atas gitu ya, roda, tapi kan roda berputar ya. Kemudian dulu sudah dapatkan pasangan yang begitu, aduhai sebetulnya sudah baik semuanya gitu mungkin ya. Tetapi ternyata ya karena ada satu dan lain hal mungkin akhirnya ada perpisahan ataupun misalnya ada yang tidak cocok dan akhirnya sekarang alone gitu ya. Tadi kata Teh Talia begitu ya Teh Talia ya.
1: Iya.
2: Tetapi nggak usah disesalikan, semua itu ada takdirnya. Yeah. Betul. Kita ambil sisi positif. Sisi positifnya seperti apa? Tadi mungkin ada yang kebablasan, mungkinnya perempuan merasa gimana. Tapi sebetulnya hati seorang perempuan itu, saya mewakili perempuan ya Kang ya. Biasanya keluarga itu nomor satu, anak apalagi nomor satu gitu ya. Mungkin di sela-sela bapaknya sibuk, mungkin beliau juga ingin membantu suami gitu ya, karena ingin memberikan yang terbaik atau ingin mencapailah mimpi-mimpinya seperti itu. Tetapi kita bisa melihat nih Kang, di balik laki-laki yang sukses itu biasanya ada perempuan yang mendukungnya, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita sukses sendiri itu nggak mungkin, apalagi cowok gitu ya. Memang kan biasanya kalau udah selesai kerja dia langsung tidur gitu ya, beda sama perempuan. Perempuan mah udah kerja masih ngahulaan,

0: caroge gitu ya.
1: Iya,
0: Ngawulaan
1: betul.
0: caroge, ngawulaan kurang kali, anak-anaknya gitu ya. Kemudian masih berpikir ini besok saya haus apa ya, haus gimana gitu kan. Nah seperti itu. Ini juga yang dinamakan gender. Jadi mungkin tinggal bagaimana saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau sekarang memang ternyata sudah alone ya, wayah nak, akan menerima kenyataan sekarang bagaimana menikmati hidup, karena hidup itu tetap harus bahagia dan kita tidak mensesali masalah ataupun apa yang telah terjadi dahulu gitu ya.
1: Iya.
0: Kita anggap itu adalah pembelajaran dan juga itu adalah pengalaman indah atau kenangan indah yang mungkin kita bisa simpan. Tinggal bagaimana kita sekarang ke depan membuat indah hidup kita ke depannya seperti apa. Jangan berlarut-larut atau jangan
1: Iya.
0: akhirnya ingat yang dulu-dulu lagi, dah udah
1: Ingat
0: lewat, bade
1: ingat
0: kumaha
1: masa
0: deui atuh, gitu
1: kemasan.
0: ya.
1: Udah nggak ada mesin waktu Budi Doremi ya, Bu Rani.
0: Iya, betul. Kita anggap itu adalah kebahagiaan masa lalu, itu menjadi cambuk kita buat ke depan untuk lebih bahagia dan lebih menghargai orang lain, gitu ya. Kemudian untuk gendernya kita juga sekarang akan lebih, kalau misalnya mau punya pasangan lagi, ya untuk pasangan yang ke depan kita memberikan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan untuk anak-anak dan keturunan kita, gitu ya, Kang, ya.
1: Iya,
0: Mungkin
1: betul.
0: seperti itu. Kalau misalnya kita kaitkan tuh dibilangin yang kebablasan, mungkin itu hanya emosi sesaat, Kang. Kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang laki-laki itu tidak mau dilebihi oleh perempuan. Padahal tidak ada si perempuan itu punya punya maksud untuk melebihi gitu ya. Tapi kan kadarullah, Allah itu memberi ujian satu dengan harta, tahta, dan wanita kalau untuk pria. Tapi untuk wanita sebetulnya harta, tahta tidak terlalu dipikirkan
1: Harta
0: mereka.
1: tata
0: Mereka hanya
1: pria
0: berpikir
1: ya.
0: bagaimana keluarganya bisa mapan, bisa bahagia, bisa lebih gitu ya. Apalagi bisa memberikan yang terbaik bagi suami dan anak-anaknya. Tetapi terkadang mungkin ada kesalahpahaman. Terus kadang laki-laki ada, ya godaannya biasalah kalau namanya laki-laki lagi di atas. Seueur anu nyaketan kitunya tehnya.
1: Seueur nu minta traktir.
0: Betul. Terus kadang-kadang manis-manisnya yang di luar itu seolah kayak yang benar. Padahal ya kita harus bisa menilai siapa yang membangun dari bawah itulah orang ataupun perempuan yang betul-betul cocok buat kita. Artinya jangan sampai kita udah disupport dari bawah, dari nol gitu ya, dimana udah berhasil, udah gitu ditendang. Atau misalnya yang menikmatinya orang lain. Nanti akan ada karma, Kang.
1: Iya,
0: Punten ya.
1: betul.
0: Itu teh sok ada wae gitu ya. Tapi kalau kita selama kita sudah merasa oh ini memang jalan hidup saya seperti ini, tinggal tafakur, kemudian kita membuat kebahagiaan baru yang lalu ya kita anggap aja bagaimana itu pengalaman hidup yang baik
1: Iya.
0: gitu ya untuk kedepannya seperti itu aja teh, tinggal
1: Jadi
0: berkaca
1: memang harus
0: dan
1: bersyukur dengan
0: baik,
1: apa yang kita miliki ya, Bu Rani.
0: bersyukur betul, mensyukuri apa yang sudah ada. Kalau yang udah lewat ya udahlah, sekarang kita bersyukur aja. Tadi kan sahur akang teh cenah apa, saya gending sekarang malah tidak punya apa-apa alone, kemudian tapi saya merasa nyaman, lebih tenang gitu ya. Nggak apa-apa, bagus Kang, artinya akang sudah mulai menerima diri sendiri, menerima berbahagia dengan keadaan yang saat ini ya. Tinggal sekarang bagaimana nih berbahagia, apakah mau dengan sendirinya, apa berbahagia dengan keluarga, apa membentuk pernikahan baru gitu ya. Tinggal jangan dijadiin, jadi cermin kemarin itu untuk kita lebih legowo, kemudian kita lebih menerima pasangan kita, karena kan nggak ada yang sempurna ya. Sesuatu
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: tinggal kita berjalan seperti sepatu, jalannya bareng-bareng, tapi udah anu hiji naik, anu hiji kehandap, hiji naik, hiji kehandap, namanya melangkah. Begitu kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, seperti itu ya, Kang. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan sedikit. Kemudian kembali lagi ke tadi mengenai gender. Jadi mungkin Akang juga nanti harus memberi kesempatan kepada calonnya Akang, seandainya memang punya calon, untuk saling support dan dibicarakan mungkin dari awal pahit dan manisnya saya seperti ini, nanti mau menerima atau tidak, dan yang perempuan pun akan berbuat yang sama gitu ya. Jadi kan tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa memulai dari hal-hal yang saling mengerti dulu. Nah, saling memahami, insya Allah kalau udah saling memahami kesananya sih akan yuk berjalan semampunya gitu ya. Kemudian dengan karakternya masing-masing, tidak membunuh karakter satu dengan yang lain. Jadi karena saya kamu mau dengan saya, kamu harus berubah jadi begini-begini. Enggak, Kang, itu tidak akan membawa kebaikan. Jadi
1: Betul.
0: saling mengerti aja bahwa si A ataupun pasangan kita nanti seperti ini ya, bagaimana cara kita menyikapinya supaya mensupport dia. Sebaliknya demikian si wanita juga ke pria juga seperti itu, bahkan ke anak-anaknya, karena kan mungkin kalau namanya orang udah pisah pasti kan membawa apa ya,
1: Luka,
0: membawa
1: luka.
0: gandengan
1: Iya,
0: masing-masing gitu ya,
1: gandengan
0: membawa buntut.
1: masing-masing ya.
0: Dan itu harus sama-sama saling gitu ya, mungkin
1: Iya.
0: seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan gender. Jadi perlakuannya itu tidak akan sama, tetapi kita memberi kesempatan yang sama. Jadi misalnya si A ini juga kayak misalnya saya di tempat kursus, ini dua-duanya bagus, tetapi si A ini kelemahannya ini gitu kan. Misalnya kelemahannya dia tidak berani bicara, tapi hasilnya luar biasa. Kalau di si B ini hasilnya dia apa kurang, tapi dia ngomongnya jago gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya kita harus menyikapinya, oh, cara saya treatment ke si A itu berarti dia cara public speakingnya yang lebih ditekankan karena dia kompetensinya sudah bagus, tinggal cara mempromosikannya. Sebaliknya untuk si B, nah si B ini ternyata dia public speakingnya bagus, tinggal kompetensi yang kurang. Ini yang
1: Iya.
0: harus digeceknya gitu. Nah, jadi akan seperti itu. Sama kayak kita punya anak juga, misalnya tiga anak. Si A ini begini, si B begini, si C begini, semua beda-beda. Jadi treatmentnya juga beda. Tetapi kita memberi kesempatan yang sama bagi mereka. Seperti apa? Nah, kemudian kita kita juga berikan keamanan dan rasa saling menghargai supaya apalagi di pembelajaran di kursus gitu ya. Jangankan di kursus teh di pendidikan non formal SD, SMP, SMA ya sampai kuliah, pelecehan, perundungan itu selalu ada gitu. Bahkan kita pernah dengar juga kan yang dokter sampai bunuh diri juga
1: Iya,
0: kan, artinya
1: betul.
0: itu dokter loh gitu ya.
1: Spesialis ya, waktu mau
0: Spesialis
1: melanjutkan
0: begitu.
1: spesialis.
0: Ternyata mentalnya juga memang belum bisa seperti seperti dokter ataupun seperti apa. Jadi kita tidak bisa menganggap semua orang itu sama, tidak. Jadi apakah dari latar belakangnya, kemudian lingkungan yang saat ini seperti apa? Karena apapun jabatannya, apapun profesinya, ternyata memang dunia kita itu tetaplah ada saja ya perundungan, kadang penghinaan, diskriminasi, intimidasi, atau ingin dianggap lebih oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi yang pentingnya peran keluarga ataupun peran lingkungan sekitar kita, bagaimana memilih lingkungan yang kadang-kadang juga memang tidak ada pilihan lagi ya.
1: Iya,
0: Nah, itu
1: betul.
0: tinggal kita bagaimana mental kita. Nah, ini yang mesti kita gecek dari awal, yang kadang-kadang sulit gitu, akan bisanya dengan pengalaman.
1: Iya.
0: Nah, kalau adanya peran keluarga ini bagus kan, apa orang tua itu bisa mengenali apa dan bagaimana nih anak, walaupun dia laki atau perempuan, dia memberi kesempatan yang sama, dia juga membuatkan mentalnya tumbuh. Tapi kan tidak semua orang siap menjadi orang tua, begitu ya
1: Iya,
0: Teh ya.
1: iya.
0: Tidak semua orang siap memberikan pendidikannya,
1: Iya.
0: karena kan pendidikan itu ada yang memang background orang tua itu memang bagus gitu ya, dari keluarga yang tidak broken home. Tapi ada
1: Iya.
0: yang mereka juga orang tua dari broken home, mungkin dia juga ada trauma trauma masa lalu ya. Jadi kompleks itu secara holistik. Nah, akhirnya memang inilah diperlukan perannya dari masyarakat, dari pemerintah, jangan memberikan label yang tidak pantas. Kemudian juga pemerintah ataupun lingkungan juga harus saling apa ya, saling mendukung gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang biasa dibully atau gimana, kita juga harus membantu dan menolong. Kadang-kadang kan tidak ada keberanian orang untuk menolong sesamanya. Seperti itu ya Teh, sering
1: Iya,
0: ya kita
1: betul.
0: melihat gitu, itu dibulinya, oh eta masih eta gitu, apalagi
1: Takut
0: ke orang
1: ya, dia
0: disabilitas
1: juga
0: ya.
1: takut dibully.
0: Padahal padahal orang disabilitas itu, di mana saya pernah jadi pelatih ahli yang disabilitas, itu mereka tuh luar biasa Teh.
1: Iya.
0: Mereka tuh asal didorong dan punya guru yang baik, juga lingkungannya, juga orang tua yang baik, mereka itu bisa jadi. Bahkan pas lagi saya kasih misalnya mereka yang belajar make up kemudian menarik ya, menarik kemudian menampilkan hasil tariannya, mereka juara loh Teh.
1: Betul, betul.
0: Betul.
1: Banyak yang berprestasi ketika diberi
0: Banyak yang
1: kesempatan.
0: berprestasi. Nah, itu jadi intinya sih kita apalagi untuk perempuan ya dan juga untuk laki-laki, karena ini gender itu bisa perempuan dan bisa laki-laki. Jadi jangan takut untuk belajar. jangan merasa terlambat, jangan merasa usia menjadi penghalang. Saya pernah punya murid 70 tahun teh.
1: Wow.
0: Saya tanya, kenapa gitu dia baru sekarang mau belajar salon make up sama hairstylistnya? Ya karena dulu saya menghargai suami, katanya dulu suami nggak boleh mengizinkan begini begini begini. Tapi karena saya pengen, nah di usia tua saya, walau suami udah nggak ada, saya ingin mengekspresikan apa yang mimpi saya yang dulu, katanya gitu teh. Merinding kadang ya, kata-kata oh saking sayangnya sama suami itu seperti itu. Coba kalau misalnya dulu suaminya saling tiktokan, mungkin akan lebih bahagia lagi mereka berdua gitu ya. Jadi memang si istrinya mendukung karir suaminya benar-benar, tapi dia apa mengubur gitu ya, mengubur mimpinya dia. Nah sebetulnya kan nggak adil ya sebetulnya, tetapi ya karena mungkin dia merasa orang tua dulu harus nerimo, harus ini dan itu. Nah sekarang itu kita pikir sebaiknya tidak seperti itu ya. Jadi tapi tidak ada kata terlambat. Buktinya dia sekarang bisa mempunyai salon-salon kecil yang dia pimpin, gitu teh.
1: Iya betul. Jadi mungkin
0: nah jadi
1: memang
0: memang tidak ada
1: senggangnya
0: kata
1: ya,
0: terlambat.
1: Senggangnya
0: Usia
1: waktu
0: tidak jadi
1: kesempatannya
0: penghalang. Kemudian
1: malah
0: keluarga
1: sekarang
0: juga
1: ya.
0: harus menunjukkan berkembang ya teh ya.
1: Iya
0: Itu teh.
1: baik. Terima kasih banyak Ibu
0: Mungkin terjawab ya
1: Rani.
0: Kang Irwan tadi
1: Iya
0: ya. Takut salah nih, tolong
1: Kang
0: dikoreksi.
1: Irwan ya. Terima kasih banyak Ibu
0: Iya.
1: Rani yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Jadi memberikan support, semangat gitu
0: Iya.
1: ya. Dari sekarang
0: Semangat
1: maunya
0: selain.
1: apa, kalau ada kesempatan lakukan gitu ya. Jangan sampai ditunda-tunda, jangan kalah dengan tadi mungkin sudah menjadi seorang nenek ya kalau 70 tahun
0: Iya.
1: tapi masih punya semangat. Kita yang masih agak mudaan ini, waduh.
0: Iya,
1: Ayo.
0: harus ada kaderisasi, dan
1: Mulai ya.
0: ini adalah apa pesan buat anak-anak muda sekarang ya.
1: Iya.
0: Pokoknya harus kejar itu mimpi, dan itu memang kita harus didukung teh, didukung oleh lingkungan, keluarga, pasangan ataupun saudara, rekan kerja. Nah, jadi itu akan memberikan hasil yang luar biasa.
1: Iya.
0: Jadi untuk generasi muda ini harus belajar menciptakan nilai seperti itu teh.
1: Baik.
0: Kita yang mendukung ya.
1: Terima kasih banyak Ibu Rani Sintiawati MPD. Mudah-mudahan muridnya tambah banyak ya.
0: Amin.
1: Dan menjadi
0: amin ya Rabbal
1: orang-orang yang sukses
0: Alamin.
1: Keluaran dari LPK Karya Jelita ini, karena kalau dari ngobrol-ngobrol sama gurunya dan direkturnya ini udah oke banget gitu ya, kebayang murid-muridnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat Ibu Rani juga untuk selalu menyemangati orang-orang yang memang belum punya kesempatan untuk mempunyai keahlian dan mandiri gitu ya, terutama kaum perempuan yang mungkin karena beberapa hal belum bisa mandiri ataupun diberi kesempatan untuk mempunyai keahlian. Hatur nuhun pisan Bu
0: Iya,
1: Rani, sehat selalu,
0: tetehku,
1: tambah
0: hatur nuhun dia,
1: sukses
0: terima
1: ya.
0: kasih buat penanya tadi Kang
1: Iya,
0: Irwan ya.
1: selamat.
0: Mudah-mudahan sih ini saya nitip teteh mungkin
1: Iya.
0: kesimpulannya boleh
1: Iya.
0: saya simpulkan sedikit ya
1: Mangga,
0: teh.
1: mangga, mangga.
0: Jadi kesetaraan gender itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi, bukan tentang perempuan ataupun laki-laki ya, tetapi bukan juga menghilangkan perbedaan, tapi kesetaraan gender adalah kesempatan yang adil, penghargaan terhadap kompetensi dan kebebasan setiap orang untuk berkembang ya, tanpa dibatasi oleh apapun. Terus kependidikan keterampilan ini merupakan salah satu jalan penting untuk mewujudkannya. Jadi kalau misalnya kita kuliah mahal dan lain sebagainya, ini kursus ataupun pelatihan kerja inilah kuncinya. Jadi bisa sambil belajar kursus ataupun pelatihan kerja, bisa punya kompetensi, bisa percaya diri, mengambil peluang, bahkan melahirkan kemandirian. Nah, jangan batasi mimpi ini hanya karena kita perempuan atau laki-laki, tapi yuk kita beri kesempatan diri kita untuk belajar, memberi ruang diri kita juga untuk berkarya, dan juga dukungan untuk berkembang. Karena setiap orang itu punya kesempatan berdaya, maju, untuk dirinya juga untuk keluarga dan lingkungannya. Nah, jangan tunggu kesempatannya ya. Bekali
1: Iya.
0: diri dengan keterampilan, bangun kompetensi, berani berkarya dan ciptakan peluang. Yuk masuk ke Karya Jelita.
1: Iya.
0: Oke, Teteh mungkin itu.
1: Alamatnya
0: Terima
1: mungkin mau
0: kasih.
1: disebutin lagi, Ibu?
0: Gimana, Teh?
1: Alamatnya? Atau
0: Di
1: hubungi
0: Jalan Batu
1: kemana
0: Nunggal Indah
1: IG-nya?
0: 8, nomor 42. Jadi nanti buat Akang Teteh semuanya ataupun adik-adik semuanya yang ingin berkarya, ingin belajar ya, menempa diri dari bidang apapun, silahkan bisa datang ke LK ataupun LPK Karya Jelita, tempatnya di Jalan Batu Nunggal Indah 8 nomor 42 Kota Bandung. Nah, di hari libur mungkin kita libur sama ya, tanggal merah juga. Tapi masuk boleh ambil yang beasiswa, boleh ambil yang berbayar, silahkan. Nah, jadi jangan batasi mimpi ya, karena semua. Jadi mari kita berkarya, mandiri dan berdaya. Oke,
1: baik.
0: Kita maju bersama. Mungkin itu tetehku,
1: terima kasih banyak Ibu Rani.
0: Salam buat semuanya, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Rani Sintiawati, MPD, Dipol Saideskov, Direktur LKLPK Karya Jelita, yang sudah memberikan pencerahan untuk Anda yang sebetulnya punya kesempatan ini bisa langsung datang ya, supaya bisa mandiri dan juga bisa mengetahui sebetulnya keahlian Anda dan keterampilan Anda di mana, tinggal diasah saja. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigere, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita sudah siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer mobil.
8: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apabila tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, tapi sekat air, sekat kanal. Gardal sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2
8: ya.
9: Tadi juga itu
8: semakin banyak semakin bagus.
9: Nah, itu cuma teknologi itu harus cek paling paling
8: ya.
9: Ya. Dan cek kalau paling paling dibutuh aku alihkan ke paling paling
8: siap ya. Siap siap
9: iya mungkin OMC ya.
8: Kemudian
9: pesawat OMC dari udara bisa tambah ya. Awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang
9: kemudian kemudian yang melaporkan kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh OMSN. Kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, selamat siang pendengar. Di siang yang sangat terik dan panas ini, kita coba ademkan suasananya dengan lagu-lagu Indonesia pilihan di Bandung siang ini bersama saya Vera Arlita. Tapi sebelumnya ada ruang informasi yang penting alias surat panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil saudara

Dat Hidayat sebagai penggugat melawan Dadi Setiawan bin Diding Kardi. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 24 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pendengar, pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Tahukah Anda, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kenapa ya kalau Persib lagi gak main tuh kayaknya weekend kita atau hari-hari kita tuh sepi banget. Setelah dar-der-dor performanya kemarin di pramusim mendengar sehingga menjadi juara dua dalam Piala Presiden, terus kemarin juga juara pertama di Dewata Challenge gitu ya. Nah sekarang Persib sedang bersiap untuk menghadapi laga ACL 2, di mana informasi terbaru Persib Bandung resmi memilih Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai venue pertandingan meladeni wakil Filipina Manila Tiger FC pada babak ACL 2 2026-2027. Langkah alih markas ini diambil demi menjaga kualitas dan kesiapan rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang tengah menjalani perawatan intensif. Keputusan memindahkan lokasi laga dari GBLA ke Stadion Sijalak Harupat sendiri dilakukan setelah manajemen klub mempertimbangkan kondisi teknis lapangan, pendengar. Meski GBLA terus disiapkan untuk menjadi stadion utama Maung Bandung sepanjang musim, pemeliharaan berkala pada area rumput dinilai butuh waktu ideal agar siap digunakan maksimal dalam jangka panjang. Pertandingannya sendiri nanti ya Senin 31 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana Manila Tiger FC akan menghadapi Persib Bandung pada babak ACL 2 2026-2027. Baiklah pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tentunya kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya.
1: Bandung siang ini.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Pendengar, baru saja dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Sekali lagi kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

Aduh, saatnya makan siang. Jeda dulu dari segala aktivitas Anda, pendengar yang udah pukpek, yang udah dar-der-dor dari pagi. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya ya, dari anggota keluarga belum pada bangun. Biasanya ibu yang paling bangun duluan untuk menyiapkan segala rupa. Kalau anaknya udah sekolah apalagi ya, ini riweh menyiapkan bekal dan lain sebagainya. Tapi mungkin banyak juga di antara pendengar Pro 1 yang justru anak-anaknya udah udah berpisah semua gitu, udah punya keluarga masing-masing, udah nggak serumah, ada mungkin rasa sepi, ada rasa rindu. Tapi ngomong-ngomong waktu makan siang, wah kira-kira menu apa nih yang paling cocok untuk kita santap siang hari ini? Karena kalau misalnya kita buka media sosial pendengar ya, itu banyak banget rekomendasi tempat makan. Apalagi kalau ngomongin Bandung ya, selalu ada aja tempat makan baru setiap harinya. Tapi gak tahu kenapa, meskipun hari-hari kita lihat konten makan ya, kita save rekomendasi-rekomendasi tempat makan, begitu di waktunya makan, bingung lagi kemana. Mana ya? Itu selalu terjadi di saya, gak tahu kalau di Anda. Haduh, jadinya ujung-ujungnya makannya di tempat itu lagi yang sesuai selera kita. Karena belum tentu yang viral itu enak, pendengar. Justru kalau saya paling gak percaya sama yang viral-viral. Karena sering kali zong yang gak sesuai selera kita. Jadi ujung-ujungnya ya datang ke tempat yang memang udah terpercaya gitu ya. Ada penikmatnya dari dahulu kala yang sesuai juga dengan selera kita, dengan kantong kita. Apalagi di akhir bulan seperti ini ya, di budget berapa nih makan siang hari ini? Ya udah, selamat bersantap siang, rehat sejenak dari segala aktivitas Anda. Jangan lupa sholat juga untuk umat muslim. Yang pasti kita Pro 1 di Bandung siang ini bersama saya Vera Arita akan temani waktu santap siang Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan dan informasi-informasi pilihan juga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu yang merupakan aransemen ulang atau pembaruan dari lagu legendaris Project Pop berjudul Pacarku Superstar, kali ini kolaborasi dengan Hi-Fi pendengar, tapi sebetulnya udah dirilis dari 28 Juni 2024 di bawah label Musica Studios. Siang ini ternyata gak cuman tadi kita ngomongin soal menu makan siang aja, tapi untuk Anda yang kebetulan keluar cari makan siang, kayaknya harus menghindari jalan AHA Nasution pendengar. Tepatnya di depan Kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, karena di sana cukup macet ya, alias terjadi hambatan kemacetan. Kepadatan terjadi pendengar akibat lonjakan volume kendaraan roda 2 milik mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan juga kemahasiswaan atau PBAK. Jadi banyak sepeda motor yang terparkir, memanjang hingga memakan sebagian bahu jalan, itu membuat penyempitan jalur tentu saja ya, sampai melambatkan laju kendaraan dari kedua arah. Jadi lumayan macet di sana. Udah mah panas ya. Ditambah macet, ditambah lapar, aduh biasanya emosi juga memuncak di jalanan. Bagi warga Bandung yang hendak melintasi kawasan Cibiru dan sekitarnya, diimbau untuk tetap berhati-hati mematuhi arahan petugas di lapangan atau menggunakan jalur alternatif aja deh ya untuk menghindari kemacetan. Nggak ada kegiatan begini aja Cibiru mah luar biasa ya macetnya, apalagi kalau ada kegiatan seperti ini. Jadi kalau memang Anda punya jalur alternatif, silakan pakai itu daripada kena macet di jalan.

0: Bandung siang ini. Lintas informasi.
1: Dengar, kami hadirkan lintas informasi. Informasi pertama, Kapolsek Baleendah AKP Henry Noki Rukmansyah dalam keterangannya menyampaikan bahwa petugas berhasil mengamankan sejumlah minuman keras dari seorang pria bernama Justin Situngkir, 36 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti berupa 2 botol kecil miras jenis anggur merah, 3 botol kecil miras jenis intisari, 5 botol arak Bali, serta 7 botol miras jenis ciu. Selain itu, petugas juga mendatangi toko miras di Jalan Terusan Bojong Soang, tepat di depan SPBU. Namun toko tersebut dalam kondisi tertutup saat didatangi oleh petugas. Petugas kemudian menyasar toko miras lainnya di Jalan Angga Direja Cigado, depan Taman Kota. Lokasi itu juga ditemukan dalam keadaan tutup dan telah disegel oleh warga. Dalam pelaksanaan operasi, petugas melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap lokasi yang menjadi sasaran serta mengamankan barang bukti berupa berbagai jenis minuman keras. Informasi kedua, pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan permohonan maaf kepada warga terkait dampak pembangunan proyek BRT yang menyebabkan kemacetan. Menurut Farhan, dirinya menerima banyak keluhan dari warga mengenai kemacetan parah di lokasi yang sedang dilakukan pembangunan jalur BRT di Kota Bandung. Tak hanya itu, Farhan juga memastikan pengerjaan BRT di Kota Bandung akan dilakukan secara cepat, rapi, dan memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan. Farhan menyebut pembangunan sistem BRT secara menyeluruh ditargetkan selesai pada 2027. Setelah seluruh konstruksi rampung, layanan BRT akan beroperasi penuh tanpa pekerjaan tambahan yang mengganggu lalu lintas. Informasi terakhir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi mengatakan pemerintah Kabupaten Bandung segera memverifikasi data 1066 aparatur sipil negara yang terindikasi bermain judi daring atau judol karena data itu masih perlu dicocokkan dengan data kepegawaian. Teguh mengatakan pencocokan data akan dilakukan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengecek apakah ASN yang terindikasi judol tersebut memang bekerja di Pemkab Bandung atau hanya tinggal di Kabupaten Bandung saja. Menurutnya, data yang dimiliki menunjukkan adanya peningkatan jumlah ASN yang terindikasi bermain judol selama kurun waktu 5 tahun dari sekitar 600 orang pada 2020 menjadi 1.000 lebih pada 2025. Sekian lintas informasi, tetap bersama kami di Bandung Siang Ini.

0: pendengar. PT PLN Persero memberikan potongan biaya tambahan daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan di Jawa Barat melalui program Merdeka Daya. Bagaimana mekanisme dan syaratnya seperti apa? Untuk hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama manajer komunikasi dan TGSL PLN wilayah Jawa Barat dari Giovan.
1: Kepada para pendengar RRI, perlu disampaikan bahwa PLN kembali menghadirkan program tambah daya dengan bertajuk Merdeka Daya. Di program ini adalah diskon 50% ya, bagi pelanggan PLN yang ingin melakukan tambah daya di seluruh tarif, tapi yang satu pasang gitu ya, dari mulai daya 450 VA hingga 5500 VA, di mana para pelanggan bisa memanfaatkan diskon tambah daya ini.

untuk hingga maksimal bayar 7.700 PH. Ini promo ini berlaku sampai 25 Agustus saja. Iya, jadi bagi pelanggan yang berminat untuk ikut promo ini, caranya minimal pelanggan harus melakukan, kalau yang pernah bayar, nanti dia membeli token listrik minimal satu kali, atau bagi pemain yang bisa bayar, bayar tagihan listrik lewat aplikasi PH Modal. Nah, nanti setelah transaksinya berhasil dilakukan, akan muncul tuh e-voucher dari diskon pembadaya Merdeka Dana ini kepada pelanggan di aplikasi PH Mobile-nya. Nah, e-voucher ini bisa selanjutnya bisa digunakan untuk dipakai saat permohonan pembadaya di PH Mobile. Jadi tadi setelah pelanggan mereka bisa membutuhkan atau bayar tagihan listrik, kita akan muncul vouchernya di aplikasi PH Mobile-nya. Itu angkanya pembadayanya dipotong 50% ketika mau dibayarkan. Bentar kok untuk proses pengajuannya. Setelah nanti akan ada petugas PLN yang hubungi proses untuk tambah dayanya sendiri kurang lebih paling lama 3 hari. Para seluruh warga Jawa Barat terus berpendengar dari RRI hari ini mendengarkan, yuk manfaatkan kesempatan badaya kan 50% sehingga lumayan dimanfaatkan untuk pakai umumnya sehingga bisa mendukung aktivitas Bapak Ibu rumah dengan lebih nyaman lagi. Karena harapannya yang promo ini tentu ingin bisa kemudahan dan juga keringanan biaya bagi para pelanggan. Juga manfaatnya harapannya bisa dimaksakan oleh seluruh pelanggan kami. Harapannya juga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para ibu dalam beraktivitas sehari-hari.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan Warta Berita.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita, Sari Berita Penting. Pemerintah Kota Bandung salurkan bantuan Rp1,5 miliar untuk korban gempa. Komoditi kopi dan ikan sidat menjadi fokus kerjasama antara Kota Suemachi Jepang dengan pemerintah Kabupaten Garut. Berita selengkapnya bersama saya, Vera Arlita. Pendengar, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta data aparatur sipil negara yang terindikasi terlibat judi online segera diverifikasi. Jika terbukti merupakan ASN pemerintah Kabupaten Bandung, KDS menegaskan akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan disiplin ASN. KDS mengatakan informasi yang beredar menyebut 1.066 ASN yang berdomisili di Kabupaten Bandung terindikasi terlibat judi online sepanjang 2025 dengan nilai deposit sekitar Rp6,59 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 613 ASN dengan deposit sekitar Rp5,51 miliar. Ia sangat kecewa, tetapi sebagai kepala daerah, menurutnya kita juga harus bertindak berdasarkan data yang benar dan asas keadilan. Menurutnya data tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh ASN yang berjumlah 1.066 orang merupakan ASN pemerintah Kabupaten Bandung. Karena itu ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pencocokan by name by address dengan data kepegawaian pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah Kota Bandung salurkan bantuan Rp1,5 miliar untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung segera menyalurkan bantuan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT dengan total nilai Rp1,5 miliar. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Badnas sebesar Rp1 miliar berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR bersama bank daerah, sementara 500 juta lainnya ditargetkan berkumpul melalui donasi sukarela dari berbagai pihak, termasuk aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung telah menyerahkan bantuan awal senilai Rp1 miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Menurut Farhan, bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui Badnas. Badnas juga telah memiliki posko di wilayah terdampak sehingga penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan secara tepat. Farhan menegaskan, donasi dari ASN tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban. Pemerintah Kota Bandung juga tidak menetapkan target sumbangan secara khusus kepada masing-masing ASN. Ia menjelaskan, pengumpulan dana tidak hanya mengandalkan ASN, Badnas diharapkan dapat menghimpun donasi dari berbagai sumber sehingga tambahan dana sebesar 500 juta dapat terkumpul.
2: Menyerahkan bantuan untuk korban gempa NTT senilai Rp1 miliar. Pada saat bersamaan, kami pun mengeluarkan surat edaran ajakan kepada seluruh ASN untuk menyedekahkan sedikit rezekinya sehingga nanti mudah-mudahan terkumpul bisa tambahan Rp500 juta. Semua disalurkan lewat Basnas, total Rp1,5 miliar. Yang Rp1 miliar itu CSR bersama dengan BJB. Berupa uang melalui Basnas. Basnas Pusat sudah memiliki posko di sana, jadi kami akan salurkan melalui ke sana.
1: Farhan berharap target tersebut dapat tercapai dalam waktu sekitar 1 bulan. Setelah berkumpul, dana akan kembali disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di NTT.
0: Pendengar, adanya bantuan revitalisasi untuk sekolah di Cianjur dari pusat diusulkan dari Dapodik, data pokok pendidikan serta sesuai instruksi Perpres nomor 7 tahun 2025. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
3: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Cianjur bidang sekolah menengah pertama atau SMP sudah memiliki data jumlah sekolah yang akan menerima bantuan dari pusat atas ajuan masing-masing sekolah di Cianjur. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Cianjur, Ipan Sopandi, bantuan yang diberikan dari pusat untuk sekolah atas usulan Dapodik.
4: Untuk revitalisasi ini, ini ya, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan revitalisasi ya, di sana jelas ya. Nah, data yang diambil baik itu kebutuhan perbaikan ruangan atau kebutuhan pembangunan ruangan. Nah, ini didapatkan dari data pokok pendidikan atau Dapodik sekolah. Okay. Gitu ya. Jadi sekolah mengusulkan langsung ya, mengusulkan ke data pokok pendidikan berdasarkan analisa tingkat kerusakan dan dokumentasi tingkat kerusakan yang diuploadkan melalui Dapodik masing-masing. Nah, itu proses itu nanti diasesmen oleh pusat. Setelah diasesmen oleh pusat dengan kategori kerusakan tingkat kerusakan sedang menuju berat, nah itu nanti akan diprioritaskan pusat untuk diperbaiki, ataupun kalaupun misalnya dilihat dari data pokok pendidikan jumlah siswanya melebihi dari jumlah kelas yang dimiliki, nah itu pun juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan RKB ataupun ruang-ruang penunjang pembelajaran yang lainnya yang sekolah yang masih belum memiliki.
3: Selain itu, dari beberapa ajuan berdasarkan Dapodik atau data pokok pendidikan yang mendapatkan bantuan revitalisasi ada 23 sekolah.
4: 23 ya, ada 23 sekolah yang sudah mendapatkan bantuan revitalisasi. Okay. Di antaranya ada yang memang mendapatkan rehabilitasi ruang kelas, ada yang mendapatkan rehabilitasi ruang laboratorium, ada yang mendapatkan rehabilitasi ruang administrasi, yang mulai dari guru, TU, dan kepala sekolah, dan ada juga yang mendapatkan rehabilitasi perpustakaan, serta pembangunan RKB, pembangunan ruang penunjang pembelajaran seperti ruang administrasi, ruang perpustakaan, dan ruang-ruang penunjang pembelajaran yang lainnya.
3: Okay. Sedangkan yang mendapat bantuan itu termasuk adanya analisa tingkat kerusakan dari dokumentasi yang diupload oleh data pokok pendidikan atau Dapodik masing-masing sekolah yang nantinya diasesmen oleh pusat dan diprioritaskan kerusakan sedang menuju berat. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
0: Pendengar, dari mulai penyaluran tenaga kerja hingga pemanfaatan sumber daya alam komoditi kopi dan ikan sidat menjadi fokus kerjasama antara Kota Suema Cijepang dengan pemerintah Kabupaten Garut. Selengkapnya dilaporkan Irwan Rudiawan.
5: Di sela menerima kunjungan Wali Kota Suemachi Prefektur Fukuoka Jepang, Suichi Hiratmatsu, di Ruang Pemengkang Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama di bidang penyaluran tenaga kerja serta pemanfaatan potensi alam dan komoditas unggulan Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pembahasan antara lain mencakup pengiriman tenaga kerja asal Garut serta peluang ekspor komoditas lokal seperti biji kopi dan ikan sidat.
6: Tadi kami bincang-bincang tentang kerjasama antara kedua kota, ya, terutama dalam bidang pengiriman tenaga kerja dan juga peluang untuk ekspor kopi dan juga tadi ikan sidat. Saja ini masih proses awal, semoga dalam beberapa waktu depan bisa lebih terrealisasi dengan baik, terutama dalam ekspor biji kopi.
5: Sementara itu, Wali Kota Suemachi Suichi Hiramatsu menyampaikan apresiasi atas penyambutan pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengatakan hubungan antara Kota Suemachi dan Kabupaten Garut telah terjalin melalui kehadiran para pekerja muda asal Garut yang bekerja di wilayahnya. Selain sektor ketenagakerjaan, Hiramatsu menyampaikan komitmennya untuk mempromosikan komoditas unggulan Garut ke pasar Jepang sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua daerah.
0: Pendengar, pelaksanaan Bandung Great Sale atau BGS selama 3 hari mendapat antusiasme masyarakat. Hingga hari terakhir jumlah pengunjung yang tercatat mencapai hampir 8.000 orang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan pemindaian kris dan barcode yang digunakan pengunjung saat memasuki lokasi kegiatan. Namun jumlah tersebut masih dalam proses penghitungan karena satu barcode dapat digunakan oleh 2 hingga 3 orang. Farhan menargetkan jumlah pengunjung Bandung Great Sale setidaknya dapat mencapai 15.000 orang. Menurutnya capaian tersebut sudah cukup baik untuk konsep baru BGS yang tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan berbagai brand, tetapi juga komunitas serta sektor kuliner. Pendengar, warga, pengurus KDKMP dan juga Kades Cinta Mekar Kecamatan Serang Panjang Subang kompak kecam dan bantah isi video viral di TikTok yang menyebut bangunan KDKMP dibangun di depan TPU di Kampung Babakan Heas, RT 4 RW02 Dusun 1. Laporan Ruslan Effendi.
7: Warga Desa Cinta Mekar Kecamatan Serang Panjang membantah video viral di TikTok yang menyebut bangunan koperasi Desa Merah Putih berdiri di lahan tempat pemakaman umum. Pemerintah desa memastikan pembangunan KDKMP sudah sesuai aturan dan hasil musyawarah. Video viral di TikTok tersebut menyebutkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Cinta Mekar berdiri di depan tempat pemakaman umum di Kampung Babakan Heas. Hal ini memicu reaksi warga setempat yang disampaikan cucu Lilis Ningrum kepada RRI.
8: Akan dari segi itu juga ada pemukimannya Pak di sana Pak. Pemukimannya kampung, terus di sebelah sana juga masih kampung, cuman emang agak jauh dari jalan. Tapi kan orang sini sangat ini Pak berterima kasih buat pengurus KDMP ini. Jadi dari segi manfaatnya juga ada Pak. Jadi masyarakat dari tadinya siangnya malamnya gelap, jadi sekarang jadi terang gitu Pak. Mungkin nanti orang-orang sini mau belanja juga dekat gitu Pak, nggak sampai jauh gitu. Mungkin orang sini
7: nggak. Ketua KDKMP Desa Cinta Mekar M. Sri Hasana menegaskan lahan tersebut merupakan aset pemerintah desa, bukan lahan TPU.
9: Beberapa akses ataupun keberadaan koperasi yang ada di Desa Cinta Mekar supaya bergerak dan ekonominya bergerak dan maju. Demikian pernyataan tersebut.
8: Gak jadi masalah sih Pak.
7: Sementara itu Kepala Desa Cinta Mekar Suherlan Sabana menambahkan pembangunan KDKMP berada di atas lahan bengkok desa dan bertujuan menggerakkan ekonomi warga.
10: Mengenai koperasi Merah Putih Cinta Mekar, bahwa koperasi ini dibangun di atas tanah milik desa, bukan di atas milik makam. Lokasi tersebut telah disepakati melalui musyawarah desa. Kami berharap koperasi Desa Merah Putih ini tidak dilihat lokasinya, tetapi dilihat segi manfaatnya.
7: Pemerintah Desa Cinta Mekar berharap kehadiran KDKMP dapat menjadi pusat perekonomian baru dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: OJK Tasikmalaya gencarkan edukasi dan literasi keuangan bagi guru seiring dengan tingginya akses guru terhadap pinjaman online. Data OJK di Indonesia, akses pinjol 42%-nya adalah profesi guru. Laporan Nova Nugraha.
11: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, secara nasional sebanyak 42% yang mengakses pinjaman online atau pinjol adalah kelompok profesi guru. Angka ini terbanyak dibandingkan dengan profesi lain yang mengakses pinjol. Mengacu pada data tersebut, OJK Tasikmalaya juga menenggarai angka tersebut juga mewakili kondisi di daerah. Maka dari itu, OJK Tasikmalaya gencar melaksanakan edukasi literasi keuangan bagi guru. Kepala OJK Tasikmalaya, Nova Hermawati, mengatakan dengan tingginya angka tersebut, guru menjadi sasaran untuk diberikan edukasi. Pemahaman yang diberikan adalah bagaimana mengelola keuangan yang sehat sehingga tidak menjadi korban pinjol.
12: Nanti kami juga di akhir bulan Agustus ini bersama dengan guru-guru juga di Kota Tasikmalaya. Begitu. Jadi sekarang profesi guru merupakan salah satu profesi yang kemudian menjadi sasaran kami untuk literasi dan edukasi.
11: Sementara itu, Nandar, warga Singaparna, berharap selain edukasi dan literasi yang mampu membuat guru paham mengelola keuangan, pemerintah juga seharusnya memberikan solusi agar guru mudah mengakses kebutuhan kredit agar tidak terjebak pinjol. Apalagi dikatakan Nandar, di tengah kebutuhan ekonomi yang tinggi, pinjol menjadi pilihan karena kemudahan. Namun, ini juga tentunya harus menjadi perhatian di tengah maraknya pinjol ilegal.
13: Dengan kondisi saat ini juga perlu solusi yang bagus ya untuk para guru ini. Misalkan memberikan kemudahan koperasi di sekolah ataupun yang menaungi para guru untuk meringankan ekonomi mereka. Terutama P3K yang memang cukup mengkhawatirkan saat ini.
11: Edukasi dan literasi keuangan telah dilakukan OJK di sejumlah wilayah di Priangan Timur. Edukasi dan literasi akan terus diperluas agar masyarakat semakin paham dalam mengelola keuangan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Dengar sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Vera Arita, selamat siang dan tetaplah bersama kami di RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, selamat siang pendengar. Pukul 13 lebih 33 menit. Wah, segalanya serba 3, 38 detik lagi. Saya Vera Arlita menyapa Anda siang hari ini di Bandung siang ini edisi 100% Indonesia. Jadi saatnya Anda request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Telepon langsung ke 7200996, telepon WA juga bisa 0811-220-9760. Chat juga boleh ya. Mau ngechat, mau telepon boleh di WhatsApp ataupun juga di WhatsApp call-nya. Kalau mau telepon biasa di 7200996 ya. Kira-kira ada informasi apa juga nih yang bisa kita bagi ya di cuaca yang cukup panas ini di Kota Bandung? Apakah kota kabupaten lainnya sama? Terjadikah kekeringan di daerah Anda atau mungkin lagi banyak kebakaran ya, mengingat kebakaran hutan juga sedang menimpa saudara-saudara kita di Kalimantan ya. Ini mudah-mudahan para pelakunya segera tertangkap ya, kalau memang ini adalah ulah-ulah jahil tangan manusia jahat banget, karena udah bukan 1-2 hektar, bukan 100-200 hektar lagi pendengar. Ini udah benar-benar mencemari sekali lingkungan. Belum lagi saudara-saudara kita di NTT juga masih bergelut ya pasca gempa yang terjadi di sana, begitupun juga Aceh pasca banjir bandang yang menimpa di sana ya. Mudah-mudahan Indonesia tercepat pulih, apalagi besok kita memperingati momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang terbaik, doa kita ya untuk negeri kita tercinta. Ya udah, daripada panjang-panjang teuing, kita buka dulu perjumpaan kita dengan satu lagu dari Chris Patih dengan Cinta Putih. Untuk yang udah telepon kerangkring-kerangkring ke WhatsApp dan ke nomor telepon biasa juga, sabar, orang sabar disayang Tuhan.

0: baru mau 97,6 FM loh, udah keringnya nyaring sampai terdengar hingga ke lapangan Gasibu Bandung. Langsung aja kita sapa, yuk kira-kira siapa yang sudah masuk di 72996. Halo 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: 100% Indonesia, sama Herdi Cilacap, Jawa Tengah, Mbak Pera.
0: Wah, Mas Herdi di Jawa Tengah.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, salam kenal ya Mas.
1: Iya, satu on gula kopi.
0: Cakep.
1: Gula batu, manis rasanya. Ku telepon Radio RRI.
0: Cakep.
1: Karena aku rindu sama Mbak Pera.
0: Aduh, gak janjian dulu, coba kalau janjian dulu saya nyiapin juga nih pantunnya nih, aduh.
1: Yang penting mah Murwakanti aja, Mbak Pera.
0: Mas Heri, Jawa Tengahnya di mana?
1: Cilacap sini.
0: Oh, Cilacap, iya masih dekat atuh ya, Cilacap mah ya.
1: Jadi frekuensinya Ciamis aku pantang di sini.
0: Berarti pakai 9 berapa, di Ciamis itu berapa ya?
1: 98, berapa ya, 1 ya.
0: Bagus gak kesana?
1: Ya gede, ada berapa di tempat saya, ada 3 lah.
0: Kasih,
1: Karang Nunggal.
0: Oke, berarti
1: ada
0: enggak.
1: Ada 3 di sini.
0: Berarti enggak pakai RRI digital, pakai FM pun bagus ke sana ya.
1: Enggak pakai radio biasa aja.
0: Oh,
1: jadi RRI Bandung itu frekuensinya di tempat saya ada 3.
0: 3. Ketangkap semua tuh ya, dari Karang Nunggal, Ciamis sama satu lagi apa?
1: Tasik.
0: Oh, Tasik.
1: Karang Nunggal, Ciamis.
0: Oke. Lagunya apa, Mas?
1: Halo?
0: Ya, lagunya mau apa Mas Herdi?
1: Dari Utah Lumakahua ya.
0: Utah Lumakahua, jadul banget.
1: Aduh, apaan bisa enggak itu untuk apa lagi?
0: Sebenarnya kalau lagu-lagu jadul ada di malam sih Mas, di Ruang Rindu. Ada yang lebih terbaru
1: ya, itu ya, ganti ya. Yang dari Adera aja ya,
0: Adera. Yang mana Aderanya?
1: Ya, terserah Mbak Pera aja.
0: Oke, aku pilihin Aderanya ya.
1: Iya.
0: Asik. Ada salam-salam atau mungkin informasi di Cilacap sekarang lagi ada peristiwa apa?
1: Cilacap panas ya. Ya kemarin ada kejadian ya. Ceritanya gini ya. Itu sengaja sampah nggak dibakar, disengaja kayak gini bakar nggak kebakar, tapi pas ada orang pun buang puntung rokok langsung merembet kemana-mana.
0: Wah, di mana Mas? Lahan?
1: Cilacap sini, tapi itu mah di daerah. Pelataran lingkungan rumah biasa ya, takutnya ke rumah aja.
0: Iya, bahaya ya.
1: Itu sampah sengaja mau dibakar nggak nyala-nyala. Pas ada orang tidak sengaja buang puntung rokok ya langsung nyala, ada angin lagi gitu.
0: Bahaya ya Mas ya, di masa ya. Kekeringan.
1: Tapi mengenai air mah ya Mbak Pera ya, tempat saya tidak kekurangan masalah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu. Soalnya pegunungan di sini ya. Yang kekurangan cuma itu doang, Mbak Pera.
0: Apa tuh?
1: Yang kemarin dari bantuan pemerintah itu kurang itu.

0: apa? Bantuan apa, Mas?
1: Yang kemarin kan dapat rame banget ya, yang kiriman 600 ribu itu kan banyak itu.
0: Iya, iya, iya. Oke, ada yang mau disalamin mungkin?
1: Yang disalamin pertama buat Papera ya.
0: Makasih.
1: Ya, Wati juga ya. Buat Tenais juga ya. Buat Basa Petri di Dago juga. Ada Nado juga. Kang Ama di Gatelimbangan juga. Kang Asep dua-duanya Subang Garut ya.
0: Siap.
1: Buat Teh Dewi, buat Teh Bunga juga ya. Terus buat Bunda Maharani juga, yang Teh Lita juga. Ya udah buat semuanya aja.
0: Siap, oke. Okay.
1: Mbak Pera, jalan ke surga ada di sebelah kanan.
0: Cakep.
1: Sampai di situ baru ditemukan. Jangan lupa Mbak Pera sebelum siaran, sarapan dulu, jaga kesehatan.
0: Iya banget, tadi udah mie instan pagi-pagi. Sehat sekali.
1: Oke, kalau
0: ya.
1: Begitu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herdi di Cilacap. Ada juga yang sudah terhubung di WhatsApp call kita. Halo 100% Indonesia. Halo. Halo Kang.
2: 100% Indonesia. Nah,
0: dikecilin aja radionya Kang. Halo, supaya iya, supaya tidak feedback, dikecilin dulu radionya. Dikecilin dulu radionya Kang.
2: Ya, teh udah teh.
0: Karena feedback ini suaranya.
2: Udah teh.
0: Dengan Akang siapa di mana?
2: Ingin lagunya teh?
0: Boleh sok langsung lagu atau? Lagunya apa Kang?
2: Dari Garut teh.
0: Dari Garut Akang siapa? Akang dikecilin radionya sayang.
2: Kang Arka ke Garut.
0: Kang Arka mau lagu apa Kang Arka? Dikecilin radionya Akang, ini teh feedback.
2: Jadi eksis teh.
0: Eksis. Eksis yang mana?
2: Udah teh, kecil teh, telat teh.
0: Iya, telat. Iya, makanya di ini di era digital ya. Dengerinnya.
2: Oh iya teh, digital.
0: Iya, dimatikan dulu aja, nanti kedengeran kok langsung dari by phone, jangan dari radio. Biar tidak apa balap-balap. Dah, Kang Arka udah.
2: Oh iya.
0: Nah.
2: Eksis teh bisa teh.
0: Eksis yang mana? Menjadul ih.
2: Oh iya tuh, 5 minit teh.
0: 5 minit yang mana Kang?
2: Teman biasa tuh.
0: Teman biasa. Teman biasa teh, anu lebih lagi. Hubungannya. Ante, teh. Buat siapa teman lebih biasa? Kang Arka, kok tiba-tiba menghilang? Alah.
2: Buat Pak RT ya di Cilacap ya, salam kenal ya dari Muhammad Arka dari Garut ya teh. Oh. Terima kasih teh.
0: Udah itu aja.
2: Oh iya teh, iya teh.
0: Siap atuh. Salam untuk warga Garut ya, Kang Arka.
2: Oh iya, siap teh. Siap.
0: Hatur nuhun.
2: 100% Indonesia.
0: Mantap. Hatur nuhun. Kang Arka di Garut. Yang lainnya boleh? Ya. 7200-996-0811-220-9760. Langsung ada ngekering lagi, kira-kira siapakah dia? Halo, 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Damang Teh Nado.
3: Alhamdulillah, kemana aja Teteh cantik?
0: Aku mah ada aja nyumput di belakang Teh Talia. Kalau Teh Talia lagi siaran teh, saya mau nyumput di belakangnya sambil kegoleran. Teh Nado mau lagu apa?
3: Mau lagunya apa ya? Apa atuh ya? Ini aja deh lah, dari Gesa aja deh.
0: Yang mana?
3: Yang kamu yang pertama?
0: Kamu memang yang pertama cinta itu.
3: Asik.
0: Ada informasi apa dari Ranca Ekek teh?
3: Bukan Ranca Ekek saya mah.
0: Cicalengka.
3: Ada informasi panas aja meteng-treng.
0: Oh, sama ya. Jemur kerupuk.
3: Udah cuma satu kali, enggak ada lagi.
0: Oh, emang lagi musim panas ya.
3: Iya.
0: Kalau jemur kerupuk mah udah langsung gararing gitu ya.
3: Inang ringinin pada kering.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat Teteh cantik duluan, semoga Teteh selalu penyembuhnya banyak rezekinya.
0: Amin ya
3: buat
0: Allah.
3: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Ung Asgar, Teh Nois, Teh Sapitri, Carmilla, Teh Oo, Mang Kang Mansur, Teh Tiawati, Mas Herdi, Kang Onai, Kang Ahmad Saheab, Bu Naon.
0: Bu Naon.
3: Alah. Oh, Bu Reni, apinonya Ambu Kalista, sadayana wae nunjung ngadarangukeun pokona mah.
0: Itu aja.
3: Itu aja deh, Bu.
0: Oke, atulah.
3: Sepertinya mah always just for you aja deh.
0: Thank you.
3: I miss you. Ini lama orang jemput.
0: Ya udah, ditunggu lagunya ya.
3: Iya. Tenun. Assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka, Teh Nado di Cicalengka. Saya juga mau menyapa Kang Rukmansing ini. Kang Rukmansing di Cimahi ya. Kang Rukmansing kumaha damang. 100% Indonesia katanya ya. Bentar nih, chatnya ketutup. Sebentar, sabar. Untuk penyiar apa nih katanya pujaan cih. Untuk penyiar pujaan mana udah ketutup ih. Penyiar pujaan yang antar dulu ya Kang Rumansing ya, ini ada telepon dulu nih aku angkat dulu. Teh Tiawati Sumedang, selamat siang. Halo.
4: Halo, selamat cantik.
0: Teh Tiawati.
4: Ya, iya. Teh Damang teh.
0: Alhamdulillah kumaha suaranya jelas ke sana.
4: Jelas banget.
0: Teh Tiawati di Sumedang lagi ada info apa nih?
4: Lagi panas.
0: Sama ya di mana-mana ya.
4: Iya panas banget teh. Belum ada hujan kesini mah.
0: Oh dari awal tuh belum ada hujan tuh. Kalau Bandung sempat ada hujan-hujannya tuh.
4: Belum. Iya belum ada.
0: Air belum aman. Ada, stok air bersih aman.
4: Alhamdulillah kalau air bersih ya ada. Walaupun nggak banyak mungkin ya cukup lah.
0: Iya alhamdulillah.
4: Nggak sampai kekurangan. Cuman airnya emang udah agak kecil sih teh.
0: Alhamdulillah tapi masih ada ya teh ya.
4: Iya alhamdulillah.
0: Gimana tuh lagunya mau apa di tengah panas yang mentereng ini?
4: Lagunya pin yang sendu-sendu aja deh biar nggak ini kan lagi panas.
0: Apa lagu yang sendu teh?
4: Dari ini dong teh dari Andra Respati ya yang Tiara ada nggak?
0: Apa?
4: Tiara.
0: Tiara.
4: Tiara, ya.
0: Tiara.
4: Iya.
0: Oke, nanti dicariin ya.
4: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
4: Yang pertama buat Teteh dulu ya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Juga buat yang udah pada masuk tadi, Mas Herdi. Siapa itu Kang Arka ya yang digaris
0: ya,
4: itu?
0: Iya.
4: Baru ya, baru. Juga buat Teh Nado, Teh Nais, Ibu Sapitri. Kang Mansur, Kang Onai, Apino, Ibu Reni, juga buat Bu Kusna, juga buat Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Uung, Kang Asep, Kang Ahmad juga ya, selamat siang. Juga buat Akiletik yang di Cidaun sana, Neng Bunga juga. Buat semuanya aja deh.
0: Siap.
4: Ya, itu terima aja, kasih teteh. Banyak ya Teh. Spesialnya buat Teteh cantik aja.
0: Maaci, salam untuk wargi Sumedang.
4: Sama-sama.
0: Siap, hatur nuhun Teh Tiawati. Siap.
4: Terima kasih banyak Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Rukmansing tadi ya belum terbaca. Untuk penyiar pujaan yang nambah cuantiknya katanya ya boleh dimunculkan dari Siti Nurhaliza Sejati. Salamnya untuk semua serta yang lagi tugas aja. Hatur nuhun Kang Rukmansing. Ada lagi bentar, iya Kang Rukmansing bener ya barusan. Takut salah. Ada lagi Kang Januar. Hola Nona Vera, apa kabar? Kabar baik ya, katanya jarang naik udara. Sudah alih bagian. Di play ya Citra Insani dari Club Project. Kalau gak bisa gak apa-apa. Ih meni bararager ya pendengar Pro Satu mah. Saroleh-saroleha garanteng garelis bararager. Dispesialkannya buat Nona Vera beserta suami dan buah hati tercinta. Makasih Kang Januar. Aku paling seneng loh dipanggil Nona. Ya Nona, Nona. Ya udah, yang tadi udah pada request, ditunggu satu persatu lagunya. Insya Allah kita putarkan. Tenang aja, masih ada waktu sampai jam 3 sore nanti. Yang belum boleh ya ngantri di 0811-220-9760 WhatsApp call maupun WhatsApp biasa chatnya atau telepon 7200-996.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Ya bekerja, tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Satu lagu dari Andra Respati, Tiara. Ya, ini lagu satu ini tadi diminta sama Teh Tiawati di Sumedang. Semoga katanya di panas menterang kayak gini pengen lagunya yang slow-slow aja. Slow melo galau ya Teh ya. Gimana? Udah mulai adem Sumedangnya dengan dengerin lagu dari Andra Respati, mudah-mudahan ya. Tapi ini juga udah banyak nih WhatsApp yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Teh. Oh, ada Bu Safitri ya. Bu Safitri kumaha damang. Teh Vera katanya yang lincah capetang, semoga selalu sehat. Request lagunya Cinta Luar Biasa dari Anmes. Salamnya buat semua yang udah menyapa diriku. Terima kasih Teh Vera cuantik katanya atas dibacakannya. Sama-sama Teh R. Safitri. Hatur nuhun ya, insya Allah nanti lagunya kita putarkan. Ada Teh Lita juga. Teh Lita, Kak Vera katanya berjumpa lagi lewat udara dengan Lita dari Cianjur. Salam 100% Indonesia. Oh, Cianjur. Warga Cianjur absen juga. Kumaha Cianjur, apa kabar? Damang ya, katanya banyak kekeringan juga ya di Cianjur ya, atau kebakaran gitu. Aduh, mudah-mudahan deh ya kita selalu dilindungi pendengar di tengah bagaimanapun cuaca dan ujian untuk negeri kita tercinta Indonesia. Salam 100% Indonesia. Teh Vera, semoga kabar Kak Vera selalu dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun ya Teh. Kak Vera, yang ini Lita ingin request lagu dari Ari Lasso. Hampa. Lita kirimkan lagunya buat Kak Vera penyiar baik hati. Hatur nuhun. Tak lupa salam manis selalu dari Lita Cianjur. Hatur nuhun Teh Lita di Cianjur digoyang. Eh, ada telepon dulu masuk nih dari si paling ganteng. Gantengnya Saheb tapi ya, dari Garut. Halo, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Kumaha Kang Irwan Damang?
1: Itu Teh Vera tehnya.
0: Asumuhun, mana pantuna tuh?
1: Nanti pantunnya setelah mau berakhir ya.
0: Oh, udah di konsep.
1: Mau bukan lagu? Konsep, aduh, saya kangen suara Teh Vera baru kali ini denger lagi suara Teh Vera.
0: Res ya.
1: Berkorona ke batang hari, mengkudu buah selera, aku merana setiap hari kena rindu senama Teh Vera.
0: Acake! Kok eta kayak mengkuduan etanya? Kang Irwan? Ya, ya. Langsung aja mau apa lagunya cus?
1: Lagunya minta lagu ini ah. Pokoknya jangan salah menilai aja, gitu aja.
0: Apa lagunya?
1: Jangan salah menilai.
0: Apa salah paham? Serba salah.
1: Tigor pangaribuan.
0: Oh, itu lagu, itu judulnya yang tadi.
1: Oh iya, enggak bisa ini aja. Janji suci itulah, udah
0: janji suci. Janji suci Yovie Nuno.
1: Yovie Nuno itu.
0: Oke, okay. Sip, kanggo saha lagunya?
1: Salam-salamnya ya. Buat pertama-tama buat Teh Nengis yang barusan ya.
0: Yang barusan?
1: Teh Nengis Nugelis, ya Teh Sapitri, Teh Nada, Tato Engang, Teh Karmila, Teh Tiawati, Tumojang Sumedang ya. Ada juga buat Kang Unai, sama Ibu Reni Kang Unai, Dede Insi, Kang Uung, ada juga Pak Sedi, Ibu Mujianti, Pak Sutaryat. Ada juga Kang Mansur, Pak Ramadan di Sorong, Pak Lehman di Tangah Meslamung, Ibu Gati di Wonosobo, itu kan. Saya lupa juga buat siapa lagi, buat Ambu Kalista di Cimahi, dan saya lupa buat spesial yang di Banjaran atau ya.
0: Siapa yang di Banjaran Teh? Disebutkan atau namanya?
1: Buat Bunda Tuti.
0: Ada. Di Banjaran. Bunda kan, Tuti.
1: Ya. Banjaran, pokoknya mas orang Banjaran Bandung.
0: Oh gitu, kan. Gitu. Nuka sabar hiji di Banjaran Teh?
1: Kan?
0: Nuka sabar hiji di Banjaran Teh?
1: Nuka, aduh kada, tadi etang.
0: Ya udah tuh, itu aja Akang?
1: Iya semuanya, semuanya. Siap. Ada kan senak da pantun kan begini.
0: Iya, iya benar, belum buat pantunnya, sok atau ya. Perung.
1: Banyak hutan, banyak yang jarah.
0: Acakep.
1: Pohon kering di atas bumi. Banyak mantan tambah saudara, kita sering silaturahmi, itu aja.
0: Ya udah atuh nuhun. Ah, asalamualaikum.
1: Satu lagi ya, lebih pelik jalan ke Sintang, lebih pelik jalan ke hutan tuh kan.
0: Cakep.
1: Daripada jalan ke Sintang. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutang.
0: Benar, oke sih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0811-220-9760 bisa chatting, bisa WhatsApp call juga ya. Dan sekarang mah udah zamannya WhatsApp call pendengar ya. Jarang-jarang yang punya pulsa adanya kuota. Jadi bisa langsung telepon aja ke WhatsApp call kita. Boleh ya. Lanjut, tadi di WhatsApp kita sudah ada siapa lagi? Teh Lita Atos. Mana Teh Neuis mana belum ada ya. Oh ada di atas ini Teh Neuis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Teh Vera. 100% Indonesia request lagu Bukan Tak Cinta dari Lesti featuring Judika. Dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apih Ano, Bu Reni, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu. Hatur nuhun. Kang Nopa Karang Nunggal juga hadir nih. Karang Nunggal, Kak Vera katanya mau request lagunya Bertahan dari Rama. Ya ampun, itu lagu lama ya. Udah lama gak denger loh. Itu zaman-zaman aku SMP kali ya, Bertahan Rama. Dikirim salam buat semuanya. Spesial buat kakak yang lagi tugas, sehat selalu. 100% Indonesia Merdeka. Terima kasih Kang Nopa di Karang Nunggal. Ahmad Irwan tadi Atos, Teh Neuis Atos. Neng Bunga di Garut juga hadir nih. Teh Vera apa kabar? Katanya baik. Neng Bunga dari Garut hadir di play sama resepnya Ungu with Demi Waktu. Saya hanya untuk Teh Vera duluan. Untuk A. Alan, A. Andre, Kang Rana, Kang Mansur, Kang Onay, A. Ajat, A. Santri, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Opik, Kang Yudhistira, Api Eno, Bu Reni, Teh Tiawati, Teh Neuis, Mbak Sapitri juga untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung. Spesial untuk Teh Vera, semoga senantiasa sehat selalu, berlimpah rezekinya, amin. Lancar-lancar semuanya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Sukses selalu bareng keluarga, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun ya, untuk orang-orang baik, soleh dan soleha, semoga doanya kembali kepada yang ngedoain juga ya, doa-doa baik untuk semuanya. Ih, meni bala lagir pisan. Ada yang mau telepon gak nih? Sok atuh WhatsApp call sekarang. Ih, mumpung lagi dibuka 0811-220-9760. Rada judes sih mau penyiarnya ya. Ayo, kalau enggak ini ada telepon biasa belum aku buka sih. Ya udah sok atuh. Ya, 7200-996 buat yang mau juga boleh. Ya, aku buka di 7200-996. Kang Ahmad Irwan tadi janji susunya udah ngantri ya. Cinta Luar Biasa Anmes juga udah ngantri. Pokoknya yang duluan dibacain, yang duluan masuk, yang duluan diputarkan lagunya. Ya udah daripada lama-lama lagi, langsung aja ini dia AA Anmes dengan Cinta Luar Biasa yang diminta sama Teh Safitri tadi ya. Ngantri di belakangnya untuk yang tadi sudah dibacain. Insya Allah kita putarkan lagunya hanya di 100% Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini Maya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan, jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

udah diputar dengan senang hati dong Teteh ya. Dan yang lainnya boleh nih, masih ada ngantri Lesti sama Judika, ada Demi Waktunya Ungu, ada lagi gak yang belum diputar? Coba langsung absen aja ya, takutnya ada yang kelewat. Aku mah pokoknya gak mau bikin pendengarnya sedih, maunya pendengarnya senang-senang aja, apalagi pendengar yang baik hati, soleh-solehah ya. Kalau ngechatnya ya gak cuman sekadar request lagu aja, tapi berbagi informasi. Tadi udah pada absen tuh, di Garut lagi ada apa, Sumedang lagi gimana, Cilacap juga begitu, Cianjur, Cicalengka. Tapi rata-rata semuanya lagi panas menterang ya, lagi terjadi kekeringan. Terus di musim yang panas seperti ini mah rentan sekali yang namanya adanya kebakaran. Jadi kalau misalnya Anda buang puntung rokok itu jangan sembarangan ya, buang hal-hal yang sekiranya bisa berpotensi menimbulkan api, itu dijaga sekali pendengar, jangan sembarangan. Hati-hati juga kalau di rumah ya, ini ibu-ibu mah kan suka pelupa ya, khususnya saya. Kalau lagi nyalain kompor terus ke-distract dikit aja, misalnya sama anak atau sama handphone, udah we lupa kalau di dapur teh kompor lagi nyala. Nah itu teh kan bahaya sekali pendengar. Pokoknya kita hati-hati deh ya, di situasi yang mudah sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang kita gak harapkan terjadi. Jadi mudah-mudahan kalau kitanya udah lebih hati-hati, lebih waspada, termasuk juga di jalanan pendengar ya, banyak tuh kejadian-kejadian di jalanan akibat ketidakhati-hatian kita, kelalaian kita. Kita udah hati-hati aja, suka ada aja ya kejadian di jalan, apalagi kalau kitanya gak hati-hati. Pokoknya saling mengingatkan terus ya sama pendengar Pro 1, sesama pendengar juga punya grup gak sih gitu. Karena aku denger suka pada jumpa tuh sesama pendengar Pro 1 pada ngaliwet, suka gak ajak-ajak ya gitu. Ari lagu minta lagu sama aku, Ari lagu buat drama aku gak diajak. Tuh kan kaget, baru mau ngeklik lagu udah masuk telepon. Tapi kok mati lagi, mau diangkat gak nih? Ayo jangan malu-malu, kalau gak jadi mau lagu nih. Mau telepon apa mau lagu? Ayo 1, 2, 3 lagu aja. Ini dia Lesti dan Judika yang diminta sama Teh Nelis tadi, Bukan Karena Tak Cinta. Cinta. Karena apa atuh kalau tidak cinta? Langsung aja kita dengerin liriknya seperti apa. Ini dia lagunya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

akhirnya usai juga saya temani Anda di 100% Indonesia. Makasih ya pendengar untuk yang udah request, udah chat by WhatsApp, udah WhatsApp call juga, udah telepon by phone biasa, udah request lagu-lagu Indonesia, berbagi informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah tadi udah ada yang masuk ya pendengar kita. Pokoknya terima kasih banyak. Terus simak 100% Indonesia setiap hari setengah 2 sampai jam 3 sore. Ya, hanya di Pro 1 RRI Bandung. Jam 3 sore nanti, Vera akan kembali dengan teman-teman UMKM yang luar biasa. Ada satu pengusaha produk susu kambing. Kayak gimana kira-kira cerita dan perjuangannya menjadi seorang UMKM yang sukses? Tunggu aja di Bandung sore ini, Pro 1 RRI Bandung. Jadi, jangan kemana-mana.

0: Bandung sore ini.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saat ini kita masuk ke Bandung sore ini yang dibuka dengan program UMKM Bicara. Di program inilah kita hadirkan para UMKM-UMKM hebat di luar sana. Apalagi kalau kita ngomongin wilayah Jawa Barat, bertabur UMKM di mana-mana dengan berbagai produknya masing-masing yang tentunya ini menjadi ladang ataupun juga penghasilan yang bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan begitu untuk orang banyak. Nah, kali ini atau sore ini ada produk yang tidak kalah unik, karena kalau biasanya selama ini kita kenal susu sapi, susu kedelai ya, susu apalagi ya. Banyak deh ya, susu soya, banyak sekali. Nah, sekarang kita kedatangan owner dari produk susu kambing, pendengar. Ini belum apa-apa, sebagai yang agak anti-anti sama daging kambing tuh kayak udah ngebayangin susu kambing enak gak sih? Apakah jangan-jangan bau kambing juga? Tapi kemasannya ini karena berhubung dibawa ya, ini menarik sekali dan unik sekali. Gak kebayang sih bau-bau kambingnya, yang kebayang juga rasa-rasa yang enak kayak gini. Ya udah, langsung aja kita kenalan sama owner dari Kambia Susu Kambing Bubuk, Kang Abdul Fatah. Halo Kang, selamat sore.
2: Selamat sore. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini dengan senang hati.
1: Hatur nuhun Kang.
2: Sama-sama.
1: Kang
2: sama-sama.
1: Abdul Fatah, boleh saya sampaikan juga ke pendengar, Kang Abdul Fatah ini adalah seorang disabilitas netra ya Kang?
2: Ya.
1: Tapi beliau sukses menjadi pengusaha. Tadi saya sempat tanya-tanya di off air juga, ini usahanya dari tahun
2: 2014 kurang lebih.
1: Itu kan lama Kang.
2: Iya betul. Sudah kalau umur sekarang mungkin udah ABG dia.
1: 12 tahun ya. Kang ya. Bisa mempertahankan usaha sampai 12 tahun dengan produk yang bisa dibilang unik ya.
2: Iya.
1: Bukan produk yang mainstream, saya bilang. Susu kambing itu kan beda dengan susu sapi ya Kang ya.
2: Iya.
1: Gimana Kang bisa bertahan selama itu?
2: Luar biasa. Yang jelas harus diperjuangkan intinya. Segala sesuatunya harus diperjuangkan dan jatuh bangun ternyata teh. Jadi ketika kita berinovasi, kalau boleh saya sebut susu selain susu kambing adalah kompetitor, ya nyatanya memang demikian. Jadi saya head to headnya dengan produk-produk ya susu sapi kah gitu kan. Dan masyarakat kita juga harus banyak diedukasi betapa manfaatnya sebenarnya susu kambing itu lebih dibanding dengan susu selain susu kambing sebenarnya.
1: Oh ya?
2: Iya, 60-70% masyarakat kita itu intoleransi susu selain susu kambing.
1: Oh.
2: Gitu. Bahkan saya sering berbincang dengan salah satu program Pak Presiden kita yang MBG ini, yang saya pernah dengar juga salah satu produknya adalah minum susu. Ternyata banyak juga yang anak-anak siswa ini yang dia mengalami
1: alergi lah ya.
2: Iya betul, intoleransi laktosa namanya, alergi. Justru kita hadir di sini sebenarnya adalah solusi jitu buat masyarakat kita, buat pemerintah Indonesia, bahwa nih susu kambing itu bisa hadir dengan produk yang lebih sehat.
1: Berarti menurut Kang Abdul Fatah bahwa kalau orang bisa alergi sama susu sapi, kalau susu kambing mah dipastikan gak akan ada orang yang alergi sama susu kambing gitu?
2: Iya, saya belum pernah dengar riset, bahkan di riset sendiri, orang yang dia alergi dengan susu kambing, bahkan salah satu efek daripada susu selain alergi selain susu kambing itu adalah diare. Justru susu kambing hadir untuk meminimalisir diare tersebut.
1: Oke, kalau gitu manfaatnya coba apa aja Kang? Kalau misalnya si susu kambing ini kata Kang Abdul tadi khasiatnya sebetulnya lebih besar daripada susu sapi. Apa
2: ya,
1: aja?
2: Secara produk memang kami tidak terkategorikan sebagai obat. Tapi kami hadir dengan izin Badan POM yang lengkap, halal juga, sudah halal internasional. Kami masuk ke dalam produk minuman biasa sebenarnya. Akan tetapi difahami bahwa setelah dari sisi empiris, riset dan lain sebagainya, ternyata susu kambing ini hadir dengan seabrek manfaat. Salah satunya nih, kalau kita merujuk dari kacamata Islam, minuman kesukaan Nabi kita Nabi Muhammad, susu kambing.
1: Oh.
2: Begitu. Lalu di masyarakat selain di Indonesia itu lebih populer susu kambing. Bahkan ada untuk kecantikan lah, untuk kesehatan kulit, bahkan ada istilah kalau mandi susu gitu kan. Yeah. Itu bukan susu selain susu kambing. Jadi tetap mereka mandi itu mandi dibalur, dijadikan lotion, masker dan sebagainya, itu adalah susu kambing.
1: Tapi udah mulai common gak sih di Indonesia atau di Jawa Barat susu kambing ini orang udah mulai pada kenal dan kan beda ya dengan susu sapi ya Kang ya.
2: Betul.
1: Ketenarannya gitu. Nah, kalau kita di Indonesia sendiri udah mulai common gak dengan susu kambing ini ya?
2: Sudah mulai alhamdulillah. Bahkan kami menghadirkan beberapa merek terkenal juga. Salah satunya adalah merek susu kambing kita, namanya itu Evitgo 100. Ya, oh. Itu belum, kemasannya nggak saya bawa.
1: Oh.
2: Tapi kalau di search saja Evitgo 100, itu dia mereknya sudah populer karena dia didistribusikan oleh salah satu multilevel terbesar di Indonesia.
1: Itu dari Akang tuh di supportnya barangnya.
2: Betul.
1: Dan produknya.
2: Betul. Dan sekarang yang Cambia ini alhamdulillah kita pun sudah ada distributornya. Teh. Ya, PT Pabulus Agro Mandiri insya Allah distributornya. Sedang kita urusi administrasi dan sebagainya. Nah, dengan dua contoh real ini bahwa kita sudah ada distributornya, ini membuktikan bahwa masyarakat kita sudah mulai aware untuk manfaat susu kambing itu sendiri.
1: Tapi aku penasaran nih Kang Abdul tuh awalnya gimana bisa menjadi seorang pengusaha terus kepikiran produknya susu kambing lagi?
2: Ah, modalnya sih modal bismillah teh.
1: Mohon maaf ya Kang, kita aja yang secara fisik tidak ada kekurangan tuh untuk bisa menjadi pengusaha atau memulai usaha tuh kayaknya banyak banget gitu alasannya.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Betul,
1: banyak yang gagal, tapi Kang Abdul bisa mematahkan itu gitu, bahwa kekurangan gak jadi hambatan gitu loh Kang.
2: Betul, betul. Jadi alhamdulillah beberapa tahun ini saya juga mendapatkan predikat terjuragan di salah satu TV nasional kita. Ada namanya program Juragan Zaman Now.
1: Wow.
2: Kalau pendengar juga mau set juragan zaman now, saya termasuk terjuragan pengusaha UMKM disabilitas satu-satunya.
1: Masya Allah. Gitu. Asal kota
2: Bandung, Jawa Barat gitu. Tapi sayang di Jawa Barat sendiri. Nah, ini PR besar nih. Ya, sekaligus kritikan yang katanya peduli disabilitas, peduli disabilitas, tapi kantornya nggak ada produk disabilitas. Ayo, siapa nih yang sering, wah kami peduli disabilitas disabilitas. Ayo, produk disabilitasnya nitip atau di situ. Minimal susu kambingnya setiap pagi dikonsumsi oleh karyawannya, oleh ASN-nya, oleh semua masyarakatnya begitu.
1: Enggak ada tuh Kang ya, belum ada bantuan sama sekali dari unsur pemerintah. Betul-betul ini real usaha Akang sendiri dari 2000.
2: Betul, kami sebenarnya tidak meminta bantuan, tapi produk kami, ayo, ini produk yang dipakai di Indonesia. Bahkan sudah banyak provinsi lain yang sudah mencicipi rasa susu kambing ini. Di Jawa Barat sendiri, ayo kita rereyongan gitu loh. Produk UMKM disabilitas, kita pakai, kita gunakan, itulah kami lebih senang seperti itu.
1: Oke, amin. Tapi sudahlah Kang ya,
2: ya
1: kalau kita berharap ke pihak-pihak lain terkadang mengecewakan, apalagi misalnya.
2: Ngobrol ini Mate.
1: Tapi maksudnya justru aku mau apresiasi Akang, tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan pihak manapun, Akang mampu, bukan hanya mendirikan, tapi bertahan Kang, 12 tahun di produk susu kambing Cambia ini. Ini kalau saya lihat kemasannya ya, ini dibawa kebetulan 4 contoh. Ya, pendengar, berbeda-beda rasa ya Kang?
2: Iya, betul.
1: Enggak cuma ada yang original aja, tapi yang coklat, kemudian ada yang gula aren, ada juga yang kolagen ini. Di sini saya lihat ada BPOM-nya.
2: Iya, alhamdulillah. Kita taat hukum kok insya Allah.
1: Udah ada BPOM-nya, halal juga ya Kang?
2: Iya, halalnya kita sudah halal internasional juga, alhamdulillah.
1: Halal juga, kemasannya ini juga cukup aman sekali gitu, packaging-nya. Betul. Ada expire date-nya dan sebagainya.
2: Iya.
1: Dari mana Kang belajar semua ini? Takaran sajinya juga dicantumkan loh.
2: Oh iya.
1: Gimana Kang?
2: Belajarnya dari mana ya? Luar biasa ya sebenarnya, dengan keterbatasan. Kalau boleh orang sebut ini adalah keterbatasan, justru saya hadir ini dengan ketika orang memandang keterbatasan, justru itulah keleluasaan yang sesungguhnya saya miliki.
1: Masya Allah.
2: Begitu. Orang menganggap itu kekurangan, justru menurut saya itu adalah sebuah kelebihan. Gitu. Kalau mungkin saya seperti Teteh, seperti orang biasa, mungkin saya tidak bisa hadir di sini mungkin. Begitu. Nah, tantangannya luar biasa. Ya, banyak belajar aja sih Teh intinya. Banyak belajar, banyak bertanya. Kami juga memang penjajakan untuk izin Badan POM, dibantu oleh teman-teman produksi juga, oleh teman-teman yang administrasi di kantor juga, di pabrik juga. Jadi memang ya kita urung numpuk bareng-bareng, ya kebetulan alhamdulillah saya diamanahi sebagai ownernya. Ya saya bina mereka, saya kasih tahu mereka, saya coaching mereka, dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih berjalan.
1: Tapi akan sendiri nih bikin susu kambing dari mana ilmunya gitu loh. Iya kan?
2: Bisa, learning by doing itu
1: sebenarnya. Apalagi bisa menjadi produk susu bubuk kan itu berarti melalui proses yang panjang.
2: Oh, betul, betul.
1: Kemudian
2: betul.
1: Namanya susu ini kan harus terjamin sterilisasinya.
2: Betul, betul.
1: Kak Abdul tahu dari mana dulunya?
2: Iya, iya. Dari mana ya? Ya sebenarnya ceritanya saya dari teman dulu. Ya ada salah satu produk susu kambing yang mereka berjalan sistemnya adalah jaringan multilevel dulu. Ya awalnya dari situ saya tahu produknya itu. Karena memang saya alhamdulillah memang orang media juga Teh. Ya dulu saya siaran di salah satu TV juga.
1: Ternyata.
2: Ya saya juga dulu iseng-iseng bawa produknya aja dipampangin di situ kan. Ternyata responnya bagus, luar biasa. Bahkan salah satu radio di Jawa Barat kontrak eksklusif produk saya Teh.
1: Wah.
2: Gitu, selama 2 tahun Evit Go 100 itu. Dan alhamdulillah
1: masih ada situ, Kang produknya Kang?
2: Sampai sekarang? Masih ada Evit Go 100 kan yang sekarang sudah ada distributornya oleh multilevel itu. Iya multilevel, base multilevelnya PT Base Bandung Eco Sinergi Teknologi. Itu distributor sayanya. Itu masih ada sampai sekarang. Ya banyak belajar Teh. Taunya ya ngobrol dari teman, silaturahmi, belajar dan sebagainya.
1: Jadi tapi ada pabriknya nih?
2: Sekarang alhamdulillah kita sudah produksi sendiri.
1: Di mana Kang pabriknya?
2: Cimahi.
1: Di Cimahi.
2: Iya, peternakannya kita juga ada.
1: Baru saya mau nanya. Kalau pengusaha susu kambing otomatis punya peternakan kambing gak nih?
2: Gitu. Iya, ada. Kita ngebina peternak juga di bawah dokter hewan. Di bawah pengawasan dokter hewan, tempat salah satu peternakan terbesarnya kerjasama kita di Pangalengan.
1: Peternakannya di Pangalengan?
2: Iya, salah satunya di Pangalengan, ada Ciwidey, ada Ciparai, ada Sumedang, dan lain sebagainya.
1: Itu berarti kita kerjasama dengan para peternak? Atau memang, atau kita juga punya ininya, punya kambing-kambingnya?
2: Wah, kalau saya ngurusin kambing, nanti saya kambingnya saya bawa ke studio aja sekalian.
1: Biar dia wawancara ya kambingnya ya?
2: Wawancara.
1: Berarti kerjasama dengan para peternak tuh di daerah?
2: Iya, kita bina lah. Teh.
1: Oh, dibina.
2: Iya, kita bina. Kita
1: supaya kita berbagi ini juga ya, berbagi berkah ya Kang ya?
2: Betul, produknya kita serap, susu cairnya kita serap. Kita produksi di pabrik begitu kan.
1: Ada kambing khusus nggak untuk kambing yang akan diambil susunya itu harus kambing apa misalnya jenisnya atau
2: yang jelas
1: perawatan?
2: Kambing prah dan yang jelas betina. Munjalu mahese
1: itu. Ya tuh ya tamanya. Oh kambing pun sama kayak sapi, ada sapi perah, ada sapi.
2: Iya. Oh. Betul. Populernya Etawa.
1: Jenisnya.
2: Iya, tapi sekarang sudah mulai populer juga ada Sanen, ada Jawa Randu, ada macam-macam lah sekarang.
1: Kang, kalau aku mau main ke pabriknya mau ngelihat proses pembuatannya bisa, Kang?
2: Oh, bisa.
1: Di mana Cimahinya, Kang?
2: Di Cihanjuang, Teh.
1: Oh.
2: Ya, di Cihanjuang Cimahi. Banyak juga kok yang datang ke sana, ada yang, "Kang, saya pengen susu cairnya beli." Boleh, gitu kan.
1: Oh, bisa susu ya, cairnya juga.
2: Susu cairnya boleh. "Kang, saya mau bubuk aja," gitu kan. Bubuknya juga kita macam-macam. Ada yang produk yang Teteh pegang itu dia varian rasa dan dia ada mengandung gula. Jadi agak manis dia. Nah, ada juga kita produk sekarang baru itu produk susu kambing bubuk murni tanpa gula.
1: Yang original ini, Kang.
2: Itu original itu ada gulanya. Oh, ada produk ada. Saya belum bawa sih produk yang original dia tanpa gula. Jadi teman-teman nih pendengar semua, inspirasi bisnis, bingung kan saya mau usaha apa sekarang? Susu kambing dicairin coba, dibikin kayak sekarang kan lagi rame kopi tuh.
1: Dicampur
2: kopi,
1: tuh.
2: Iya, kopi susu kambing, kopi sehat susu kambing itu belum ada loh Teh.
1: Wah.
2: Iya. So, kalau pendengar ingin coaching ya, ingin informasi tentang bisnis susu kambing, peluangnya besar. Persis dengan susu sapi sebenarnya. Dia kan seturunan, sejenis. Susu bubuknya ada, susu cairnya ada, kejunya ada.
1: Iya.
2: Dan bangsa pasar susu kambing sebenarnya juga besar.
1: Oh.
2: Restoran-restoran kebuli di kita banyak.
1: Iya.
2: Iya. Masjid-masjid di kita banyak.
1: Iya, iya,
2: betul. Iya, komunitas muslim, wah, berjubel gitu kan.
1: Iya,
2: benar. Jadi sebenarnya pasarnya itu besar sekali kalau kita paham gitu kan. Dan susu kambing ini dia bisa masuk ke mana-mana, bisa masuk ke donat, bolu, apalagi minuman-minuman seperti biasa. Dan alhamdulillah sekarang udah ada beberapa nasi kebuli bekerja sama dengan kami mengambil produk susu kambing bubuknya untuk mereka bikin minuman kayak matcha, kopi gitu. Karena itu belum ada teh.
1: Iya.
2: Nanti keduluan sama yang lain lagi pendengar gimana?
1: Ada banyak banget pertanyaan aku sama Kang Abdul, tapi kita jeda dulu ya Kang ya.
2: Siap.
1: Kita lagu dulu. Untuk pendengar yang sama kayak saya nih ada begitu banyak pertanyaan, Kang Abdul Fatah, seorang disabilitas netra bisa sukses menjadi pengusaha susu kambing dari 2011 ya Kang?
2: 2014.
1: 2014 sampai 2026 udah ada pabriknya di Cimahi, produknya udah BPOM, halal, kemasannya udah profesional. Yang mau tanya-tanya boleh, kayaknya rugi deh kalau gak tanya-tanya ya. Mungkin mau jadi mitra, 0811-220-9760. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Bandung Sore ini edisi UMKM Bicara.

0: Balik lagi di UMKM Bicara. Kita kedatangan owner Kambia Susu Kambing Bubuk Kang Abdul Fatah asli Kota Cimahi yang udah bergelut di bidang usaha susu kambing ini dari 2014. Kemarin sampai diundang di salah satu program pengusaha di salah satu TV swasta, ketemu langsung sama pengusaha-pengusaha CEO-CEO Indonesia ya Kang ya.
1: Iya, alhamdulillah
0: CEO-CEO Indonesia. Kang Abdul mah udah ketemu sama Reno Bara.
1: Oh iya, sudah.
0: Udah ketemu sama Irwan Musri.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Aku mah belum Kang. Oh.
1: Ya. Ketemu sama Abdul Fatah aja teh.
0: Abdul Fatah aja bener. Abdul Fatah aja di sini. Disamperin lagi ya.
1: Disamperin lagi, betul.
0: Ini udah ada beberapa pertanyaan masuk ke WhatsApp kita di 0811-220-9760. Teh Anjani di Geger Kalong. Teh Vera sore mau tanya sama Kang Abdul. Kalau bicara modal Kang, apakah usaha susu kambing ini termasuk usaha yang bisa dimulai dengan modal relatif kecil atau lumayan nih butuh modal banyak?
1: Ya kecil juga gak apa-apa. Yang namanya modal makan sebenarnya relatif ya. Kalau kita coba hitung-hitungan nih, kita punya konsep bisnis besar misalkan ya, atau kita punya peluang. Jadi kita jangan, kalau modal itu sebenarnya nuturkeun kalau orang Sundanya. Mm-mm. Contohnya gini, saya ngasih peluangnya yang tadi tuh, yang kayak kopi, yang kayak bolu. Ada satu lagi nih, riset menunjukkan bahwa penderita tuberkulosis, TBC, di Jawa Barat itu termasuk yang tinggi yang saya pernah analisa ya. Nah, dan susu kambing difahami itu baik sekali untuk paru-paru, pernafasan, itu hit sekali, terkenal sekali bahwa susu kambing itu baik sekali untuk pernafasan. Dan banyak yang datang ke kita terbantu untuk membantu penyembuhan TBC. Kita bukan mengobati ya, karena memang susu kami hadir
0: bukan
1: di sini
0: obat ya, Kang?
1: Bukan obat. Mm-mm. Membantu mendukung penyembuhan TBC. Nah, kalau kita tahu pasar itu, karena memang di sekitar kita banyak yang sakit atau ada saudara kita atau apa, modal itu jadi murah teh. Karena kita sudah ada pasarnya teh. Nah, kayak gitulah contohnya.
0: Yuk,
1: nanti kita diskusi, ngobrol, mau usaha apa, ada ide apa, silakan kontak ke saya.
0: Jadi maksud Kang Abdul mah jangan belum apa-apa teh, udah ciut duluan hanya. Karena modal itu memang penting, tapi bukan pokok utama yang pertama untuk dibahas ketika mau usaha ya.
1: Betul.
0: Kang ya. Banyak cara gitu.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak cara.
0: Ya?
1: Kalau perlu begini, Teteh rekomendasiin ke kami, Kang, kami ada pasar tuh di situ. Misalkan satu sekolah Muslim, mereka jumlah muridnya ada 1000 misalkan, dan mereka setiap hari Jumat itu olahraga. Setelah saya bicara dengan kepala sekolahnya, mereka mau Kang, karena sekolahnya Muslim, tiap pagi minum susu kambing. Akang silakan presentasi, siap. Modalnya mah tinggal ngomong aja ke yang kepala sekolahnya, saya hadir ke sana, kami yang hadir ke sana, kami yang presentasi, fee-nya dapat.
0: Ya banyak gitu, cara lah ya kalau kita gitu mau berusaha, intinya ya, itu betul. Maksud Kang Abdul gitu. Ada Teh Almira di jalan lagi dengerin Teh Vera, katanya sama salah UMKM yang hebat nih, salam untuk Kang Abdul
1: ya.
0: Bagaimana Pak Abdul katanya meyakinkan konsumen yang dari awal udah punya anggapan kalau susu kambing itu rasanya gak enak atau bau?
1: Oh gitu, belum nyobain kambia. Cobain dulu kambia gara, pasti beda.
0: Oh gitu, harus coba dulu ya baru kasih testimoni gitu ya Kang.
1: Iya, itu mah belum coba kambia.
0: Jadi Kang Abdul bisa pastikan bahwa produk kambia mah gak bau kambing?
1: Ya dia apa ya, karena manfaatnya itu lebih dominan ya, lebih kerasa sebenarnya yang setelah minum susu kambing. Jadi rasa itu kadang-kadang nomor dua. Kalau orang sudah penyakit teh, pahit juga diminum.
0: Iya, apalagi enak kayak gini ya.
1: Nah, gitu. Kalau dia tahu manfaatnya,
0: iya.
1: Sakit juga. Yang penting manfaatnya dapat, hasilnya dapat, sakit juga saya berani. Banyak yang begitu kan?
0: Lagian kan gak semua orang juga anti sama daging kambing ya. Banyak juga tuh penikmatnya. Oh, dikasih susunya juga bisa doyan nih.
1: Kambing itu banyak manfaat. Apa restoran Kebuli Bejubel di kita, sate kambing tiap RT ada, masa sih gitu.
0: Tapi kambing sering disalahkan ya Kang, darah tinggi padahal mah sane salah kambing ya Kang.
1: Itu mah ambak wes setelah darah kambing.
0: Ada Teh atau Akang Febi nih,
1: iya.
0: Mau tanya Teh, kalau dari sisi bahan baku, apakah pasokan susu kambing di Jabar udah cukup aman untuk memenuhi kebutuhan usaha? Tadi kan kerjasamanya banyak ya Kang sama petani.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau memang ada rekomendasi peternak juga silahkan. Kami tidak apa. Kalau pasarnya makin besar pun kami butuh peternak-peternakan lagi memang. Begitu. Kalau ada info juga bolehlah kontak ke kami.
0: Jadi sejauh ini dari mana Ciwidey?
1: Ciwidey, Pangalengan, Sumedang, Ciparai. Nah, ada tuh.
0: Wah, ya. Distribusinya berapa kali sekali ngangkut tuh berapa banyak tuh Kang ke pabrik?
1: Ya, kadang 150 liter gitu. Wow. Ya, alhamdulillah lah, ada aja. Terus masih terus berjalan sebulan itu ya disiapin mah 1000 liter mah.
0: Sebulan?
1: Ya, harus ready 1000 liter mah harus
0: 1000
1: ada.
0: 1000 liter.
1: Iya, untuk aman gitu.
0: Sebulan 1000 liter kan?
1: Iya, 1000 liter. Ya, kebayangnya bensin gitu.
0: 1000 liter. Sebulan 1000 liter susu yang diproduksi. Ya. Itu semuanya jadi produk susu bubuk atau ada yang
1: macam-macam sih? Oh. Tapi rata-rata bubuk. Rata-rata bubuk. Ada yang untuk bahan baku kue, ada yang untuk kemarin-kemarin sempat beberapa dapur juga yang dapur MBG yang beli ke kita untuk konsumsi keringan di dapur-dapur mereka.
0: Di pabrik udah ada berapa pegawai, Kang?
1: Ah, nggak banyak teh.
0: Ah, berapa ratus?
1: Enggak, kan sekarang udah banyak mesinnya.
0: Jadi mengelola 1000 liter tuh cukup oleh berapa pegawai itu di pabrik?
1: 8 lah teh, nggak begitu banyak. UMKM kok teh.
0: Oh ya ampun. Terakhir ada Teh Lestari.
1: Ya.
0: Kang Abdul, sekarang banyak produksi susu dan minuman kekinian.
1: Ya.
0: Gimana UMKM susu kambing bisa bersaing dan ngebuat produknya tetap menarik?
1: Tuh, mumpung belum banyak, pasarnya masih besar. Kemarin kan kadang-kadang kita ngeluh, ah banyak saingan. Nih, sok mumpung belum banyak saingan, kopi susu kambing belum banyak. Apalagi teh
0: maca, maca.
1: Susu kambing maca belum banyak. Yang di roda-roda sana kan udah banyak tuh, ah banyak saingan. Tuh, mumpung masih kosong pasarnya, nggak banyak saingan, ayo siapa yang mau duluan sebelum keduluan sama yang
0: sebelum
1: lain.
0: Banyak alasan lagi, ah produk ini mah mainstream, ah produk ini mah banyak saingan. Nah, dikasih sama Kang Abdul susu kambing, sok jalankan gitu ya Kang.
1: Nah gitu,
0: tiasa jantan mitra Kang, tiasa jantan mitra di Kang
1: dengan
0: Abdul.
1: Senang hati. Mau Lisa Saha lah insyaallah.
0: Gimana kalau pendengar kita mau tahu lebih lanjut soal produk susu kambia maupun Kang Abdulnya, mungkin ada media sosial atau kontak yang bisa di share?
1: Iya, kalau di Google ketik aja pabrik susu kambing, insya Allah keluar. Kalau di WhatsApp juga ketik aja pabrik susu kambing, sudah ada. Kalau mau sekalian nomornya juga di saya sampaikan di sini teh.
0: Terlangkung mangga.
1: 082-3216, 3-nya 5 kali.
0: Gampang.
1: 082-3216. 3-nya 5 kali. Kalau radio kan harus sekilas, enggak bisa dibaca kan.
0: Iya, makanya diulang ya Kang ya.
1: Iya. Makanya disingkat 082-3216 3-nya 5 kali.
0: Atau langsung googling aja susu kambing Kambia atau pabrik susu kambing.
1: Iya, gitu.
0: Itu yang keluar pasti produknya Kang Abdul tuh ya.
1: Insyaallah.
0: Ya Allah, hebat banget loh. Omset berapa Kang 1000 liter per bulan Kang?
1: Omset mau baja-baja katanya.
0: 2 digit, 3 digit per bulan?
1: Ya lumayan lah, alhamdulillah.
0: 3 digit dong nyampe.
1: Ya insya Allah dimaksimalin terus aja. Usaha mah terus dimaksimalin. Banyak doa, banyak usaha, nambah silaturahmi. Modalnya bismillah dan silaturahmi lah teh.
0: Kang, tapi sebagai disabilitas netra, apakah di usaha Akang banyak melibatkan teman-teman disabilitas juga yang mau berdaya gitu?
1: Iya, kemarin banyak juga mereka, kebanyakan kan kalau tunanetra itu buka panti pijat. Jadi kita kerjasama marketing di mereka, jadi selain mereka mijit, mereka juga mendistribusikan susu kambing. Jadi sambil mijit kan, ya sambil mereka cerita, ngobrol, dan sebagainya, ya sambil mereka edukasi susu kambing. Ya alhamdulillah sih, banyak penjualan.
0: Berarti
1: dari
0: berarti banyak resellernya ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oh, sekarang tuh lagi musim juga ya, roda-roda ini loh, ya, minuman itu. Rempah.
1: Iya,
0: nah, makanya. Coba deh sisipin susu kambingnya juga
1: susu
0: tuh.
1: Susu kambing jahe, mantep itu kan. Susu kambing ginseng, gak akan mati lah insya Allah. Apalagi maaf, obat kuat untuk laki-laki, susu kambing mah juara.
0: Oh gitu kan?
1: Cobain aja.
0: Langsung deh saya beli 4-4-nya. Udah 30 menit nih Kang Abdul. Aku janjinya dari awal tadi 30 menit.
1: Kerasa ya teh ya?
0: Seru kalau ngobrol sama mantan penyiar ya.
1: Siap.
0: Berasa ada teman penyiar lagi nih, kayak tandem siarannya nih. Kang Abdul, ada pesan untuk teman-teman UMKM di luar sana, khususnya teman-teman disabilitas?
1: Iya, Yang jelas ayo mulai, jangan banyak alasan. Alasan banyak saingan, tuh produknya masih kosong, saingan belum banyak. Apalagi modal udah saya ceritain tadi buat pasarnya kayak gimana. Tinggal cerita, teman-teman pendengar cerita, kalau mau presentasi kita yang presentasiin, kita yang datengin, fee-nya dapat. Ayo, mau apa lagi gitu. Modalnya cuma cerita. Insya Allah kami hadir, kami membantu, dan teman-teman disabilitas, ayo bergerak. Jangan hanya diam, buka lagi HP, coba cari kontak, siapa relasi yang bisa dikontak, karena silaturahmi itu adalah modal usaha, modal besar yang Allah sudah berikan. Maka dari itu jangan disia-siakan manfaat silaturahmi.
0: Masya Allah, Kang Abdul haturnuhun.
1: Sama-sama, Teteh.
0: Apakah kita tidak malu mau mengeluh terus sementara Kang Abdul nih selaku disabilitas netra udah sukses menjadi seorang pengusaha dari 2014.
1: Oh iya. Katanya mau ngasih hadiah, Teh.
0: Hadiah apa?
1: Itu buat pendengar juga.
0: Iya, untuk yang tadi nih, kita pilih berapa nih, Kang? Yang udah tadi 3, WhatsApp nih.
1: 3. Iya.
0: Yang mana tuh?
1: Mangga, kumaha.
0: Yang mana aja? Aja?
1: Iya, betul.
0: Ya udah, yang paling bagus pertanyaannya ya. Ya,
1: yang mau berbisnis.
0: Yang mau berbisnis, yang mana? Yang acung ya. Tadi tuh yang Teh Almira bagus, selamat. Terus ya. Teh Febi dan Teh Lestari, ya.
1: Ya.
0: Mendapat hadiah susu kambing Kambia, langsung ambil aja di RRI Bandung di Studio Pro 1, nanti kita titip di pengarah acaranya ya. Hatur nuhun Kang Abdul.
1: Sama-sama,
0: udah bagi-bagi
1: deh.
0: Rezeki, bagi-bagi info, pengalaman dan ilmu berharga.
1: Siap.
0: Ya, sama-sama, sukses selalu ya. Susu kambing Kambia.
1: Amin.
0: Hatur nuhun juga untuk Akang yang sudah mengantar, siapa nih? Kang Abdul.
1: Miftah namanya.
0: Kang Miftah dan Teh Sonia juga yang udah menghadirkan Kang Abdul juga ya. Hatur nuhun Kang Abdul.
1: Sama-sama.
0: Sukses. Amin. Pabrik susu kambingnya. Saya Vera Alita tetap bersama Anda di Bandung sore ini.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, terima kasih sudah bersama kami dari Bandung siang ini. Sampai sekarang kita masuk ke Bandung sore ini. Beragam informasi-informasi aktual dan juga lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita untuk sore hari yang akan kami rangkum dari berbagai daerah di Jawa Barat, kami sajikan untuk Anda. Untuk itu saya Vera Arlita pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tingkat kerusakan sedang menuju berat, nah itu nanti akan diprioritaskan pusat untuk diperbaiki, ataupun kalaupun misalnya dilihat dari data pokok pendidikan jumlah siswanya melebihi dari jumlah kelas yang dimiliki, nah itu pun juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan RKB ataupun ruang-ruang penunjang pembelajaran yang lainnya, yang sekolah yang masih belum memiliki.
3: Bandung salah satu di antaranya, menjadi penting karena sebagai anggota Forum Kota Pusaka kami pun akan menjadi tuan rumahnya tahun 2027. Jadi pulang dari sana kita akan langsung bikin program untuk menjadi tuan rumah Forum Kota Pusaka seluruh Indonesia. Ada sekitar 27 kota kabupaten.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat rehabilitasi lingkungan untuk menekan potensi banjir di berbagai wilayah. Kita simak catatan reporter Aura Ulia.
4: Rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber.
5: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mendorong gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi resiko banjir di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman saat mengikuti kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, aktivis lingkungan dan masyarakat melalui penanaman pohon. Menurutnya, program serupa perlu terus diperluas di kecamatan lain yang memiliki potensi limpasan air dan rawan banjir. Selain penanaman pohon, kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pembuatan rorak untuk menahan sekaligus membantu meresapkan aliran air dari wilayah daratan tinggi.
4: Gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber. Ini merupakan rangkaian yaitu hari jadi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya saya mewakili Pak Bupati dan atas nama pemerintah daerah yaitu mengapresiasi pada pihak-pihak terkait, terutama pemerintahan desa, karena ini merupakan bentuk nyata yaitu untuk menjaga lingkungan agar kedepannya tidak lagi banjir di wilayah sekitar sini, terutama Desa Sidawangi dan Sumber dan sekitarnya.
5: Pemkab Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk menentukan wilayah sasaran berikutnya berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan banjir. Ia menegaskan upaya mitigasi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat agar rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan serta mampu menekan risiko banjir di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pemanfaatan geomembran dan juga koperasi mandiri meningkatkan kesejahteraan petambak garam di Cirebon. Laporan reporter Sekar Damayanti.
6: Dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman koperasi, dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangan.
7: Pemanfaatan geomembran dan pengelolaan koperasi secara mandiri didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dikatakan Pembina Mutu Hasil Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Eka Razak Kurniawan. Ia menyebut geomembran membantu menghasilkan garam lebih bersih dan mempercepat proses kristalisasi, sementara keuntungan koperasi dapat diputar kembali untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
6: Dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman koperasi, dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangannya secara mandiri. Misal dari keuntungan mereka bisa memberikan pompa air yang bisa disewakan kepada anggota-anggotanya. Jadi kan keuntungannya balik lagi koperasi. Jadi kami berharap dengan adanya pemantauan, monitoring, pengawasan dari kami, dari Pemda, dari pusat, masyarakat dan juga dari teman-teman koperasi sendiri itu bisa ciptakan kesejahteraan lalu perputaran ekonomi dari kemandirian koperasi tersebut.
7: Lebih lanjut, Eka menyebut pengelolaan fasilitas bantuan juga dilakukan untuk pemantauan dan pencatatan agar koperasi dapat mengetahui manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut. Eka mengatakan keuntungan koperasi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti membeli pompa air yang disewakan kepada anggota sehingga perputaran ekonomi dan kemandirian koperasi dapat terus terbentuk. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, SMK Negeri 1 Kota Cirebon menjuarai Axis Nation Cup Cirebon 2026. Kita ikuti laporan reporter Rena Savira.
8: Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah karena ini kompetisi.
9: Tim futsal SMKN 1 Kota Cirebon berhasil mengunci gelar juara turnamen Axis Nation Cup tahun 2026. Kemenangan telak 6 gol tanpa balas tersebut sekaligus menutup rangkaian perhelatan ajang kompetisi antar SMA-SMK. Group Head Sales XL Asiata West Java, Tommy Chandra Dirgantara mengapresiasi tinggi kelancaran seluruh rangkaian ajang kompetisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sportivitas para pemain serta dukungan penuh supporter membantu perhelatan olahraga berjalan sangat aman. Kemenangan meyakinkan tim tuan rumah menjadi catatan sejarah baru dalam perhelatan kompetisi selama 4 tahun terakhir. Penampilan apik para pemain muda Cirebon berhasil memukau ribuan pasang mata penonton yang memadati lokasi pertandingan.
8: Pertandingan hari ini luar biasa dan alhamdulillah yang sangat membanggakan kita. Acaranya jadi kondusif, supporternya suportif sekali, pemain-pemainnya juga sangat menjunjung tinggi sportivitas, itu yang terpenting. Dan juga kita ngelihat sebuah pertandingan yang sangat seru, walaupun yang namanya pasti salah satu harus ada yang menang dan kalah karena ini kompetisi ya.
9: Tommy menambahkan tim pemenang dari Cirebon berhak melaju ke babak regional yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Daerah Jatinangor. Mereka akan bersaing kembali menghadapi para juara dari wilayah Provinsi Jawa Barat secara lebih kompetitif. Ia berharap wakil Cirebon mampu melangkah jauh hingga menembus laga puncak tingkat nasional. Harapan besar disematkan agar tim sekolah mampu meraih kejuaraan tertinggi di gelanggang Istora Senayan Jakarta. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Kita beralih ke informasi lainnya. Dari mulai penyaluran tenaga kerja hingga pemanfaatan sumber daya alam, komoditi kopi dan juga ikan sidat itu menjadi fokus kerjasama antara kota Suemashi, Jepang dengan pemerintah Kabupaten Garut, Indonesia. Laporan reporter Irwan Rudiawan.
10: Di sela menerima kunjungan wali kota Suemachi Prefektur Fukuoka, Jepang, Suichi Hiratmatsu di ruang pemengkang Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdushi Sakur Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama di bidang penyaluran tenaga kerja serta pemanfaatan potensi alam dan komoditas unggulan Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pembahasan antara lain mencakup pengiriman tenaga kerja asal Garut serta peluang ekspor komoditas lokal seperti biji kopi dan ikan sidat.
11: Tadi kami bincang-bincang tentang kerjasama antara kedua kota, ya, terutama dalam bidang pengiriman tenaga kerja, dan juga peluang untuk ekspor kopi dan juga tadi ikan sidat. Saja ini masih proses awal, semoga dalam beberapa waktu depan bisa lebih terrealisasi dengan baik, terutama dalam ekspor biji kopi.
10: Sementara itu, Wali Kota Suemachi, Suichi Hiramatsu, menyampaikan apresiasi atas penyambutan pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengatakan hubungan antara Kota Suemachi dan Kabupaten Garut telah terjalin melalui kehadiran para pekerja muda asal Garut yang bekerja di wilayahnya.
12: こうしてお会いすることができました。本当に嬉しいです。私は個人的に4年近くこのガルトにお邪魔させていただいてますけども、 非常に多くの若い人たちを我が福岡県末町に来ていただいて 安心安全に働いていただいております。そして合わせてガルトと末町が友好を結ぶためにガルトの美味しいコーヒーを日本全国で普及させたい。
10: Selain sektor ketenagakerjaan, Hiramatsu menyampaikan komitmennya untuk mempromosikan komoditas unggulan Garut ke pasar Jepang sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua daerah.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ibu Cinta atau yang dikenal dengan juga Atalia Praratia mengatakan bukti peduli nyata kampus terhadap UMKM juga lingkungan sekitar melalui syukuran 2026 kampus Widyatama Bandung. Kita simak laporan Fikri.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Bandung Great Sale meraup hampir 8.000 pengunjung dalam 3 hari. Laporan Atep Burhanuddin.
1: Pelaksanaan Bandung Great Sale atau BGS selama 3 hari mendapat antusiasme masyarakat. Hingga hari terakhir jumlah pengunjung yang tercatat mencapai hampir 8.000 orang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan pemindai kris dan barcode yang digunakan pengunjung saat memasuki lokasi kegiatan. Namun sejumlah pengunjung masih dalam proses penghitungan karena satu barcode dapat digunakan oleh 2 hingga 3 orang. Farhan menargetkan jumlah pengunjung Bandung Great Sale setidaknya dapat mencapai 15.000 orang. Menurutnya capaian tersebut sudah cukup baik untuk konsep baru BGS yang tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan berbagai brand, tetapi juga komunitas serta sektor kuliner. Ia menyebut Bandung Great Sale menjadi salah satu kegiatan yang merepresentasikan karakter Kota Bandung. Setelah BGS, pemerintah Kota Bandung juga menantikan laporan transaksi dari bank daerah untuk mengetahui dampak ekonomi kegiatan tersebut. Farhan menargetkan perputaran ekonomi selama 3 hari pelaksanaan Bandung Great Sale dapat mencapai sekitar 1 miliar hingga 1,5 miliar. Angka tersebut akan menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Nah, alhamdulillah Bandung Great Sale ini dari hitungan QRIS dan juga hitungan barcode gitu ya, yang masuk selama kurang lebih 3 hari ini mencapai angka hampir 8.000. Nah, tapi kita masih menghitung berapa banyak yang transaksi dan juga berapa banyak, karena gini, waktu mereka masuk barcode itu bisa bawa 2-3 orang.
1: Farhan menambahkan Bandung Great Sale merupakan bagian dari rangkaian bulan belanja Bandung yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Program tersebut telah berjalan sejak Juli dan diharapkan dapat terus dilanjutkan dengan program ekonomi kreatif dan perdagangan lainnya.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Transformasi KTP elektronik ke identitas kependudukan digital menjadi sorotan terkait keamanan data dan juga integrasi dengan NPWP, juga BPJS. Berikut laporan Sonia Agung Saputra.
2: Transformasi KTP elektronik dan identitas kependudukan digital menjadi topik utama dialog dinamika RRI Bogor pada Senin 24 Agustus 2026 bertema KTP elektronik antara kemudahan akses, kerahasiaan data dan resiko manipulasi ini menghadirkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Mugi Lastono dan Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch Brian Samosir. Dasar hukum pembahasan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mengamanatkan KTP elektronik menjadi identitas resmi. Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Bogor Mugi Lastono menjelaskan bahwa IKD berbeda dengan KTP elektronik fisik karena berbasis aplikasi yang tidak memerlukan cetak blanko sehingga mempermudah akses layanan warga.
3: Jadi sebenarnya NIK ini menjadi dasar untuk seluruhnya bisa terintegrasi, interoperabilitas, terkoneksi semuanya. Nah ini yang kemudian sudah ya bisa dibilang cukup membantu untuk men-cleansing data lah. Jadi ketika tadi ada data tidak di-invalid bisa di DJP, itu kita cek lagi di data kependudukannya secara tunggalnya data KTP-nya yang mana.
1: Oke.
3: Sehingga kemudian kita bisa sampaikan ke DJP, ke customer service-nya bahwa ini loh data yang benarnya. Jadi data yang di DJP inilah yang harus diperbaiki sesuai dengan data kependudukan.
1: Oke.
3: Kemudian di BPJS, ketika ada NIK-nya udah ada yang menggunakan, ada kemungkinan terjadi kesalahan input pada saat registrasi BPJS di zaman sebelum terkoneksi atau terintegrasi. Nah sekarang semua sistemnya sudah konsepnya manggil NIK. Sehingga kemudian proses data kependudukan ini, kalau Pak Dirjen bilang, Dukcapil bukan pelayanan dasar, tapi Dukcapil menjadi dasar bagi pelayanan.
2: Pada segmen keamanan data, Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch IGOWA, Brian Samosir dalam pernyataannya menyoroti titik rawan kebocoran dan manipulasi IKD yang bisa terjadi mulai dari server pusat hingga operator di daerah. Kemudian juga menilai efektivitas undang-undang perlu diuji agar data warga benar-benar terlindungi dari penyalahgunaan komersial maupun politik. Integrasi IKD dengan NPWP dan BPJS dibahas sebagai langkah menuju data tunggal kependudukan yang valid. Disdukcapil menyampaikan bahwa proses integrasi masih menghadapi tantangan teknis koordinasi lintas sektor, namun ditargetkan memperkuat basis data untuk layanan publik dan kepemiluan.
4: Yang kita lihat sebenarnya masyarakat yang paling rentan dan paling sering menggunakan data-data ini ke masyarakat kelas bawah.
3: Yes.
4: Bagaimana katakanlah seperti beberapa waktu lalu dalam proses penerimaan bantuan pangan, mereka datang ke lurahan harus diberikan fotokopi KTP, fotokopi KK, harus datang dan lain sebagainya untuk masyarakat kelas bawah. Katakanlah yang di desi 1 sampai 5. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup krusial. Jadi dari perspektif kami selaku pengawas pemerintah, saya pikir harus dilihat secara utuh bagaimana regulasi, teknologi, dan SDM-nya bisa berjalan dengan setara. Dan kalau saya baca di sini kan penyelenggaraan juga sudah diatur dalam Permendagri dan lebih umum diatur dalam Undang-Undang PDP. Jadi ketika regulasi ini bisa kita jadikan fondasi, saya pikir ini bisa berjalan dengan baik.
2: Saat ini kemudahan layanan digital harus sejalan dengan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Masyarakat dihimbau menggunakan IKD secara bijak dan aktif melaporkan potensi penyalahgunaan agar transformasi digital kependudukan di Kota Bogor berjalan aman dan akuntabel.
1: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat tentang kepercayaan data digital dalam KTP elektronik agar tidak terjadi kerentanan keamanan data pribadi? Berikut suara masyarakat yang terhimpun tim RRI Bogor.
5: Bagi saya sangat penting sekali dan sangat vital sekali terkait KTP elektronik ini, baik fisik maupun digital. Pertama fisik itu untuk memudahkan kita bila terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di luar gitu, di perjalanan, sehingga masyarakat bisa tahu identitas kita. Terus untuk digitalnya itu sangat penting misalkan untuk mengurus-ngurus persuratan dan administrasi sehingga jadi lebih cepat aja, dan itu sangat vital.
6: Menurut aku KTP itu sih penting banget. Jadi kan kalau misalnya kita mau bikin rekening bank, registrasi kartu, apa, SIM card gitu, sampai berobat pakai BPJS, semuanya tuh butuh NIK KTP kan. Jadi kalau nggak ada KTP, urusan administrasi sehari-hari tuh pasti langsung mandek semua kan. Jadi penting banget sih KTP itu.
7: KTP fisik dan digital itu sangat penting ya, karena kartu ini adalah kunci utama untuk mengurus segala hal di Indonesia dan bukti resmi bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang sah. Tanpa ada KTP, pergerakan kita di kehidupan sehari-hari ini akan sangat terbatas.
8: Menurut saya, KTP itu bukan sekedar kartu tanda pengenal biasa, tapi bukti sah identitas kita sebagai warga negara. Kehadirannya penting banget buat mempermudah berbagai urusan penting, mulai dari administrasi kampus sampai layanan publik. Bedanya, kalau versi fisik itu pegangan utama yang wajib punya, versi digital bikin semuanya makin praktis, karena akses identitas kita sudah aman di dalam HP.
1: Pendengar, berikutnya, keamanan data digital memang menjadi salah satu perhatian dari pemerintah pusat hingga daerah agar semua bisa mengacu kepada aturan kerahasiaan data pribadi sekaligus menjadi kemudahan akses berbagai kebutuhan primer dalam kehidupan. Untuk mengetahui apa yang menjadi penanganan Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil Kota Bogor, berikut wawancara presenter Nasrullah dengan Sekretaris Dinas tersebut, Mugi Lastono.
9: Ini apa perbedaan mendasar Pak antara KTP elektronik fisik dengan IKD dan sejauh mana juga implementasi IKD di Kota Bogor saat ini Pak Bugi?
3: Siap, hatur nuhun Kang Arul. Jadi kalau boleh kalimat singkat yang bisa disampaikan terkait dengan identitas kependudukan digital ini lebih kepada transformasi pelayanan. Okay. Transformasi digital yang tadinya dokumen kependudukan itu hanya tersedia dalam bentuk kartu, sekarang sudah bergeser kepada berbentuk digital.
9: Okay.
3: Jadi medianya sekarang tidak lagi kartu, tapi juga sudah mulai transformasi ke digital dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone Android yang berbasis Android dan iOS atau di App Store, ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Dan informasi yang sudah kami peroleh dari Kemendagri sendiri, dari kurang lebih sekitar 7.000 lebih kementerian lembaga termasuk dengan instansi pengguna, ini sudah memanfaatkan KTP elektronik ya, dalam konteks KTP elektronik dan pemanfaatan nih. Dalam akses untuk pemanfaatan identitas kependudukan digital di beberapa instansi lembaga memang masih bertahap, untuk kemudian lembaga-lembaga tersebut bisa menerima KTP digital dalam bentuk yang bisa diakses di handphone dan diperlihatkan di handphone ini untuk bisa diterima di layanan publik yang ada. Jadi memang belum secara masif di seluruh instansi pengguna KTP digital atau identitas kependudukan digital ini digunakan. Jadi masih pemerintah juga melihat secara bertahap ini kesiapan dari semua hal.
9: Okay.
3: Dari mulai infrastruktur teknologi, infrastruktur keamanan informasi, kemudian SDM, bahkan kemudian yang paling penting adalah perilaku masyarakat. Jadi kita perlu pahami juga bahwa kalau konsep mendasarnya adalah IKD ini tidak untuk menggantikan KTP fisik. Jadi ini adalah sebuah transformasi di mana pemerintah menyediakan sebuah opsi layanan dalam bentuk digital yang difasilitasi menggunakan gadget atau gawai yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga kemudian ke depan masyarakat tidak perlu lagi memperlihatkan fisik KTP-nya. Cukup memperlihatkan digital identitas yang sudah ada di handphone masing-masing. Sehingga kemudian kekhawatiran untuk disalahgunakan, difotokopi. Jadi ini kita coba meminimalisir juga gitu. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi fotokopi KTP. Cukup menggunakan identitas kependudukan digital atau cukup memperlihatkan saja, bahkan kemudian kalau instansi pengguna mau memperoleh KTP dari si pemohon cukup melakukan scan dari, di sini ada menu untuk scan QR.
9: Baik, nih Pak Mugi lagi mencoba tutorial begitu ya, pemanfaatan dari IKD ini.
3: Iya betul, jadi nanti di sini ada salah satu menu. Yang pertama adalah menu kita masukin PIN untuk memperlihatkan KTP digitalnya. Nah ini jadi cukup dilihatin aja. Dan ini langsung terkoneksi online. Jadi ketika hari ini kita merubah KTP, maka langsung datanya di pusat juga langsung bisa diakses oleh kementerian lembaga termasuk instansi pengguna. Ini langsung online. Jadi hari ini berubah juga datanya. Nah jadi kita nggak perlu lagi ngeluarin KTP di dompet yang berpeluang untuk lupa atau hilang. Atau mungkin juga difotokopi sama orang. Nah ini menghindari hal-hal seperti seperti itu. Jadi, kalaupun kita mau bagikan KTP-nya, nanti yang tampil di sini tidak berbentuk KTP, tapi berbentuk QR Code lah. Mm-hmm. Kalau biasa kita kenal QRIS ya, yeah. Seperti QRIS, yeah. Seperti QRIS lah. Mm-hmm. Jadi tinggal di-scan oleh para pengguna, barulah kemudian datanya terpindah ke si apa namanya si instansi layanan publik yang ada.
9: Oke.
3: Okay. Jadi artinya ini sudah satu langkah untuk memastikan ada manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Jadi memang kita juga tidak sedang memasifkan, ayo ganti kalau nggak punya IKD nanti nggak bisa gimana, nggak begitu juga. Jadi kita juga bertahap. Jadi informasi terakhir yang kita peroleh untuk Kota Bogor sudah dari targetnya itu kan wajib KTP Pak, wajib KTP Kota Bogor di 850 ribu penduduk yang sudah 17 tahun ke atas.
9: Baik, atur nuhun kepada Pak Mugi Lastono, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Punten buat para pendengar yang menemukan tawaran pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Punten ini mah ya, jangan langsung tergiur. Ada tautan yang beredar di media sosial dan meminta pengguna mengisi data pribadi hingga kode verifikasi. Awas! Faktanya, setelah Mamang cari tautan tersebut, bukan kanal resmi dari BPJS Kesehatan dan terindikasi sebagai modus phishing tuh. Program penerima bantuan iuran atau PBI memang tersedia, tetapi prosesnya tetap mengikuti mekanisme resmi dari pemerintah. Jadi, Mamang sarankan jangan sembarangan masukin nick, nomor telepon, atau kode verifikasi ke situs yang tidak jelas asalnya ya. Informasi soal kepesertaan sebaiknya langsung dicek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Ya udah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ stecu-stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung sore ini.

0: Ya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 11 lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini ditemani rekan Amel di Radio Republik Indonesia Bandung. Dan pada kesempatan kali ini kami akan coba hadirkan kembali informasi sore ini ya, sorotan sore. Kita akan membahas ini mengenai selama musim kemarau 2026 tercatat 24 kasus kebakaran hutan, lahan serta rumah di Kabupaten Subang. Bagaimana ya penanggulangan dan juga upaya mitigasinya? Kami di sini sudah terhubung bersama narasumber, ada Bapak Jajang Abdul Muhaimin SIP selaku Ketua Forum Koordinasi dari Taruna Siaga Bencana FK Tagana, pendengar, di wilayah Kabupaten Subang.
1: Warta terkini.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, salam tangguh untuk semuanya.
0: Salam tangguh untuk semua. Gimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah baik-baik. Hanya ya sangat panas sekali ini untuk Subang. Wilayahnya, cuacanya sekarang ini sangat panas sekali itu.
0: Oh, jadi berbeda ya kalau di Bandung sekitarnya kadang-kadang mendung, ada hujan juga itu, Pak?
2: Ya, kalau di Subang juga pernah kita ada hujan, tapi di daerah selatan atau daerah pegunungan gitu. Kalau untuk daerah dataran, daerah tengah dan daerah pantura belum pernah ada hujan begitu.
0: Oh, baik. Kalau mengenai suhu ada datanya gitu, Pak, kira-kira berapa gitu panasnya?
2: Ini tadi siang itu sampai 34 derajat yang di Subang itu di wilayah daerah tengah sampai ke pantura begitu.
0: Iya. Baik. Jadi menurut catatan sudah ada 24 kasus kebakaran hutan, Pak ya?
2: Itu ya catatan itu mungkin ya diambil sekitar pertengahan dari atau awal dari Agustus. Tapi yang sampai tanggal 18 Agustus itu sudah 36 kejadian dari bulan Juli dan Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Nah, kalau dihitung sampai sekarang mungkin ya lebih, mungkin hampir 40 lah, lebih lah gitu. Karena tadi juga sudah ada kejadian lagi begitu.
0: Iya, baik. Rata-rata kebanyakannya itu, Pak, laporannya disebabkan oleh apa itu, Pak, kebakaran itu kasus?
2: Ini kasus yang pertama itu ada yang kasus yang pertama itu itu masalah ya kebakaran lahan yang paling didominasi, lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Subang dan termasuk mungkin dari bangunan, ada rumah, ada warung atau ada juga ya kandang ayam dan sebagainya. Nah, ini yang didominasi adalah masalah hutan atau lahan. Karena apa? Karena ya ini banyak yang kekeringan, termasuk ini banyak terjadinya melakukan pembakaran yang tidak diantisipasi, itu menjalar ke yang lainnya, dibiarkan gitu. Di pembakaran sampah enggak ditungguin gitu. Terjadilah seperti itu.
0: Baik, jadi di abai begitu ya, jadi sudah nyala, udah aman, tinggal aja gitu, Pak ya, banyak.
2: Gimana?
0: Iya, jadi dicek sudah menyalakan dan sudah aman, perkiraannya ditinggalkan gitu sih, Pak ya?
2: Ya, begitu. Ya, harusnya dari warga masyarakat itu kalau kita mengadakan pembakaran sampah atau mungkin pembakaran yang ilalang yang ada di lahan sendiri juga jangan dibiarkan. Ini harus ditungguin sampai selesailah pembakarannya. Kalau nggak ditungguin itu karena ini anginnya kencang juga, ini akan merambat ke yang lain. Akan terjadilah kebakaran. Ini kebakarannya bukan saja di hutan yang jauh atau dan sebagainya, ini malah dekat-dekat dengan pemukiman juga banyak sekali terjadi seperti ini. Karena apa? Karena ya banyak rumput-rumput atau pohon-pohon yang kering, jadi gampang sekali ini kebakar lah gitu. Dan jangan sekalilah kali itu untuk membuang puntung yang masih ada apinya lah gitu, ada sekarnya, jadi kita dibuang ya akan tidak akan terasa, akan membakar juga rumput-rumput atau ilalang-ilalang yang ada di hutan atau di lahan gitu.
0: Betul, betul seperti itu, Pak. Baik. Lalu sejauh itu catatan yang berhasil dihimpun, Pak, adakah korban jiwa ataupun material gitu, mungkin seperti apa itu?
2: Ya, untuk korban jiwa alhamdulillah sampai sekarang tidak ada korban jiwa. Dan untuk materi ya mungkin kerugiannya sangat sangat banyak lah kalau dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang atau bulan-bulan yang lalu yang lain lah. Selain dari Juli dan Agustus ini. Begitu.
0: Mengenai sebaran kejadian kasus tersebut, Pak, itu wilayahnya mungkin kebanyakannya itu di mana berarti?
2: Ya, di hutan dan lahan. Yaitu daerah sekarang itu kejadian yang paling banyak itu daerah dataran atau daerah tengah Kabupaten Subang. Termasuk di daerah selatan, daerah pegunungan.
0: Iya, baik daerah pegunungan ya. Karena mungkin relatif banyak lahan-lahan kosong terus kering gitu Pak ya. Dan ada di potensi angin juga memperbesar api kecil gitu ya penyebarannya.
2: Iya begitu, jadi ya. Ini akibatnya tadi itu bermacam-macam lah akibat dari kebakarannya. Dan sekarang itu yang paling besar kemarin itu adalah ya TPA.
0: TPA
2: tempat
0: ya?
2: Pembuangan sampah. Ya, ya itu tidak terasa mungkin ya di TPA itu apa ada pembakaran atau mungkin ada puntung rokok jadi merambat. Karena susah kalau di TPA susah karena ya sampah-sampah yang sudah menumpuk itu ya ada pembakaran itu susah untuk dipadamkan karena ya karena penumpukan itu di dalamnya juga sudah mengandung gas itu di TPA. Oh. Dan yang sampai sekarang itu dari ex TPA Panembong masih ada asap. Ini tadi yang dikatakan bahwa susah itu di bekas-bekas TPA itu susah untuk dipadamkan karena di dalamnya itu seperti itu.
0: Iya, material kandungannya berbeda gitu dengan lahan biasa gitu Pak ya.
2: Betul sekali karena ya sudah mengandung gas lah di dalamnya itu.
0: Siap, baik. Nah, sejauh ini apakah sudah ada dilakukan sosialisasi gitu Pak, edukasi kepada masyarakat di beberapa titik lokasi yang disinyalir, oh ini rawan nih di sini Pak gitu?
2: Nah, itu himbauan itu untuk semuanya. Jadi karena kebakaran itu tidak ada namanya apa spesifik ini rawan atau tidaknya, ini hampir semua wilayah itu rawan untuk masalah kebakaran. Jadi tidak ada ini aman, ini rawan, tidak ada. Kita ada sosialisasi, sosialisasi atau himbauan. Himbauan kepada warga masyarakat melalui media sosial ataupun dari apa radio yang ada di Kabupaten Subang, termasuk ke sekolah-sekolah. Kita juga turun ke sekolah-sekolah bagaimana bahayanya untuk masalah kebakaran ini. Demikian.
0: Baik. Kalau ini ada komentar-komentar di lingkungan masyarakat begitu Pak, terutama mungkin orang tua yang nongkrong dan lain-lain, biasanya suka ada pembicaraan di antara mereka seperti bahwa ini tuh sebenarnya bukan kebakaran Pak, tapi dibakar. Kenapa? Karena agar bisa klaim asuransi dan lain-lain, ataupun ada bagian mungkin dari pihak amplop ke sini ke sana dan lain-lain. Kalau tanggapan dari pihak Dinas Kebakaran sendiri gimana itu Pak, misalnya dari Bapak sendiri misalnya tuh mendengar hal itu?
2: Nah, kalau masalah itu mungkin dikaitkan dengan yang kejadian yang di Kalimantan itu atau di Sumatera. Ya, kalau di Kabupaten Subang tidak ada kepentingan seperti itu. Hanya mungkin itu kalau ini disengaja dibakarnya itu karena sampah. Sampah daripada dibuang jauh-jauh dia bakar aja gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa pembukaan lahan. Ini untuk apa? Untuk perkebunan dan sebagainya. Kalau di Subang kebanyakan itu kebakaran dibakarnya itu sengaja dibakarnya itu untuk ya membuang sampah mungkin jauh-jauh ke TPA atau ke TPS jadi dibakar saja. Nah, inilah mungkin pembicaraan dari masyarakat salahnya itu. Harusnya itu yang kalau sampah dibuang itu sudah akan tidak dibolehkan lah, dilarang untuk dibakar. Untuk sampah harusnya dibuang lah begitu.
0: Siap, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung di Dialog Sorotan Sore Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Sama-sama untuk semuanya ya. Untuk penyebaran aja sebelum kami tutup mungkin. Siap. Ini harus menjadi perhatian dari masyarakat lah. Masyarakat Kabupaten Subang khususnya umumnya di wilayah Jawa Barat dan seluruh Indonesia dengan kejadian-kejadian yang mungkin yang luar biasa di Kalimantan dan di Sumatera dan di daerah-daerah yang lain. Ya, ini menjadi perhatian juga untuk di wilayah Kabupaten Subang atau di Jawa Barat, jangan sampai mungkin ini tadi membuang puntung yang masih berasap menyala. Jangan sampai mungkin ini merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Termasuk mungkin jangan membakar sampah yang tidak ditungguin lah gitu. Harus dijaga sampai padam lah. Demikian, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali. Demikian pendengar dialog pada sorotan sore. Kita membahas ini tadi mengenai selama musim kemarau 2026 tercatat 24 kasus kebakaran hutan, lahan serta rumah ya di wilayah Kabupaten Subang. penanggulangannya dan juga upaya mitigasinya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jajang Abdul Muhaimin SIP selaku Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana FK Tagana Kabupaten Subang. Pendengar, datangkan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Bandung sore ini.

0: Lagu dari Ari Lasso tadi pendengar dengan Arti Cinta mengantarkan kita menuju menit 26 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di RRI Bandung, dan untuk melengkapi informasi Anda pada sore hari ini, kami juga sudah terhubung bersama tim dari Bandung Command Center, ada Teh India ya, yang sudah terhubung dan memberikan informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore ya Teh. Ya, selamat sore ya Teh.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ya, apakah suaranya terdengar?
0: Ada suaranya. Gimana kabarnya Teh?
1: Alhamdulillah, gimana Kang? Kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah. Untuk pertama nih, mungkin lalu lintas dulu Teh, silakan.
1: Baik, Kang. Sebelumnya, untuk pantauan CCTV dari Command Center untuk saat ini di beberapa titik di Kota Bandung adanya beberapa kepadatan, seperti misalnya kita di Gerlong yang arah Iping saat ini juga terpantau untuk lalu lintasnya terpantau padat ya, memang didominasi ini kendaraan roda 4 begitu. Lalu selain itu juga ini terjadi kepadatan juga di area Kopo, depan BRI Kopo yang dipak juga saat ini untuk lalu lintas dari arah Kota Bandung menuju ke selatan atau kabupaten saat ini terpantau juga cukup padat ya, dominasi oleh kendaraan roda 2 karena memang mungkin jam kerja juga, jam pulang kerja gitu ya. Lalu selain itu yang padat juga ada di Kebon Kopi, ini perbatasan antara Kota Bandung dan juga Semarang begitu ya. Untuk lalu lintasnya juga di sekitar ini terpantau padat, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu di sini juga ada di Dago, tepatnya di area terminal Dago, untuk lalu lintasnya juga ini terpantau padat juga, dominasi oleh kendaraan roda 4 begitu. Lalu selain itu juga ini ada kepadatan terpantau dari CCTV di area Paster yang menuju tol Paster begitu. Jadi lalu lintasnya di sekitar area Paster ini juga terpantau cukup padat, dominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke arah timur untuk saat ini di sekitar Sekolah Hatta Gribagi, untuk lalu lintasnya juga sama terpantau cukup padat juga, didominasi oleh kendaraan roda 2 begitu. Lalu kita berpindah ke area tengah kota di sekitar Asia Afrika Alun-Alun, untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar, masih kondusif dan juga dominasi oleh kendaraan roda 2, dan juga ini masih adanya wisatawan yang sedang menikmati sore hari di Kota Bandung begitu kan. Lalu selain itu kita juga berpindah kembali ke arah Lapangan Gasibu, untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, secara keseluruhan untuk di Kota Bandung memang pada sore ini terpantau cukup padat ya Kang ya, karena memang mungkin karena besok juga libur juga nih. Nah, selain itu kami juga himbau untuk warga Bandung sebelum berpergian bisa cek terlebih dahulu di pelindung.bandung.go.id untuk pemantauan lalu lintas yang ada di Kota Bandung begitu Kang.
0: Siap, baik. Berikutnya nih cuaca gimana nih Teh?
1: Nah, untuk cuaca sendiri di Kota Bandung pada hari ini, menurut perkiraan cuaca BMKG di Kota Bandung pada pukul 23, dari pukul 17.30 hingga 23 nanti diperkirakan cerah berawan begitu.
0: Siap, cerah berawan. Berikutnya, adakah agenda pimpinan?
1: Baik, untuk agenda pimpinan kita pada hari ini, Senin tanggal 24, nanti pada, selain yang tadi pagi dan siang, yang akan datangnya itu pada nanti jam 7 malam, nanti ada rapat perbina DPRD Kota Bandung yang akan dihadiri Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan juga Bapak Sekda Kota Bandung, begitu, yang akan melaksanakan rapat perbina di DPRD Kota Bandung, begitu Pak.
0: Siap. Terakhir, adakah laporan kejadian?
1: Baik, untuk laporan yang masuk ke layanan 112, ini kami tadi menerima adanya laporan kebakaran, kebakaran lahan ya kan ya, di lokasi ex-TPA Cicabe atau Jati Handap, Mandala Jati, begitu. Untuk laporannya sudah kami koordinasikan dengan Damkar Matar, dan juga kami menerima pada 15.18. Untuk saat ini, informasi dari tim penanganan sudah usai, dan juga tim sudah kembali ke Makau begitu. Selain itu kami juga ada menerima laporan kebakaran juga di salah satu tempat pemotongan ayam begitu, yang berlokasi di sekitar jalan di sekitarnya jalan Gempol Sari. Kami koordinasikan juga dengan Damkar Matan dan juga ini yang terlibat, selain itu juga ada PLN dan juga selain PLN dan juga ada dari medis, dan juga selain itu kolaborasi kami koordinasikan juga ada kepolisian yang melakukan kolokasi, dan ini untuk laporannya kami terima pada 14.17 dan juga laporan ini selesai dan petugas beli kanan pada 15.42 begitu kan.
0: Siap, terima kasih Teh India sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Baik, terima kasih Kang, saya tinggal
0: dulu, selamat sore. Selamat sore. Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi dari tim Bandung Command Center tadi meliputi cuaca, lalu lintas, agenda pimpinan, dan juga informasi lainan kejadian, pendengar. Nantikan kembali informasi lainnya bersama kami di RRI Bandung.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal mu'minuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman yang ada di dalam hati kita. Juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa merealisasikan keimanan itu dalam perbuatan dan dalam bentuk ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan pengetahuan kita tentang agama, tentang syariat, tentang tuntunan hidup, sehingga kelak kita akan mendapatkan keberuntungan dan bukan penyesalan yang akan kita dapatkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sahih oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan, yaitu hadis yang ke-66, diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laisi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, wan nas ma'ahu, kemudian orang-orang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Id akbala salasa nafar, maka datanglah 3 orang. Fakbarasnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka dari 3 orang itu yang 2 orang mendekat kepada Rasulullah. Wadhahaba wahid, dan yang 1 lagi pergi. Qala fa waqafa.

ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian yang dua itu duduk. Fa amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ra'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Satu dari kedua tersebut melihat ada celah tempat duduk di antara majlis, kemudian dia duduk di antara manusia atau di antara orang-orang. Wa mal akharu, kemudian orang yang kedua, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang orang-orang. Wa amma salis, adapun yang ketiga tadi, fa adbara dhahiban, dia pergi, dia meninggalkan majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah usai menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat dan orang-orang yang ada di situ, qala, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris salasah, maukah aku kabarkan kepada kalian ada tiga orang. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah, salah satu dari mereka bergegas mencari pelindungan Allah, maka Allah pun akan melindunginya. Wa amal akharu fastahya fastahya Allahu minhu, yang kedua dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa amal akharu fa'aradha, orang yang ketiga berpaling, fa'aradha Allahu an, maka Allah pun berpaling darinya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini menjelaskan tentang ada tiga orang yang dua ingin mengikuti majlis Nabi SAW ketika menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat dan orang-orang lain di masjid. Sementara yang satu orang, dia tidak ingin mendengarkan nasihat Nabi. Dua orang dari yang ingin mendengarkan itu, yang satu mencari tempat yang lebih dekat dengan Rasul, sementara yang kedua dia agak malu untuk maju ke depan, tetapi dia lebih baik duduk di belakang mojok. Maka Nabi pun mengomentari bahwa orang yang pertama tadi adalah orang yang sungguh-sungguh ingin mencari rahmat Allah, ridha Allah, sementara yang kedua adalah orang yang mencari kebenaran tetapi agak malu-malu, sementara yang ketiga adalah orang yang berpaling. Dua orang ini akan mendapatkan kebaikannya, Allah akan berikan rahmat kepada keduanya, namun yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling depan tadi, yang bersungguh-sungguh. Hadis ini bisa kita ambil hikmah bahwa ketika ada sebuah ilmu yang disampaikan, maka bergegaslah untuk mendengarkan, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bergegas untuk mendapatkan ilmu. Sementara jika disampaikan satu ilmu kemudian berpaling, Allah pun akan berpaling darinya. Ini menunjukkan bahwa mujahadah, kesungguhan setiap manusia untuk mencari ridha Allah adalah sangat dianjurkan. Karena dalam mengarungi kehidupan, seseorang memerlukan tuntunan atau petunjuk, dan sebaik-baik tuntunan adalah Al-Quranul Karim. Namun karena Al-Quran bukanlah bahasa kita dan memerlukan penjelasan, maka seyogyanya kita mendengarkan atau belajar kepada orang yang memahami Al-Quran, sehingga kita bisa lebih paham dan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, bimbingan dan kekuatan, serta semangat bermujahadah untuk terus menuntut ilmu, mengkaji dan mengamalkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Pendengar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Lagu Sunda heula yuk ah!

0: Bandung sore ini.
1: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar. PT PLN Persero memberikan potongan biaya tambahan daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan di Jawa Barat melalui program Merdeka Daya. Bagaimana mekanisme dan syaratnya seperti apa? Untuk hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama manajer komunikasi dan TGSL PLN wilayah Jawa Barat dari Giovan.
1: Pada para pendengar perlu disampaikan bahwa PLN kembali menghadirkan program tambah daya dengan bertajuk Merdeka Daya. Di program ini adalah diskon 50% ya bagi pelanggan PLN yang ingin melakukan tambah daya di seluruh tarif, tapi yang satu pasang gitu ya, dari mulai daya 450 VA hingga 5500 VA, di mana para pelanggan bisa memanfaatkan diskon tambah daya ini untuk hingga maksimal daya 7700 VA. Ini promonya berlaku sampai 25 Agustus saja. Iya, jadi bagi pelanggan yang berminat untuk ikut promo ini, caranya minimal pelanggan harus melakukan, kalau yang pernah bayar, berarti dia membeli token listrik minimal satu kali, atau bagi pelanggan yang masih bayar, bayar tagihan listrik lewat aplikasi PLN Mobile. Nah, nanti setelah transaksinya berhasil dilakukan, akan muncul tuh e-voucher dari diskon tambah daya Merdeka Daya ini kepada pelanggan di aplikasi PLN Mobile-nya. Nah, e-voucher ini bisa selanjutnya bisa digunakan untuk dipakai saat permohonan tambah daya di PLN Mobile. Jadi tadi setelah pelanggan mereka bisa membutuhkan atau bayar tagihan listrik, kita akan muncul vouchernya di aplikasi PLN Mobile-nya. Itu angkanya tambah dayanya dipotong 50% ketika mau dibayarkan. Bentar kok untuk proses pengajuannya. Setelah nanti akan ada petugas PLN yang hubungi proses untuk tambah dayanya sendiri kurang lebih paling lama 3 hari. Para seluruh warga Jawa Barat terus bertemu dari RRI hari ini menekankan, yuk manfaatkan kesempatan daya kami 50% sehingga lumayan dimanfaatkan untuk pakai umumnya sehingga bisa mendukung aktivitas Bapak Ibu rumah dengan lebih nyaman lagi. Karena harapannya yang promo ini kami ingin bisa kemudahan dan juga keringanan biaya bagi para pelanggan. Juga manfaatnya harapannya bisa dimaksakan oleh seluruh pelanggan kami. Harapannya juga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para ibu dalam beraktivitas sehari-hari.

0: Kecil lagi.
1: Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar, Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50% hingga 70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Proti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
3: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

97,6 FM Pro Satu dari Bandung, dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Mendengar Widya Perdani, Armelia Putri menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ruang konsultasi pertanian, dan malam hari ini kami hadirkan paket siaran ulang ruang konsultasi pertanian membahas budidaya sayuran.

0: Dengan topik budidaya sayuran sehat di lahan terbatas perkotaan. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Vivi Apanti SP selaku penyuluh pertanian lapangan DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Dan tengah hadir narasumber kita, Vivi Apanti SP, selaku penyuluh pertanian lapangan DKPP Kota Bandung. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar budidaya sayuran sehat di lahan terbatas perkotaan. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Apa kabar Ibu Vivi?
2: Alhamdulillah, sehat. Baik.
0: Alhamdulillah ya. Setelah Bandung kemarin-kemarin hujan terus gitu, akhirnya malam ini kering juga ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah Ibu Vivi Apanti, kita hari ini bahas budidaya sayuran sehat di lahan terbatas perkotaan. Tapi mungkin kita menjelaskan dulu terlebih dahulu kepada pendengar, apa sih yang dimaksud dengan budidaya sayuran sehat ini khususnya untuk masyarakat perkotaan? Silakan.
2: Sayuran sehat yaitu pastinya sayuran yang bebas pestisida, kemudian bersih kondisinya dan masih segar gitu, fresh.
0: Iya. Oh, oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa budidaya sayuran di lahan terbatas ini menjadi penting saat ini, Bu?
2: Karena memang sekarang sudah mulai populer ya.
0: Iya.
2: Istilahnya urban farming gitu. Kalau di Kota Bandung program unggulannya itu Buruan Sae. Buruan itu pekarangan, Sae itu singkatan juga dari sehat alami ekonomis. Jadi untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan gitu.
0: Okay.
2: Jadi sebagai alternatif kita menjaga lingkungan juga, atau memanfaatkan lahan-lahan di sekitar perkotaan yang tidak produktif untuk lebih produktif. Kemudian warga bisa menghasilkan pangan sendiri dengan kualitas sayuran yang lebih segar, lebih sehat, bebas pestisida dan aman juga.
0: Oke. Nah, biasanya jenis sayuran apa sih yang bisa dibudidayakan di lahan sempit gitu, seperti di rumah mungkin atau di balkon gitu ya?
2: Ya, sayuran-sayuran yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat gitu, yang istilahnya yang satu musim, seperti sawi, bayam, pakcoy gitu ya. Kemudian sayuran buahnya ada tomat, cabai. Untuk bumbunya ada bawang merah, kayak gitu, yang memang biasa dikonsumsi masyarakat. Dan sebenarnya itu mudah kalau memang tahu caranya.
0: Iya, nah ini tahu, kalau tahu caranya itu memang mudah gitu. Tapi kan sekarang media tanam tuh banyak ya, ada berbagai metode gitu. Nah, media tanam yang paling praktis dan cocok untuk di rumah itu apa kira-kira?
2: Sebenarnya ini kegiatan urban farming ini bisa nyambung juga dengan penanganan sampah organik. Sampah organik kita bisa olah menjadi kompos. Nah, ini kompos ini jadi media yang baik buat tanaman sayuran karena banyak mengandung nutrisi dari bahan-bahan organik yang terurai itu. Sebenarnya mudah kalau memang kita mau dan niat melakukannya.
0: Benar, ini kan ada apa metodenya tuh, ada pakai polybag hidroponik atau vertikultur ya.
2: Iya, di lahan sempit gitu karena lahan terbatas. Jadi ada berbagai istilahnya, kita bisa mensiasati lahan yang terbatas itu dengan media yang ke atas gitu, vertikultur.
0: Benar, tapi ada nggak sih kesalahan yang paling umum yang dilakukan masyarakat gitu atau pemula gitu yang memulai menanam sayuran di lahan terbatas ini ada?
2: Iya, biasanya karena kita memang keterbatasan lahan, keterbatasan juga sinar matahari di perkotaan itu karena terhalang oleh dinding gitu ya, atau gedung-gedung tinggi. Kadang masyarakat itu menempatkan sayuran yang butuh sinar matahari di tempat yang teduh. Jadi hasilnya memang kurang maksimal. Contoh misalnya kangkung. Kalau kangkung di tempatnya teduh, pertumbuhannya memang cepat tinggi, tapi istilahnya kutilang gitu. Kurus, tinggi, langsing.
0: Kurus, tinggi, langsing gitu ya. Jadi memang paparan sinar matahari itu
2: harus,
0: penting ya.
2: Kalau untuk sayuran, apalagi sayuran buah kayak cabai, terong, tomat itu perlu full matahari.
0: Benar. Tapi selain itu cara agar menjaga tanaman ini agar tetap sehat nih tanpa harus menggunakan pestisida itu gimana tuh?
2: Ya, itu tadi yang utama adalah media tanamnya.
0: Media tanamnya
2: harus subur, gembur, cocok untuk tanaman sayur yang memang akarnya itu serabut ya. Jadi memang perlu media tanam yang gembur atau ringan. Kemudian airnya cukup, nutrisinya juga cukup. Otomatis kalau nutrisinya cukup, pertumbuhannya juga baik gitu. Jadi ibarat kita juga kalau anak kecil kurang gizi kan pasti riset

0: riwit ya,
1: iya,
0: tanaman ya. Juga sama, karena makhluk hidup juga.
1: Oke, nah ini soal tanamannya itu sendiri, ini seberapa penting sih pemilihan bibit gitu atau benih dalam budidaya tanaman di rumah gitu?
0: Iya, sebenarnya untuk mendapatkan benih-benih itu mudah ya, di toko pertanian atau mungkin online asal kita bisa milih toko yang dipercaya ya, yang memang kita ada expirednya gitu, atau kita bisa membenihkan sendiri dari sayuran yang memang sudah tua, misalnya ibu-ibu beli di warung, beli cabai atau cengkeh yang sudah tua, bisa dijadikan benih juga itu bijinya. Jadi jangan jadi alasan tidak punya benih. Biji ya, benih itu kadang warga suka ketuker benih sama bibit. Jadi benih atau biji itu bisa didapatkan dari sayuran atau buahan yang sudah tua atau matang.
1: Sudah tua atau matang gitu ya. Tapi di sejauh ini gitu ya, sepengetahuan ibu sendiri juga udah masih belum sih orang-orang gitu udah mulai menanam sayuran di rumah-rumahnya sendiri gitu, khususnya di area perkotaan gitu ya.
0: Kalau di Kota Bandung kebetulan memang ada program unggulannya dari Pemkot dan juga ada himbauan dari pemerintah kewilayahan, jadi dan didukung oleh anggaran gitu yang cukup, alhamdulillah. Kalau dulu mungkin susah ya, malah kalau saya datang itu di sini udah tidak ada lahan gitu, kayak bayangan, karena bayangan masyarakat itu petani itu sawah gitu ya, kebun, ladang. Padahal di perkotaan memang tidak harus ada lahan kalau untuk bertani ya. Urban farming yang penting memang kitanya mau dan sadar gitu akan manfaat sayuran yang sehat yang bisa kita produksi sendiri.
1: Luar biasa. Nah, Ibu Vivi, kan kita sama-sama tahu ya adanya fenomena longsor di wilayah Cisarua saat ini gitu, yang diduga berkaitan dengan alih fungsi lahan gitu. Nah, ini gimana sih Ibu Vivi melihat kaitan antara pola pertanian dan kelestarian lingkungan itu sendiri?
0: Iya, ya memang kita sangat ini ya, istilahnya miris sekali ya, yang harusnya hutan berfungsi sesuai dengan ininya dirubah menjadi lahan sayuran, karena memang mungkin itu jadi komoditi yang menjanjikan gitu buat warga sekitar. Padahal ya justru mungkin dampaknya yang lebih besar ya, yang merugikan. Padahal untuk istilahnya ya jangan dijadikan alasan gitu sayuran untuk pasokan ke kota ya, karena memang diindikasikan itu kebutuhan untuk warga kota yang memang sayurannya jenis sayuran subtropik gitu ya, kayak kol, paprika, kayak gitu yang ditanam di sana. Ternyata setelah ada program buruan saya itu juga sebenarnya sayuran-sayuran seperti itu juga bisa kita tanam sendiri gitu. Ya untuk khususnya Kota Bandung mungkin tidak terlalu bergantung lah pada sayuran dari pasar gitu ya. Jadi kalau setiap RW yang punya buruan saya, insya Allah warganya bisa merasakan atau panen sendiri gitu dari lingkungan sekitar.
1: Berarti lahan hijau di daerah penyangga seperti Cisarua ini kan memang terindikasi banyak berubah fungsi gitu ya kemarin-kemarin gitu. Nah, berarti perkotaan, ini pertanian perkotaan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap
0: minimal mengurangi gitu
1: dan merubah lahan tersebut ya Bu ya. Benar, berarti juga praktik pertanian yang kurang ramah lingkungan itu juga dapat meningkatkan risiko bencana seperti di Cisarua ya Bu ya.
0: Iya, karena di situ juga resapan airnya kan kurang karena sayuran itu kan itu tadi akarnya halus, rabut, dia tidak bisa menahan air. Kemudian di sana juga banyak dibikin GH, greenhouse, rumah-rumah plastik gitu. Jadi tidak ada serapan airnya gitu.
1: Benar, tapi ini sejauh mana nih kebiasaan menanam sayuran sendiri di rumah ini bisa jadi bagian dari solusi jangka panjang menjaga lingkungan? Apakah memang dari pihak pemerintah ada apa ya, pengayaan workshop misalkan atau apa ya, edukasi terhadap masyarakat itu sendiri apa gimana Bu?
0: Iya, selalu sih sebenarnya dari dulu ya, mungkin dari sebelum pemimpin sekarang gitu memang sudah digalakkan gitu berbagai apa upaya untuk menggiatkan pertanian perkotaan ini. Memang alhamdulillah semakin kesini mungkin karena Semakin populer juga ya istilahnya kayak slow living gitu. Apalagi di buruan saya itu tidak hanya pertanian ya, tapi ada peternakan, perikanan, pengolahan sampah organik juga yang menjadi solusi dari masalah Kota Bandung itu, yaitu masalah sampah dan pangan ya yang tergantung dari luar. Itu salah satunya jadi solusi yaitu dengan program ini buruan saya. Alhamdulillah walaupun berganti kepemimpinan, program ini masih terus dilanjutkan gitu.
1: Ya, luar biasa. Jadi konsisten dan juga memang sepenting itu ya program ini untuk dilanjutkan kepada masyarakat itu. Ya.
0: Dan masyarakat juga merasakan sendiri manfaatnya. Karena program ini pemerintah atau DKPP itu hanya memberikan stimulan berupa sarana, barang gitu. Jadi mereka yang istilahnya mengolahnya gitu, mengelolanya tanpa dibayar. Jadi ya dengan kerja bakti, walaupun harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, mungkin kan merawat tanaman itu setiap hari ya, harus diperhatikan gitu, diberi pupuk, disiram. Mereka dengan rela, dengan senang hati, dan mungkin karena merasakan manfaatnya, jadi tidak perlu ya saya sebagai penyuluh lapangan hanya membimbing, mendampingi, memotivasi, dan akhirnya ya program ini terus berlanjut.
1: Luar biasa. Ini juga selaras nih sama pertanyaan di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Badung, ada Anjani ini katanya. Mau tanya Bu, buat masyarakat kota yang suka tanam sayuran juga di rumah, sama apa yang sering ada di lingkungan kota katanya. Cara alami ngusirnya tanpa pestisida. Itu gimana?
0: Iya, hamanya banyak ya, biasanya macam-macam. Ada serangga seperti kutu gitu ya, atau belalang kayak gitu, atau ulat gitu. Biasanya datang kupu-kupu bertelur jadi hama gitu. Kalau mungkin ketika jadi kupu-kupunya kita dengan senang hati ya melihat. Tapi padahal kalau bertelur itu jadi malah merusak dan merugikan. Kemudian biasanya selain serangga ada tikus, karena di perumahan itu kan banyak got kayak gitu, biasanya tikus-tikusnya yang lumayan banyak ini. Nah kalau untuk hama kita ada ini pengendalian hama terpadu ya. Terpadu itu dari berbagai macam pengendalian kita padukan. Jadi kalau pestisida itu kalau di urban farming ya di buruan saya itu dihindari. Karena kan itu racun ya. Kita ngasih racun ke tanaman untuk mengusir hama, sementara tanamannya kita makan. Jadi kita hindari, untuk apalagi kalau kita menggunakan pestisida di lingkungan rumah itu membahayakan juga kan buat buat
1: sehat,
0: penghuni ya.
1: Gitu
0: ya. Kemudian kalau untuk pengganti pestisida kimianya, kita bisa menggunakan pestisida nabati dari bahan-bahan alami yang biasanya ada di dapur. Kayak bawang merah, bawang putih, itu ditumbuk, biasanya ditumbuk, direndam semalam, baru besoknya disaring, disemprotkan.
1: Bisa. Disemprotkan ya, berarti media penggunaannya itu cukup mudah juga sebetulnya gitu kan ya, semalaman doang. Terus tapi sederhana. Tetap disemprot, Bu, nggak dioles atau?
0: Disemprot aja. Kalau dioles biasanya kalau kena hama putih tuh, hama putih yang suka nempel-nempel, itu biasanya dielap, bisa pakai lap basah yang sudah dicelupin ke air sabun misalnya. Seperti itu. Jadi tapi tergantung serangan juga ya, kalau memang masih sedikit. Kalau misalnya untuk pestisida nabati memang lebih ke pencegahan, jadi sebaiknya rutin disemprot seminggu sekali untuk pencegahan.
1: Luar biasa, nggak kerasa juga kita udah di penghujung waktu ini di ruang konsultasi pertanian di pukul 19:56. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi ini yang udah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Tapi sebelum kita menutup obrolan ini, mungkin ada pesan atau harapan Ibu Vivi kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam mengelola lahan, baik di kota itu maupun di wilayah penyangga nih seperti Cisarua yang saat ini lagi terjadi ya fenomena longsor.
0: Iya. Silakan. Walaupun misal kemungkinan dampaknya kecil gitu ya, kalau kita menanam sayuran di lingkungan rumah gitu untuk ke arah sana, tapi insya Allah dengan masifnya kegiatan urban farming, jadi tidak menjadikan alasan untuk mengalihfungsikan hutan gitu dengan alasan bahwa ini untuk konsumsi warga kota gitu. Padahal orang kota sendiri sebenarnya bisa memproduksi minimal sayuran-sayuran wayamah biasa gitu ya. mungkin itu aja. Dan kalau misalnya tentang apa caranya, apa bisa konsultasi langsung ke DKPP atau menghubungi kewilayahan masing-masing ya. Bisa ke Ekbang biasanya. Ekbang itu rata-rata punya nomor kontak PPL atau bisa langsung ke DKPP Jalan Arjuna 45 konsultasi. Di sana juga ada BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Rumahnya para penyuluh dan para petani, petani kota tentunya kalau di Kota Bandung.
1: Oke, sekali lagi terima kasih Bu Vivi Panti SP selaku penyuluh pertanian lapangan DKPP Kota Bandung bersama saya Andre Ardian di ruang konsultasi pertanian dengan topik budidaya sayuran sehat di lahan terbatas perkotaan di Bandung malam ini.
2: Bandung malam ini.

0: FM Pro 1 RRI Bandung, selepas kami hadirkan program Ruang Konsultasi Kesehatan Pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Tentunya setelah kami hadirkan terlebih dahulu drama radio.
1: Bandung malam ini.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah, dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya, itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak. Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun, dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya, saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya. Kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir, saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya. Bercanda, Pak.

0: Bandung malam ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Bandung malam ini.
0: Dan ngobras malam hari ini, Widi sudah bersama dengan pemalu. Wah, pemalu badminton culture. Apa sih pemalu? Teh beneran pemalu. Biasanya suka ketepaan ya, kalau misalnya pemalu gitu ikutan. Bener pemalu atau pemalu? Ada Kang Yopi dan Kang Bilal dari pemalu badminton culture. Selamat malam.
2: Malam Kak.
3: Malam.
0: Kabar baik Kang Yo, Cung Nu Kang Yopi. Oke, Cung Nu Kang Bilal. Kita juga punya penyiar dan jurnalis namanya Bilal juga. Tapi Bilal yang ini adalah Bilal pemain pemalu.
3: Saya main juga.
0: Main juga. Apa sih pemalu teh?
2: Pemalu. Oke. Pemalu itu pemain pemuda main badminton melulu.
0: Yakin pemuda?
2: Yakin pemuda, soalnya tidak nggak ada orang tua, nggak ada yang umurnya yang lebih-lebih itu nggak ada.
0: Pemuda
2: main badminton melulu. Gitu. Culture nanti nya da baru da culture gitu. Baru da kareren hungkul gitu.
0: Hai. Dari kapan pemalu ada? Yakin pemalu itu?
2: Kalau ya peribahasa itu mah kalau didirikannya itu dari tahun 2019 dari keresahan.
0: Udah lama ya?
2: Alhamdulillah sudah lama berjalannya. Dari keresahan ketika sesudah lulus kan dulu ada latihannya UKM tuh kalau di kampus. Unit kegiatan mahasiswa. Kebetulan dulu saya ketua juga dari UKM.
0: Ngumpul. UKM mana nih?
2: UKM STKIP Pasundan Cimahi.
0: Oke.
2: Kampus STKIP Pasundan Cimahi. Dari situ keresahan tuh mau main badminton di mana kalau mau main ke UKM malu karena sudah alumni. Dikumpulkanlah tuh anak-anak Unikom, anak-anak UPI yang sesudah lulus teh kebetulan ya Pak Bilal juga ikut juga gitu. Nah, di situ kita main bareng lumayan tuh mainnya ya enggak jelek-jelek amat, enggak bagus-bagus juga enggak gitu.
0: Telos losting kok kanu raket
2: ya, lumayan.
0: Kenapa pemalu namanya?
2: Da emang pemalu teh sebenarnya.
0: Yakin
2: pisan ini.
0: Pemuda main badminton melulu 2019 lumayan ya.
2: Ya 2019 since-nya 2019.
0: Tapi kan masuk 2020 itu mulai COVID loh, Kang.
2: Sebetulnya kalau digelong
0: masih aktif.
2: Nah, ini kelebihan gor di kita karena yang punyanya saudara juga jadi kayaknya kiamat ya kalau tutupnya. Soalnya Gusti. COVID itu nggak ada
0: tidak berhenti. Ada COVID di gor itu
2: tidak ada, masih main aja tiap harinya gitu. Ya paling Selasa Jumat gitu.
0: Jadwalnya
2: Selasa Jumat.
0: Di masker pas musim COVID main badminton.
2: Kebetulan ngap sih kan nanti kalau di masker.
0: Tapi seru ya, 2019 ada pemalu pemuda main badminton melulu. Aman? Semuanya dikondisikan aman? Ada... Ya kalau misalnya melulu, konteksnya melulu itu kan terusan.
2: Nah gini, kan kita tuh kalau jadwal kitanya mah Selasa sama Jumat. Nah biasanya kan ada pertandingan-pertandingan Tarkam tuh.
0: Oh kayak kayak apa ya, turnamen-turnamen
2: ya,
0: gitu ya.
2: Turnamen lah, Tarkam teh antar kampung kalau bahasa ininya mah. Nah biasanya kan kalau gak Selasa Jumat ya main di turnamen Sabtu Minggu main. Terus ada juga yang dari hari Rabu, Kamis ada main juga itu juga. Terus ada panggilan bos-bos biasanya di bon teh itulah pemain bayaran teh.
0: Allahu Akbar. Jadi pemain termasuk Kang Yopi, Kang Bilal juga pemain bayaran juga nih, pemain cabutan.
2: Ya gitu. Ya,
0: juga sampai dicabutnya.
2: Jadi kan ya gitulah lumayan dari situ juga bisa jadi apa namanya side job juga gitu. Kebetulan saya main jobnya sebagai guru. Olahraga.
0: Guru olahraga, iya. Kang Bila juga sama?
3: Enggak, saya bukan. Jadi kelebihannya di pemalu ini tidak semua harus atlet.
0: Oh gitu. Jadi penyiar radio boleh?
3: Boleh. Jadi mau gaskin. Yang senang-senang juga, senang cuma senang main, boleh.
0: Dari berbagai macam latar belakang
3: iya,
0: artinya?
3: Iya, betul.
0: terus ketemunya di mana? Karena kan tadi dari kampus STKIP Pasundan. Terus tapi kok akhirnya ada dari Unikom, ada dari UPI.
2: Nah, itu
0: gengs main kah?
2: Nah, kelebihan medianya seperti itu. Kita upload tuh di Instagram. Ditanyakan lah main di mana, terus apa ya? Ya mainnya di Gerlong, kebetulan orang-orang Dago, orang-orang Cimahi kan deket tuh ke Gerlong, orang-orang Lembang berkumpul lah.
0: Oh, jadi di gornya di Gerlong nih.
2: Di Gerlong,
0: sahan orang Gerlong.
2: Abi orang Gerlong.
0: Oh, sip.
2: Gerlong Pride.
0: Gerlong Pride. Sampai akhirnya ada gor lah difasilitasi. Gor itu atau memang akhirnya di situ aja?
2: Nyewa. Oh, cuman gitu ya. Ya itu berjalan dengan ya udunan lah, kalau bahasa kitanya mah udunan.
0: Hidup adalah udunan ya.
2: Ah, hidup adalah udunan. Dari koknya, dari lapangnya kita udunan gitu. Jadi emang semuanya tidak semua harus atlet. Jadi yang kalau bahasa levelingnya mah intermediate pun dan yang belajar pun tidak jadi masalah.
0: Berapa banyak anggota pemalu sekarang?
2: Waduh, kalau di berapa membernya? Banyak anggota yang di Bandung?
0: Emang pemalu ada di mana aja?
2: Ada di Cina juga ada, di Italia juga ada.
0: Kela. Nah, ya. Liurannya.
2: Jadi gini ya tuh, kita tuh kan kalau di olahraga tuh lebih ke senioritas ya. Ketika seniornya ada di gor A misalnya, biasanya senior tuh bilang ke si junior, ayo main, kita main badminton ke Gerlong. Rata-rata datang tuh pemain-pemain semua tuh. Nah, jadilah anak-anak pemalu. Nah, sekarang yang di Cina, anak pemalu itu ada 4.
0: Beneran di Cina?
2: Beneran di Cina ngelatih. Sama di Itali. Imam Nur Pasha ada di Itali. Udah 3 tahun tuh gak pulang-pulang. Halo Imam Nur Pasha.
0: Bang Toyi pisannya.
3: Jadi memang ya pemalu sudah menghasilkan atlet di kota Bandung juga khususnya. Memang ya kita sudah banyak dikenal lah di antara komunitas-komunitas badminton Kota Bandung, dan sudah menghasilkan juga ada yang melatih ke luar negeri, ada Cina, ada Eropa juga. Jadi memang kita bukan hanya cuma sekedar main aja. Dan ya saya bisa memberikan garansi lah bahwa di pemalu itu kita tidak membeda-bedakan. Dan kemudian ya ini misalnya Kang Yopi kemampuannya lebih di atas saya, ya kita main aja. Ya, karena kan tidak semua yang datang ke lapangan itu
2: atlet
3: ingin cari, ya kayak saya mau cari senang-senang aja, main terus melepas penat kerja,
2: endorfin
3: kan gitu. Ada juga yang ya ini atlet, ada ya jadi kita inilah itu kelebihan di pemalu itu seperti itu.
0: Karena artinya terprogram dong kalau misalnya sampai ada akhirnya menghasilkan bahwa dari pemalu sampai member ini keluar negeri dan melatih di sana gitu. Ada pelatihan-pelatihan untuk apa ya?
2: Sebenarnya kalau terprogram enggak sih. Cuman kan kita atlet dari kecil sudah paham tuh si cara latihannya, footwork-nya, cara pegang tangannya, hand grip-nya. Itu udah terlatih. Makanya ketika keluar negeri yang sudah keluar negeri itu pasti sudah bisa ngelatih gitu. Dan rata-rata yang di Bandung juga pada ngelatih badminton, termasuk saya sendiri.
0: Gitu,
2: jadi bisa ngelatih
3: ya
2: juga.
3: Dan pemalu ini kan hanya sebagai saluran aja. Jadi tempat kita ketemu,
2: berkumpul.
3: Ya misalnya ini
0: comblang gitu ya.
3: Ngelatih, bawa juniornya ikut, jadi saling inilah.
2: Saling gitu.
0: Fans usia, dari usia berapa membernya pemalu?
3: Kita kalau usia ya ada yang 30, ada yang masih 20-an, ada yang sudah 35, ada yang ya sebetulnya segala usia kita mau main.
0: Konteks masuk pemuda tuh di usia berapa?
3: Nah, kita kalau masuk ke pemalu
0: kepala kan 4, akan kepala 4 masih pemuda mah.
3: Kan selalu terasa muda gitu.
0: Asa ngora we. Ya
3: pas ngora we gitu.
0: Kalau 5 kali encok. Ngora.
3: Pijit laku deh.
0: Bener. Ada enggak ada di fasilitasi?
2: Ada.
3: Aman. Silakan masing-masing.
0: Misalah ya.
2: Aman.
0: Iya, pendengar, kami juga undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan pemalu badminton culture yang lagi ada di Pro 1 RRI Bandung. Ada Kang Bilal, ada Kang Yopi yang kita ngobrol santai banget nih tentang pemalu. Anda yang ingin bertanya kami persilakan di 0811-220-9760 untuk Anda sampaikan pertanyaan berkaitan dengan obrolan kita tentang badminton gitu ya. Jadi pemalu ini adalah orang-orang yang memang cinta olahraga dalam hal ini ya. Betul. Jadi nggak melulu orang yang basicnya olahraga. Ini Kang Bill basicnya?
3: Saya wira swasta.
0: Wira swasta ya. Oh, wira swasta mah bisa ngatur jadwal ya.
2: Bos-bos mah aman.
0: Aman, bos-bos mana? Kalau penyiar kayak gini dari wuh atuh sok. Mana harus siaran subuh.
3: Tapi kalau sudah cinta badminton mah pasti bisa.
0: Nah, itu dia.
2: Memaksakan.
0: Benar ya. Dekat-dekat ini ada event katanya ya.
2: Iya.
0: Hup. Hela, nanti dulu ngobrol eventnya. Eventnya seperti apa dan kayak gimana? Tapi pengen tahu juga sejauh ini 2019 sampai berapa tahun ya? Berarti 6 tahunan ya?
3: 7 tahun
0: berjalan. Ada hal-hal kendala-kendala yang dirasa nggak sih ketika sampai akhirnya ada yang keluar negeri dan lain hal sebagainya, itu ngalir gitu aja tanpa ada apa ya? Ada trik. Latihan-latihan khusus kah atau gimana gitu?
2: Kendalanya ya paling di sebulan gitu ada cuman 5 orang, 7 orang. Kendalanya ya kekurangan orang sebenarnya. Ketika
0: kekurangan orang untuk
2: sebenarnya bukan latihan kita tuh udah bukan latihan, kita cuman main aja fun game gitu.
0: Oh,
2: bukan latihan. Dah latihan mah bukan di umur kita lagi gitu kak. Kita nyari fun game ketika sudah penat bekerja. Dan ada yang ngelatih juga kan, ngelatih walaupun di gor kan itu mah kerja, bukan fun game.
0: Bener ya. Nah, ada target ya kalau pelatih ya.
2: Ada target ya. Latihannya ketika datang ke teman-teman, ke kumpulan, apalagi hobinya sama, kita kan bertukar cerita, boh rumah tangga,
0: boh rumah dukanya,
2: boh rumah asahal,
0: ah, rumah sahal,
2: ah gitu.
0: Oke, jadi ada pelatih-pelatih tuh kumpul di situ, nah, di pemalu, ya. Budal wes segalanya.
2: Nah, wadah lah pemalu.
0: Wadah memuntahkan cerita. Jadi bari ada yang mungkin sambil mumet ya, nah, badmintonnya, ada yang sambil happy, nah, dan banyak hal lain. Nanti kita juga akan kupas ada event apa dekat-dekat ini, tapi nanti dulu kita rehat dulu ya untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
4: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: Deket-deket ini akan ada event. Yep. Event apakah? Kayaknya yang akan berbicara banyak berkaitan dengan event ada Kang? Kang Chung.
1: Boleh kita aja.
0: Boleh. Boleh. Event apa nih deket-deket ini?
1: Oke, jadi buat pemain badminton khususnya di Kota Bandung dan di Jawa Barat dan ya dimanapun, kami dari Pemalu akan melaksanakan turnamen namanya ya? Pemalu Seri 1 yang akan dilaksanakan
0: ini kali pertama Pemalu mengadakan
1: kali pertama 7 tahun
2: dalam 7 tahun
1: Pemalu serius mencoba untuk mengadakan turnamen karena ya kalau turnamen di Kota Bandung dan dimanapun, alhamdulillah lah Pemalu
0: turnamennya tingkat Kota Bandung, Bandung Raya?
1: Ya,
2: yang kita terbuka dari Tangerang juga dari ada junior-junior yang dari luar kota ada yang ikutan.
1: Selama masuk dalam kualifikasi yang ditentukan oleh panitia, kita terbuka pada prinsipnya. Dan nanti ada 60, ada dua kategori, masing-masing ada 64 tim yang kita targetkan, 64 pasang.
0: Dua kategori itu apa aja?
2: Levelnya
1: Kang Yopi lah yang belasan.
2: Nah, untuk levelingnya itu ada kelas EE dan DE.
0: EE dan DE.
2: Ya.
0: EE ya.
2: EE dan DE.
0: Enggak boleh bareng ngirung nyebut E-nya ya.
1: EE.
0: Dan DE apa bedanya?
2: Jadi itu
0: EFG IJ
2: lantainya. Nah, kayak kalau leveling tuh kayak itu misalnya yang di pelatnas tuh itu kan udah level internasional, terus ada level nasional, ada level kota. Nah level kota tuh dibagi-bagi lagi.
0: Oke.
2: Jadi yang mainnya lumayan juara terus misalnya di Kota Bandung itu bisa disebutkan level A. Saya juara terus enggak sih, ada juaranya, cuman saya tuh di level D saya tuh. Jadi beda-beda, harus lihat mainnya kak sebenarnya. Cuman jadi gitu. Ketika dilihat mainnya dari pegangan tangan sama footworknya juga udah kelihatan si leveling teh sebenarnya.
0: Oke, itu mah coach yang lihat. Kalau saya mah sama we main raket jeung rek ngagebugan budak.
1: Cuma sama we nyepeng gitu ya. Kita di badminton ini sudah saling tahu kan lingkupnya kan hanya itu aja lah. Jadi kita sudah tahu bahwa oh kalau Kang Yopi ini masuknya level mana? Nanti ada yang daftar lagi level mana? Jadi itu sudah ya kami panitia, insya Allah sudah tim yang terbaik di bagian leveling langsung. Karena itu kan yang krusial. Yang krusial.
0: Artinya ada beberapa kualifikasi dong ya, seleksi.
1: Ya kita seleksinya tidak untuk leveling aja. Maksudnya oh Yopi masuknya ke sini. Karena kita sudah tahu, Mas ya, kami sudah tahu karena sering ketemu juga kalau di turnamen-turnamen lain.
0: Suka ketemu. Tapi kalau untuk peserta-peserta calon peserta lain yang baru daftar ada
2: misalnya kalau saya tidak kenal dan levelingnya pun tidak kenal mau daftar tuh dikirim videonya biasanya, video mainnya ya gitu, dilihat video mainnya dari footwork dan sebagainya, dari poles tangan itu pasti kelihatan.
0: Dari usia berapa?
2: Kalau usia bebas kak?
0: Bebas usia?
2: Kalau usia bebas kita dari yang paling kecil ada dari umur 15 tahun sampai umur 58 lah, ada 60-an.
0: Hah?
2: 60
0: tahun ada. Masih main?
2: Masih main
0: 60 tahun.
1: Ada. Tapi kalau untuk turnamen ini mungkin kita membatasi lah dari 20 sampai 50.
0: 20 sampai 50.
1: Ya, karena kan memang ini kita sebetulnya konsepnya yang tadi Kang Yopi sampaikan ini kan Tarkam sebetulnya. Tapi Tarkam yang kami coba untuk bawa ke level yang lebih tinggi. Karena jangan sampai, karena di Kota Bandung ini khususnya kan pecinta badminton ini sebetulnya animonya begitu luar biasa ya. Siapa tahu bisa melahirkan bibit-bibit penerus dari senior-senior yang sekarang sedang berada di kancah nasional, bibit-bibitnya dari sini. Dan salah satunya kenapa ya kami khususnya Pemalu membuat turnamen ini ya untuk mencari bibit-bibit itu tadi. Tapi saya bilang ke Kang Yopi, udah kita jangan seperti Tarkam biasa, kita bawa, kita upscaling lah ini, kita bawa.
0: Artinya ada edukasi juga gitu ya.
1: Satu itu, kedua kita kami menghadirkan juga pimpinan-pimpinan daerah, insya Allah nanti dibuka dan berkenan hadir Pak Wakil Wali Kota Bandung,
0: Kang Erwin,
1: ya,
0: diresmikan, artinya dibuka, secara resmi dibuka oleh Kang Erwin,
1: sehingga beliau juga melihat bahwa ya kami serius menggarap ini.

0: Mm-mm. Ini kan judulnya adalah seri 1.
1: Seri 1, akan ada seri-seri akan yang ada lainnya.
0: Seri-seri yang lain.
1: Kapan eventnya?
0: Eventnya
2: untuk apa nanggapi? Untuk seri 1, seri 1 itu 29 sampai 30 Agustus 2 hari 2026. Kalau
1: ini tanggal berapa ini?
2: 24.
1: Wih. 24. Lagi buk-buk-buk-buknya dong. Ya. Lagi enggak pulang-pulang ini mah ya.
0: Ya, jadi tidur, memang tidur. Ini kami memang waktu-waktu paling krusial ya. Karena saya juga
1: karena cuma tinggal menghitung hari nggak sih
0: itu kami saya juga khususnya men-challenge Kang Yopi lah dalam artian men-challenge bahwa ya udah kita naikkan saja levelnya ya sampai promosi kemana-mana dan ini juga terima kasih buat RRI yang sudah memfasilitasi kami ini sekalian juga memperkenalkan bahwa di Kota Bandung ada komunitas yang ya udah tidak membeda-bedakan atlet dan bukan atlet yang pengen mau kasarnya tidak bisa main pun ini pelatih-pelatih semua ya. Gitu di
1: kualifikasi apa sih yang harus dipenuhi oleh calon calon apa ya calon peserta ya
0: peserta tuh
2: kualifikasinya sebenarnya tidak ada sih kalau ya, mungkin dia berani-berani aja mah ya gas aja
1: asal waninin cak lapang nah, ya.
2: Salaras nama nyenak artos kange pendaftaran.
1: Itu dia apa aja syarat yang harus dipenuhi.
0: Ya, mungkin,
1: KTP, KK, NPWP, BPJS.
0: Yang pertama, motor, yang kami tekankan ada sehat jasmani.
1: Ya, pasti. Ya, ya.
0: Jangan sampai kalau ada sesuatu hal yang dikeluhkan jangan sampai memaksakan. Yang kedua tadi yang paling
1: sehat jasmani, sehat jasmani dengan surat keterangan sehat juga nggak sih?
0: Lebih gak bagus seperti lebih itu, bagus, tapi ya. Kami memang tidak mengharuskan. Yang kedua tadi betul kata Kang Yopi, jangan lupa bayar uang pendaftaran.
2: Pendaftaran,
0: ya jangan sampai nanti sudah main lupa bayar uang pendaftaran. Nah itu
1: agak
0: bahaya itu ya, karena ya takam suka ada aja mungkin ya, gitulah ada aja lah.
1: Ada aja.
0: Ya ada aja.
2: Charles, tagging Charles,
1: ngencar ngerelas.
0: Nah, itu bahaya itu.
1: Aduh.
0: Nah, itu, ya kami juga memang memberi
1: terjangkau kah pendaftar untuk uang pendaftarannya
2: sangat-sangat terjangkau 300.000 sudah dapat baju free jersey 2
1: 300.000 untuk 300 satu tim
2: satu pasang
1: sajodo
0: sajodo karena ini kan ganda kita.
2: ganda
1: oh ganda ya
0: ganda. Tidak ada tunggal
1: nggak ada tunggal ya. Karena tunggal itu kue mari ya,
0: jadi lebih bagus berdua daripada
1: sendiri. Itu dia ya 29-30 kendala yang ini event pertamanya pemalu.
0: Betul.
1: Apa sih kendala yang dirasa yang lagi buk-buk-buk
0: banyak,
1: mukanya ya. muka kusut muka cara rapi sih
0: banyak ini ya jelas yang pertama mungkin yang kami rasakan ada di sponsorship ya itu. Kami ini jujur saja tidak terlalu banyak ini lebih banyak ya kami ini ingin pembuktian saja bahwa ya yang diharapkan para sponsor-sponsor besar nantinya akan melirik event ini bahwa kami serius menggarap ini dari ya teman-teman yang katanya hanya cuma bisa pegang raket dan bisa mengelola event sebaik ini dan kami juga sudah mempersiapkan ini semaksimal yang kami bisa lah sejauh ini kami mempersiapkan ya untuk Tarkam ini cukup bagus lah saya rasa karena ada nanti juga insyaallah ada teman-teman dari PMI juga yang support standby itu agak jarang lah di event Tarkam itu karena kami mengantisipasi ada kejadian karena badminton ini kan ya kadang-kadang
2: olahraga eksplosif
0: suka apa ya orang itu dengan gengsinya lah sakit gak ngaku sakit karena gengsi ditakuti permalukan lawan takut itu dan kita persiapannya sebaik mungkin
1: tiba-tiba ngegolepak begitu ya sudah
0: apalagi dengan menghadirkan hadirnya insyaallah Pak Wakil Wali Kota membuktikan bahwa selain beliau juga memang mendukung badminton di Kota Bandung dan ya kami juga ternyata mendapat sambutan positif lah dari pemerintah sehingga nantinya mungkin sponsor teh ternyata pemalu mah hanya hari itu di lapang saja tapi kalau menggarap event seperti ini kita sangat bagus lah gitu.
1: Beberapa pertanyaan juga udah masuk nih Kang Bilal, Kang Yopi di 0811229760. Pendengarnya Pro 1 RRI Bandung dari Magelang, dengerinnya dari RRI Digital. Kang Teo di Magelang, Jawa Tengah mau tanya nih, apakah ada sistem pasangan main khusus khusus agar tidak ada anggota yang merasa dikucilkan atau minder? Sistem pairing
2: Oh, itu di pairingnya kita lihat dulu mainnya. Tadi main pertandingan apa main ini?
0: Nggak,
2: main biasa.
0: Jadi sebetulnya
1: untuk sistem ya kita, pertandingan kali ya.
0: Kalau pertandingan nanti Kang Yopi lah. Jadi kita mungkin general kalau main biasa kita nggak ada. Jadi ya bagusnya di pemalu adalah yang kemampuannya di atas bisa menyesuaikan dengan yang di bawahnya. Jadi ya memang kayak contoh lah, kayak saya dengan Yopi ini kan jauh dari segi kemampuan. Kalau beliau kan atlet lah, kalau saya kan memang hanya cari kesenangan, dan beliau tuh bisa menyesuaikan aja kan. Seperti yang tadi sebelumnya disampaikan, orang itu datang ke lapang dengan segala motivasinya. Kalau Yopi menunjukkan kemampuan aslinya, saya yang malas datang lagi. Biasanya gitu, ya udah saya nggak, cari aja komunitas yang lain.
1: Okay.
0: Nah, kalau di lapang ya main biasa kita siapa aja lah pasangan. Nah, tapi kalau di pertandingan nanti Kang Yopi lah yang bisa menjelaskan.
1: Oke. Okay. Ini gimana nih di pertandingan sendiri?
2: Kalau untuk pasangan itu bisa boleh bawa sendiri. Gitu. Ntar dikocok tuh, ntar hari berarti hari Rabu. Hari Rabu tuh hari pengocokan. Rabu, ya? Ya, pengocokan itu. Jadi hari Kamis sudah ada jadwalnya untuk main Sabtu dan Minggu.
0: Tapi kembali lagi untuk pertandingan memang disesuaikan dengan leveling tadi. Kalau misalnya Yopi sama Taufik Hidayat ya nggak masuk Taufik Hidayatnya gitu. Kalah semua orang-orang kan gitulah. Misalnya kalau saya sama Kevin Sanjaya ya saya suka aja Kevin Sanjaya yang lari, saya mah diem aja kan gitu. Jadi memang kembali lagi kepada leveling yang nanti dilihat oleh panitia leveling di internal kami.
2: Okay, ada gitu. Tim leveling.
1: Kecuali bawa partner sendiri ya?
2: Ya, bawa partner sendiri.
1: Dilihat juga tetap levelingnya.
2: Dua-duanya jadinya kan.
1: Oke. Kalau salah satu tidak memenuhi kualifikasi, nggak ikut?
0: Ya kita minta untuk mungkin carilah
2: bisa jadi cari
1: partner yang sepadan
2: ya, gitu bisa cari yang lebih atas, bisa jangan terlalu atas gitu. Terlalu atas tuh misalnya ke C, itu level C. Jangan
1: apa sih yang bedanya tipe A B C
2: dari pola main,
1: D itu
2: dari pola main.
1: Yang paling tinggi tipe
2: A.
1: A
2: kalau di Bandung itu kota Bandung. Kota Bandung itu untuk atlet, kalau sekarang ya bahasanya sirnas tuh. Sirkuit nasional itu yang ikut yang dewasa, kayak ada di kita namanya Lutfi Aprian itu ya anak pemalu juga. Itu untuk A, sekota se-Indonesia pun dia masuk level A Open. Itu se-Indonesia.
0: Okay. Ya jadi mungkin sederhananya seperti tadilah, misalnya saya sama Kevin saja kan, Kevin saja jauh. Itu kan di atas, pasti kan ini protes semua peserta, protes itu semua. Kan tuh ganti jangan sama Kevin saja.
2: Jadi gitu. Yang cari yang selevel.
0: Cari yang selevel.
1: Oke, gitu ya, level A. Ya. Itu paling
0: top lah.
1: Kayaknya saya ada di Z-nya jika nanti mau ikut.
0: Saya juga ikut kok gitu.
1: Ada juga pertanyaan dari Selena, ih meni rame pengen ikutan, cewek boleh nggak?
2: Ada cewek ada, juga.
1: Ada
2: partneran
1: ya?
2: Cewek juga.
1: Partneran cewek dua. Jadi Teh Selena boleh cari
2: boleh.
1: Partner.
2: Boleh di
1: putri
2: apa,
1: ya?
2: Ya di apa namanya? Di follow aja dulu IG-nya, boleh ditanya-tanya.
1: IG-nya apa nih namanya? Pemalu.
0: Squad underscore pemalu.
1: Ya, boleh ya, dilihat itu ya.
0: Squad underscore
1: squad. Daftar-daftar dan hal sebagainya.
0: Jadi,
1: itu
0: jadi kalau yang mau ikut buat para pecinta badan kota Bandung, kita lapang ada di Geger Kalong. Cari aja pasar Geger Kalong lah. Nanti itu
1: pasar
0: di,
1: Geger Kalong
0: ya, itu Jalan Haji Ridho ya,
2: Jalan Haji Ridho.
0: Jalan Haji Ridho,
1: jalan aja Geus Ridho nya
0: di sana. Tahu lah semua tuh gue
2: Aki Nugaduna, jadi Ridho
1: alhamdulillah. Ada Kang Supri Yadi, kak ini kalau belum yang bisa sama sekali, kalau yang belum bisa sama sekali boleh ikutan enggak, diajarin atau gimana?
2: Untuk main,
1: untuk turnamen atau udah kudu bisa itu bisa tentang main badminton. Kang Supriyadi
2: bisa sebenarnya kalau mau main
1: untuk main untuk gabung dengan pemalu gitu ya,
2: untuk fun game gitu. Untuk yang nggak bisa ayo. Dah sama ya, mungkin bukan merendahkan Pak Bilal juga, dari tidak bisa menjadi bisa Pak Bilal juga. Gitu. Jadi bahasanya mah diangon gitu.
1: Aduh.
2: Orang angon.
1: Damari
0: diangon. Ya gitu. Jadi
1: Gusti. Saya asal tong mau raket bolong ya. Gitu. Kudu aya senaran
0: raketna. Enggak membeda-bedakan.
2: Yap, gitu.
0: Jadi itulah enaknya di pemalu dibanding dengan mungkin ya di tempat lain ya. tadi tidak membeda-bedakan mau bisa mau enggak, karena ya jujur aja tadi selain saya ada juga yang lebih parah dari saya sebetulnya gitu.
1: Ada, ada saya kan.
0: Kita yang biasa-biasa aja, aja gitu lah.
1: Be aja gitu. Ada lagi Mas Arthur. Ah, ini ada jadwal rutinnya enggak, cara daftarnya gimana? Kebetulan orang Cimahi nih, Kang Arthur, Akang, Mas, Mbak, Mbak. Okay. Akang, Mas, Abang, Bang Arthur.
0: Ya, jadi tidak ada pendaftaran secara resmi ya.
1: Rutinnya tadi ya, Selasa ya, Jumat aja. Selasa Jumat. Tapi bisi mau mondok di gor mah enggak ditemenin sama Kang Yopi.
0: Kalau Jumat ada di jam mulai jam 7 malam, boleh datang langsung tadi gornya di Pasar Gegerkalong, tanyain aja lah Gor Haji Rido.
2: Sudah terkenal.
0: Langsung aja datang, kalau lihat ini tanyain aja Kang Yopi ya. Pasti udah tahu lah. Karena banyak anjukannya di warung. Belum dibayar, tanya aja Kang Yopi mana, ngomong ya, saya dari mau dari Cimahi, dari mana, dari Arab Saudi juga nah, boleh lah.
2: Gaskeun.
1: Aduh,
0: gaskeun pokoknya mah.
1: Komunikasinya tapi udah istilah-istilah badminton mau orang mana aja sama ya.
0: Ya karena kita menghargai semua motivasi orang-orang, tidak harus kan. Makanya kita juga suka ngeliat deh kalau Yopi misalnya tiba-tiba mainnya semangat, mukulnya keras, mungkin ada masalah di rumah tangga kan gitu. Jadi
2: melampiaskan.
0: Ya, kita justru bisa menyesuaikan ya, jujur saya pribadi yang awam hanya main untuk kesenangan, saya senangnya di Pemalu karena ya atlet bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang di bawahnya. Saya juga kalau main sama dia, saya suka kadang mau pingsan juga gitu karena dia suka
1: lain lawannya gitu.
0: Bukan sengaja, suka sengaja biar saya capek. Nah, gitu. Itu yang dicari oleh
1: nyapekeun pisan ya.
0: Oleh sebagian orang yang ada di Pemalu lah khususnya.
1: Aduh, gitu. Ini ada yang susah bergaul juga Teh Anjani. Apakah pernah ada anggota yang awalnya cuman ikut main, kemudian justru dapat teman, relasi, bahkan peluang baru dari komunitas ini? Aku introvert, susah bergaul Teh Anjani.
0: Saya adalah contoh nyata lah, daripada saya dulu hanya kenal dengan satu orang di Pemalu itu yang bawa saya ikut ke Pemalu. Ya tapi karena ya saya mencoba aja dah, kalau nggak ngomong bingung juga saya nanti nggak dikasih main sama dia lagi kan ya.
1: Makanya gue nanya si Aetanya.
0: Diajak teman, diajak terus ya dapat ada ya peluang baru, tahu ilmu baru, tahu ini baru. Karena ya di Pemalu itu kalau bukan hanya cuma asal main. Jadi ketika saya main, ketika beres saya suka dikasih tahu sama mungkin sama Yopi, sama partner saya, "Oh, ini bagusnya begini," tapi tidak menghakimi ya. Kalau beda dengan ngasih tahu menghakimi dengan mana mah goreng sana itu kan udah saklek, besok saya enggak main lagi. Nah,
1: diarah eta mah pasti kan balik gitu. Jalan kemana.
0: Jadi boleh buat tadi Teh Anjani ada siapa silakanlah datang, coba dulu rasakan kenyamanannya. Ya ada khususnya Kang Yopi lah ya ini.
2: Kebetulan saya kelebihan sosial kayaknya Kak.
0: Ini mah sopet pisang gitu ya.
2: Jadi sama, ngobrol sama yang introvert juga insya Allah saya nyambung.
1: No introvert kan atau nyambung?
0: Tapi nyambung. Pasti dengan kita nyambung ya? pasti.
1: Jadi jadwalnya dari Selasa sama Jumat pasti. Dari jam 7
2: Jam 7 malam. Kebetulan mungkin untuk Jumat sekarang, karena untuk persiapan pertandingan, sepertinya Jumat sekarang libur.
1: Libur dulu. Acan daftar ges libur.
2: Sabtu minggunya kan pertandingan kan.
1: Sabtu minggunya ya.
0: Hanya untuk Jumat ini kita
2: beladi resi, libur.
1: Ih, besok dari Selasa nih pas tanggal
0: besok merah. Libur lagi.
1: Besok libur lagi ya. Rabu, Kamis. Udah sampai mana persiapan? Udah berapa persen nih?
0: Ya mungkin 70% ya kita tapi ya ini juga mumpung
1: masih sesi gedebuk-gedebuk ya.
0: Ya boleh masih terbuka untuk sponsor-sponsor ya.
1: Itu dia udah boleh. Berapa pendaftar yang masuk ya, di untuk untuk event?
0: Beberapa sih sudah ada yang ngasih produk juga, tapi mungkin nanti detailnya lebih tahu lah.
2: Untuk pendaftar sebenarnya untuk di level DE itu udah 55 pasang
1: berarti ada 100
0: 10.
1: 110 ya.
2: Ya, untuk level EE-nya di 45 pasang, lebih 50 pasangan lah.
1: Itu selesai sampai 2 hari.
2: Sekarang. Selesai 2 hari, satu harinya tuh main 3 kali 64 besar, 32 besar, 16 besar.
1: Jadi ada kemungkinan satu pasang ini main 3 kali di satu event.
2: Kalau menang terus ya langsung.
0: Jadi di tanggal 29 itu kami mulai dari jam 10 pagi
2: sampai
0: jam 10 malam.
1: Ih. Di kayak mall, bukannya ya. 12 jam.
0: Betul, di kayak mall kita 12 jam.
1: Secara fisik mumpuni Kak, Kang?
2: Secara fisik kalau
1: ya, itu mah ya kumaha fisik. Oh iya mah ada lain lawanan deh ya.
0: Jadi dalam kesempatan ini kami juga atas nama panitia barangkali ada pendengar RRI yang ikut nanti dalam turnamen, kalau memang tidak kuat secara fisik jangan memaksakan. Ya karena kesehatan jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengejar gengsi. Tiba-tiba tidak perlu malu, kami pun juga menyiapkan. Tidak ada apapun ketika memutuskan untuk mundur karena alasan kesehatan yang nanti bisa diperiksa oleh tenaga medis dari PMI memang oh ini enggak bisa. Oke, selesai buat kami. Gitu. Daripada ada kejadian yang tidak diinginkan yang lebih dari sekedar ya ngikutin gengsi lah gitu.
1: Jangan sampai Sabtu Minggu ikut turnamen, Seninnya cuti. Nah, gitu. Bisa ngajar.
2: Dan oh ya untuk poinnya itu rally poin 42. Jadi kan kalau biasa
1: yang ngitung-ngitung ini rada-rada blank nih.
2: Kalau internasional itu 21 kali 2 internasional. Nah, kita biar tidak ada laber set, biar tidak ada long set, jadinya 42. Jadi paheula-heula menangkeun 42 poin eta. Secara gampangnya seperti itu.
0: Gitu. Jadi tadi kalau ditanya peserta sudah banyak, tapi ini yang jadi masalah dalam kesempatan ini kalau ada sponsor-sponsor besar yang masih mendengar gitu, masih sepi lah.
1: Masih diantos,
0: masih buka, ya. masih buka.
1: Masih buka sampai derna acara.
2: Ayah keneh.
1: Boleh Kang di sesi akhir boleh ajak pendengar Pro 1 RRI Bandung yang kebetulan sedang simak siaran kita untuk ikut event ini, kemudian ada pesan atau himbauan atau ajakan atau apapun yang disampaikan dari Kang Bilal dan Kang Yopi di sesi obrolan malam hari ini.
2: Oke, yang pertama-tama kita terima kasih untuk RRI Bandung sudah menghadirkan kami, mungkin dari pemalu pemain badminton melulu, pemuda pemain badminton melulu.
1: Dia lupa sampai pabelin begitu ya.
2: Untuk pesannya jangan lupa dengerin terus RRI karena informasi-informasi yang penting juga ada tuh di RRI dan kalau ada yang mau ikut pertandingan boleh kontak ke IG-nya pemalu squad at pemalu dan kalau dari saya pesannya jangan lupa olahraga karena olahraga mengeluarkan endorfin. Terima kasih.
1: Dari Kang Bilal mungkin ada yang ingin disampaikan?
0: Ya, buat seluruh pendengar RRI dimanapun berada, khususnya RRI Bandung, kalau yang mau ikut turnamen kami tunggu, boleh tadi DM di IG pemalu squad underscore pemalu. Karena yang mau nonton doang juga boleh. Yang mau nonton aja datang ke Gorvita at Abadi, itu di Jalan Dr. Setiabudi nomor 278C. Jam 10 pagi kami mulai dan insya Allah juga akan hadir Pak Wakil Wali Kota Bandung. Dan itu juga ada door prize ya untuk event nanti. Dan tadi terakhir pesannya adalah jangan lupa olahraga karena dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat juga. Ya,
1: bukan di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang dikuat-kuatin.
0: Dan terima kasih khususnya untuk RRI Bandung sudah menghadirkan kami tadi dan terus memberikan informasi yang informatif dan edukatif untuk seluruh pendengar dimanapun berada khususnya di Kota Bandung.
1: Luar biasa sekali ya eventnya. Tanggal 29 sampai dengan tanggal 29-30 Sabtu Minggu ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh ramein. Mudah-mudahan kita bisa datang dan live.
0: Boleh buat boleh teman-teman RRI spot, ya. Nah, juga kalau mau datang ditunggu.
1: Itu dia. Boleh ya udah peserta putri udah ada yang daftar?
2: Ada.
1: Beberapa? Banyak banget. Ya.
0: Jadi untuk
1: kebanyakan yang ikut usia berapa?
2: Usia 30 sampai 40-an yang
0: jadi ini tuh pasangannya bebas mau putra putri juga boleh, misalnya saya sama teman perempuan Yopi juga buat teman perempuan boleh
2: kalau perempuan sama perempuan boleh,
0: perempuan boleh,
1: laki-laki
0: boleh bebas.
1: Oke, luar biasa sekali. Hatur nuhun Kang Yopi, Kang Bilal, sukses untuk pemalu seri 1 yang akan digelar di tanggal 29 dan 30. Mudah-mudahan ini menjadi gebrakan. Wah, okay. Gebrakan pertama di seri pertama, nanti ada lagi seri 2, 3 dan selanjutnya. Amin, amin, amin, sukses amin, terus amin, yang pasti amin. Selalu diberikan nikmat sehat ya.
0: Amin.
1: Nah,
0: amin,
1: itu
0: amin,
1: dia aja. Kalau gula olahraga mah tong dipapatahan. Jaga kesehatan ya. Ya. Itu sangat itu mah mamatahan wajai kamari.
0: Sehat badan juga kami mendoakan semuanya sehat kantong juga ya.
1: Asli itu
0: karena
1: kantong.
0: Kalau kantong tidak sehat mah terasa
1: rungsing ya.
2: Kepala pening, Bang.
1: Kepala pening dan rungsing. Mudah-mudahan aman semuanya, amin, sukses amin, untuk amin, event amin, tanggal 29 amin. Dan 30 mudah-mudahan kita juga bisa nonton boleh, dan bisa boleh, main ke sana ya. Bawa raket tongnya entong nonton heula weh nanti boleh, di sesi boleh. Minggu selanjutnya boleh, boleh bawa raket. Hatur nuhun dan pendengar, demikian tadi ngobrol bareng komunitas bersama Pemalu Badminton Culture yang akan ada event nih untuk Pemalu sesi 1 yang akan digelar di tanggal 29 dan 30 di rencananya insya Allah akan dibuka oleh secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bandung Kang Erwin ya, yang nantinya juga akan mungkin ada hadiah-hadiah sendiri support semoga, dan dukungan semoga, tentunya semoga. Mudah-mudahan dan ini mudah-mudahan jadi seri 1, 2, 3 dan seterusnya. Amin. Hatur nuhun sampai amin. Di sini pendengar program Ngobras ngobrol bareng komunitas, tetap bersama kami Pro Satu RRI Bandung.
3: Bandung malam ini.

Bunga di Taman Bakti, lebih dikenal sebagai Gugur Bunga, adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945. Lagu ini diciptakan untuk menghormati tentara Indonesia yang tewas selama Revolusi Nasional Indonesia.

sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

0: merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Wali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Nah, memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan untuk PKL konsep penataan alun-alun didagungkan, saya pikir kan ada di basement, maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan, konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kan terkait PKL. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak untuk 2026 ini. Kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.
2: Bandung malam ini.

0: kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran. Dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
4: Intermezzo.
5: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
4: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
5: Karena kakek ketinggalan pesawat.
4: Intermezzo.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan. Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
2: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di

yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, PT PLN Persero memberikan potongan biaya tambahan daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan di Jawa Barat melalui program Merdeka Daya. Bagaimana mekanisme dan syaratnya seperti apa? Untuk hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama manajer komunikasi dan TGSL PLN wilayah Jawa Barat dari Giovan.
2: Pada para pendengar yang perlu disampaikan bahwa PLN kembali menghadirkan program tambahan daya dengan bertajuk Merdeka Daya. Di program ini adalah diskon 50% ya bagi pelanggan PLN yang ingin melakukan tambahan daya di seluruh tarif, tapi yang satu pasang gitu ya, dari mulai daya 450 VA hingga 5500 VA, di mana para pelanggan bisa memanfaatkan diskon tambahan daya ini untuk hingga maksimal daya 7700 VA. Ini promo ini berlaku sampai 25 Agustus saja. Iya, jadi bagi pelanggan yang berminat untuk ikut promo ini, caranya minimal pelanggan harus melakukan, kalau yang berbayar, nanti dia membeli token listrik minimal satu kali, atau bagi pelanggan yang masih bayar, bayar tagihan listrik lewat aplikasi PLN Mobile. Nah, nanti setelah transaksinya berhasil dilakukan, akan muncul tuh e-voucher dari diskon tambah daya Merdeka Daya ini kepada pelanggan di aplikasi PLN Mobile-nya. Nah, e-voucher ini bisa selanjutnya bisa digunakan untuk dipakai saat permohonan tambah daya di PLN Mobile. Jadi tadi setelah pelanggan mereka bisa membutuhkan atau bayar tagihan listrik, kita akan muncul vouchernya di aplikasi PLN Mobile-nya. Itu angkanya tambah dayanya dipotong 50% ketika mau dibayarkan. Bentar kok untuk proses pengajuannya. Setelah nanti akan ada petugas PLN yang hubungi proses untuk tambah dayanya sendiri kurang lebih paling lama 3 hari. Para seluruh warga Jawa Barat terus berpendengar dari RRI hari ini mendengarkan, yuk manfaatkan kesempatan daya kan 50% sehingga lumayan dimanfaatkan untuk pakai umumnya sehingga bisa mendukung aktivitas Bapak Ibu rumah dengan lebih nyaman lagi. Karena harapannya dalam promo ini kami ingin bisa kemudahan dan juga keringanan biaya bagi para pelanggan. Juga manfaatnya harapannya bisa dimaksakan oleh seluruh pelanggan kami. Harapannya juga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para ibu dalam beraktivitas sehari-hari.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung. Pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar di manapun berada. Senang sekali tentunya pagi hari ini bisa menyapa Anda. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam Bandung pagi ini, di mana akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Kemudian pukul 7 kami lengkapi informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 RRI. Kemudian juga di pukul 6 akan ada Bandung Menyapa Dialog Interaktif Asta Cita. Dan juga tentunya nanti berbagai informasi kami hadirkan juga hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada. Senang sekali tentunya pada kesempatan hari ini saya Alan Albana bisa kembali hadir tentunya membersamai Anda dan tentunya berbagai informasi, berbagai topik yang akan kita angkat, kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda melalui Mutiara Pagi, dimana topik yang akan kita bahas di pagi hari ini mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 100 bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS dan tentunya sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejak.
1: Gorejak.
2: Oh, ya. Mantap.
1: Sekali pagi hari ini akhirnya bisa menyapa. Ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar silahkan boleh sekali nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami ya di 720-0996 atau di 022-727-5551 ya. Melalui WhatsApp boleh, WhatsAppnya di 0811-220-9760 atau Anda bisa kirimkan di channel YouTube kami ya di RRI Bandung Live. Anda boleh chat di situ. Nanti kita akan bahas tentunya pertanyaan-pertanyaan Anda. Kali ini mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 100. Mangga Pak Ustaz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, yang seluruhnya saya cintai, Allah muliakan. Juga tehilap Kang Alan, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejak.
1: Korejak.
2: Insya Allah pagi ini saya akan hadir di daerahnya Pak Udin. Pak Udin teh tukang urut. Wah, berbagai penyakit itu teh. Di Tongoh, di Cibiru ada pom bensin. Terus ke atas. Cijapati gitu.
1: Oh,
2: Cijapati, Cipanatinya. Lembur teh Pak Udin teh. Nah, di sana akan tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan Agustusan. Tasakur kemerdekaan Republik Indonesia. Juga tanggal 29 insyaallah safari dakwah kalian di Masjid Al-Hakim. Masjid yang dibuat oleh Bu Haji Akbar dengan koordinator kecamatan Tehani ya, insyaallah dengan kecamatan Kiara Condong. Kita akan berjumpa di sana. Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
1: Amin.
2: Nah, ini pembahasan tafsir itu sebetulnya awalnya tiap hari Senin, Kang Alan. Karena ada permintaan dari jamaah, katanya tafsirnya jangan sehari dong Pak, katanya.
1: Dibahas.
2: Tafsirnya ditambah, katanya dua hari. Ya, ditambah nih. Dua hari sekarang dengan hari Selasa. Kemarin dan sekarang. Kemarin bahas tafsir, sekarang juga bahas tafsir. Yang akan kita bahas pagi ini adalah surah Al-Baqarah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. bal aksaruhum la yu'minun. Awakullama, apakah setiap kali ahadu mereka berjanji kepada Allah ahdan terhadap suatu perjanjian. Terima kasih Teh Rizka. Nabadahu, mereka melemparkan janji tersebut. Farikun, segolongan minhum di antara mereka. Bal aksaruhum, bahkan justru kebanyakan di antara mereka itu la yu'minun, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat ini diawali dengan a. Awakul lama. A, a itu istifham, pertanyaan. Tapi menurut ulama-ulama ahli bilagah, ahli balagoh, istifham ayat ini bukan istifham yang butuh jawaban. Kan kalau pertanyaan itu biasanya butuh jawaban ya. Biasanya gitu. Kalau Kang Alan bertanya, apa yang dibutuhkan dari pertanyaan itu?
1: Jawaban.
2: Jawaban. Tapi di dalam Al-Quran itu unik.
1: Gimana, Pak?
2: Ada pertanyaan, tapi justru tidak butuh jawaban. Dan pertanyaan di sini maknanya adalah istifham ingkari. Istifham ingkari itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi sebagai bentuk pengingkaran dari Allah dan mencela sikap Yahudi yang selalu melanggar terhadap perjanjian mereka. Jadi lamun diterjemahkan teh bukan apakah setiap kali mereka berjanji kepada Allah. Nah, bukan begitu terjemahannya. Tapi terjemahan yang pas itu dah. Gitu. Dah. Moal sing rek kalah kumaha oge gitu. Moal menepati janji dah. Si nu kitu patut teh. Gitu. Bahkan justru Allah mengatakan kullama, pemilihan kata kalimat kullama itu menunjukkan pengulangan. Pengulangan sikap dari mereka. Jadi diulang-ulang. Dah, singkalah kumaha wae oge. Moal. Melaksanakan apa yang mereka janjikan. Karena sok aya wae cenah gitu. Sebahagian dari mereka itu mengingkari janji-janji yang sudah mereka ucapkan kepada Allah. Gitu. Di sini ada kalimat yang kontras. Dalam ilmu balagoh namanya tibak. Tibak itu mempertemukan dua kalimat yang berbeda makna. Dua kata yang berbeda makna dalam satu kalimat. Kan seharusnya ketika mereka mau berbuat janji, kalimat berikutnya kan menepati. Ini mah kalimat berikutnya nabadha. Mereka melempar janji tersebut. Maksudnya mereka melanggar. Kan itu dua kalimat yang berbeda. Nah itu namanya tibak. Dalam kajian ilmu balagoh itu namanya tibak. Nah di sini kalau kita lihat asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Dulu ketika Nabi menyampaikan ayat ini di Madinah. Di Madinah kan Nabi saat itu. Nah sebagian dari orang-orang Yahudi itu Ada yang diantaranya Malik bin As-Saif. Itu kekentong-kekentong Yahudi. Malik As-Saif ini justru mereka malah membantah. Tidak pernah cina. Nenek moyang kami membuat janji. Padahal janji tersebut termaktub dalam kitab Taurat. Bahwa mereka itu akan patuh kepada Nabi akhir zaman. Dan dialami oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu, Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan Al-Quran kepada mereka untuk taat, patuh kepada Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul, malah mereka membantah. Kata Malik As-Saib, belum pernah. Nenek moyang kami dulu membuat perjanjian dalam kitab Taurat akan menepati janjinya kepada Allah untuk mengikuti Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Belum pernah itu. Nah, dibantah oleh Allah. Pernyataan orang Yahudi tadi dengan turunnya ayat ini. Nah, sing sekala kumage dah. Yahudi maki itu karakter nak gitu, saur Gusti Allah. Moal menepati janjinya gitu. Pastilah mereka itu akan membangkang, menolak. Itu mengus pastilah gitu. Gitu saur Gusti Allah. Kenapa? Bal aktsaruhum la yu'minun. Karena mereka itu tidak beriman sesungguhnya. Nah, itu penyebab pengingkaran janji itu adalah karena mereka tidak beriman. Jadi dalam kehidupan nyata sekarang ini gitu, setiap orang beriman itu ketika janji pasti ditepati. Karena orang beriman itu janji kepada orang artinya janji kepada Allah. Yang tanggung jawabnya itu konsekuensinya bukan hanya kepada orang tersebut, tapi akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Makanya orang-orang beriman itu, mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, mereka akan menepati janjinya. Karena di samping mereka itu takut dengan hukum-hukum dunia, mereka juga takut dengan hukum-hukum Allah di akhirat. So kalau Kang Alan janji pasti ditepati. Kenapa? Karena Kang Alan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak usah janji kalau kira-kira gak sanggup. Kamu ngke rek hadir mual di pernikahan teman kita si Anu. Ningali orang teh agenda gitunya, jadwal. Wah, jika nama mual. Gak usah janji, oh iyalah saya pasti hadir. Nah, mual gitu kalau orang beriman mah, dilihat dulu. Sebab janji yang dia ucapkan itu bukan hanya di pertanggungjawabannya, bukan hanya kepada manusia, tapi dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tidak akan datang, mereka cepat-cepat nge-WA gitu zaman aya namanya. Kanu boga hajatna gitu tah. Aduh punten we. Abdi moal tiasa hadir kata wis namanya. Margi aya anu bla bla bla bla bla bla. Kemukakan alasannya. Apuntennya. Tapi nyunkan nomor rekening lah. Aya kegegelan di abdi sekedik. Gitu. Kalau ini mah bisa gitu nya. Tep. Potokin. Manganya ngakin. Singka berkahan. Hatur nuhun. Gitu. Walaupun misalnya tidak berangkat. Tidak pergi. Karena kesibukan dan lain sebagainya. Kan bisa basa-basi teh gitu. Basa-basi, basa-baso. Ulah teu aya basa pisan gitu. Sebab ari jelema mah kan cek pepatah Sunda teh kumaha. Hade
1: goreng, ku basa.
2: Hade
1: goreng ku basa gitu.
2: Hade goreng ku minyak itu digoreng.
1: Ayeuna mah hade goreng ku baso cenah maksud. Wareg.
2: Tah gitu jadi wargi ya. ulah gampang janji lah. Kalau misalnya kita tidak bisa, ya tidak bisa saja. Orang beriman mah begitu. Setiap dia bikin janji pasti ditepati. Itu karakter orang beriman. Nah justru di sini dijelaskan bal aktsaruhum la yu'minun. Kenapa mereka itu tidak menepati janjinya, tidak melaksanakan janjinya? Karena dasarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Sehingga pengingkaran terhadap sebuah perjanjian itu karakter dari orang munafik. Orang munafik itu kan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Jika dia berkata dusta, jika dia berjanji khianat, jika dia berjanji tidak menepati, jika dia dipercaya khianat. Ya orang-orang munafik itu kenapa begitu? Karena mereka, orang munafik itu dasarnya enggak beriman kepada Allah. Jadi ya hati-hati saja. Manehna teh iman teh ka Gusti Allah gitu. Talamun misalnya kita mengadakan perjanjian dengan orang yang tidak beriman, ya hati-hati aja. Harus jelas hitam di atas putihnya gitu. Sebab itu kan mengikat secara hukum. Ulah polos gitu. Dengan beriman saja kita ini harus secara hukum ya, ada perjanjian itu. Nah demikian wargi ya. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Nah demikian surah
1: Al-Baqarah
2: ayat
1: 100.
2: Jadi ini kisah masa lalu juga pelajarannya buat kita di zaman sekarang. Kenapa orang-orang tidak mengingkari, tidak melaksanakan janjinya? Justru sudah dikatakan oleh Allah, bal aktsaruhum la yu'minun. Mereka itu melanggar janji kepada Allah, kepada kalian, karena mereka dasarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian.
1: Baik, alhamdulillah turun Pak Ustaz, dan tentunya ini sudah banyak yang menyimak juga ya, yang menonton juga, ada siapa saja ya. Ada Ibu Eni, kemudian Ibu Titin, Ibu Kartini juga, Kang Agus di Cibiru, Ibu Eis, kemudian Abah Eman, Ibu Lilis Yuningsih, Pak Said Ibrahim, Aki Gazi juga, Ibu Retno ya. Kang Nur Sodik juga dari Cipanas Cianjur hadir juga Pak Ustaz ya. Untuk Anda juga silakan pendengar bisa telepon juga ke kami ya. Anda bisa tanya juga dialog interaktif bersama kami di 0227200996. Atau Anda juga boleh sekali pendengar untuk telepon juga di 0227275551 ya. Sudah ada masuk juga line telepon kami Pak Ustaz. Ada Kang Ahmad Irwan. Assalamualaikum Kang Ahmad, silakan pertanyaannya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sambil ngopi ya.
2: Waduh, mantap, bahagia hari ini.
3: Kenikmatan Pak Kang Alan ya.
1: Alhamdulillah.
3: Karena kenikmatan itu bukan hanya mobil mewah, rumah bertingkat, uang jutaan, uang triliunan, tapi dengan hidup sederhana seperti itu, kalau disyukuri nikmat rasanya kan seperti itu. Begini Pak Ustadz ya, tentang masalah janji itu kan. Jadi itu memang berat kan, ayat janji politik, ayat janji gombal. Kalau janji politik kan itu lebih berat karena janji kepada banyak masyarakat kan, seperti itu. Tidaklah sudah bukan rasa umum lagi ya. Setiap mereka ada keinginan, misalkan satu, oh, wah janjinya muluk-muluk begini-begitu. Ternyata kan setelah itu janjinya tidak terpenuhi, bahkan janji untuk menutupi janji mereka, terjadilah misalkan berbuat itu, menghalalkan segala cara korupsi dan sebagainya. Kemudian janji gombal. Janji, kalau janji gombal ada seseorang itu apa, memang muluk-muluknya itu kan kepribadi kan, mungkin dosa juga kayaknya tidak seperti janji politik kan, seperti itu kalau tidak terpenuhi. Nah bagaimana menurut Pak Kiai tentang masalah janji-janji politik kan, banyak kan tidak sedikit ya Pak ya, kepala daerah kan untuk janji politiknya ketika berkampanye akhirnya terjadilah korupsi. Itulah seperti itu Lalu dan juga sejauh mana dosanya, apa dosa yang mana Pak? Karena tadi katakan saya juga janji gombal itu hanya kepada pribadi seseorang, tapi janji politik banyak seperti misalkan Jawa Barat janji ke 40 juta jiwa warga masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan janji politik seperti itu ya? Kemudian juga hadir juga ada Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum Pak Khobir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Mangga Pak Khobir.
4: Sehat alhamdulillah.
2: Bahagia hari ini?
4: Yeah.
2: Jak, boleh jak.
4: Boleh jak.
2: Oh, Khobir.
4: Alhamdulillah Pak Kiai dina waktu sieu aya kawilujengan lah nuju sehat walafiat.
2: Kumaha jelas radio jelas.
4: Alhamdulillah jelas pisan teu lok-lokan nama. Pakai hatur punten mengenai janji, berarti dari sejak dulu juga ada contoh-contoh yang seperti itu, janji yang diingkari. Tapi ada juga yang kalau kita diberikan apa undangan misalnya, hadirlah ya di acara upacara pernikahan anak saya, jawabannya insya Allah. Nah itu ada contohnya dari dulu atau gimana? Kadangkala diakhiri dengan insya Allah itu kadangkala hadir, kadangkala tidak. Nah mohon tausiahnya dari Pak Kiai Haturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, jawaban tentang insya Allah gitu. Tapi insya Allah nu ya kewe gitu tak. Kakak mau diruan dulu.
2: Pertama,
1: terkait dengan janji politik ini pesan.
2: Janji politik, janji gombal, setiap janji wajib ditepati, bukan hanya janji politik tapi juga termasuk janji kepada orang, perorangan, personal. Misalnya janji KWW janji KWW Neng pokoknya belum akang tuh sukses, akang rek nikah jeung Neng digombalin aya sukses, aya deui nu leuwih mencrang, nu leuwih oke, nu leuwih beunghar. Nah, ngaleok tah dicampakanlah si wanita tersebut. Nah, itu juga janji ya. Setiap janji itu wajib ditepati. Kalau tidak berdosa hukumnya. Sebab janji itu sekali lagi bukan hanya kepada orang tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib menepati janji, janji apapun, apalagi janji politik ya. Ya kita lihat aja sekarang para pemimpin kita. Nah, setiap kali berjanji bagaimana tuh track rekornya? Oh, ternyata benar kata Al-Qur'an gitu. Kalau dia itu orang beriman, benar-benar memegang teguh keimanannya, janji-janjinya dilaksanakan. Dulu pernah saya mencatat misalnya dia janji politiknya ini. Wah, ternyata benar dilaksanakan KB gitu. Tapi pas dia dengar dari janji gitu, sementara yang ini mah wah dilaksanakan hiji oge gitu misalnya. Pas ditingali, oh pantas atuh da kadar keimanan lagi gitu geuning. Gitu. Nah ini mah teori ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakannya begitu. Banyak orang-orang yang mengingkari janji itu urusannya dengan keimanan. Ketika orang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan sok katingali tina kahirupan sapopoena ge atuh. Antara ucapan jeung perbuatan sok nyambung. Nah itu ciri iman hade gitu kan. Antara ucapan dengan perbuatan tidak nyambung. Ah, gombal ieu mah. Gitu. Yang berdosa itu bukan kita yang milih. Ya yang mereka yang berjanji. Apalagi kalau misalnya pejabat gitu kan. Pejabat itu ketika dia pegang jabatan kan ada sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu janji tuh. Janji kepada Allah, janji kepada negara bahwa akan begini-begini. Kadang-kadang janji kemana, pegawaian kemana. Itu dasarnya itu dari keimanan. tidak semua pejabat tidak menepati janjinya. Banyak pejabat-pejabat yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, mereka melaksanakan janji-janjinya, ya. Demikian.
1: Baik, ya. Kemudian ada Pak Khobir, ya. Ini adalah tentang insya Allah, apakah sudah ada dari dulu atau bagaimana, Pak Ustaz?
2: Kemudian kadang idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Benar, harus kita itu harus insya Allah, insya Allah gitu, insya Allahu gitu asalnya itu, in jika sa'a menghendaki, saha Allahu Gusti Allah, kan gitu, bukan insa inso inso Allah, kan ayana masuk ayana nulis nanti in saha Allah itu insya Allah itu insya Allah, apa artinya saya nggak ngerti. Yang benar itu adalah insya Allah. In jika sa'a menghendaki, saha Allahu Gusti Allah. Jika Allah menghendaki. Iya kan, kita memang begitu. Harus begitu. Ketika kita berjanji kepada seseorang, insya Allah. Jangan apa ya, jangan menyebut kepastian gitu. Karena kepastian itu hanya milik Allah. Pas dina waktuna urang nyeri beuteung, pas dina waktuna aya kejadian, kan tidak bisa kita menepati janji itu. Makanya insya Allah. Nah, ketika kita menyatakan insya Allah, kita yakin akan melaksanakan janji tersebut dan bertawakal kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa kita ini makhluk yang terbatas. Kita ini makhluk yang terbatas. Terbatas. Terbatas karena keadaan kita terbatas. Kepastian itu hanya milik Allah. Makanya jangan memastikan. Tapi jangan juga kita menyebut insya Allah, tapi moal dilaksanakan gitu. Insya Allah. Padahal moal. Ari moal matong nyebut insya Allah. Moal. Moal hadir ya teh. Moal jika nama da. Pas bentrok hari tete acara nanti gitu. Kalau moal, moal. Hapunten atuh gitu. Hapunten Pak Kiai, moal tiasa hadir karena rutinan teh. Margi, iya. Insya Allah Pak Kiai. Tah, ketika kita menyatakan insya Allah, kita teh yakin akan melaksanakan itu. Kenapa bahasanya insya Allah? Karena kita teh terbatas kemampuannya. Bisi dina waktuna, Allah teu ngijinkeun. Bisa wae kan? Apakah ada karena keperluan mendadak misalnya? Atau ada karena sakit? Dan lain sebagainya ya. Demikian. Pak Khobir. Jadi harus pakai insya Allah. Jadi ketika kita memastikan akan berangkat, pakai insya Allah. Kenapa insya Allah? Sebab Allah yang pemilik mutlak ketentuan segala-galanya. Kita mah terbatas. Lamun moal hadir, moal datang, moal nyumponan, jangan mengatakan insya Allah. Moal lah ya sebutkan. Kemukakan alasanana. Gitu ya, demikian.
1: Baik, alhamdulillah ada yang sudah masuk juga di WhatsApp kami, ada Pak Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Assalamualaikum, Aki.
1: Di Aki Gazi jin bertanya, kita telah berjanji kepada Allah dengan kata-kata raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan, tetapi kenyataannya tidak mengikuti perintah Allah dan sunnah rasulnya. Apakah ada kesamaan dengan ayat 100 Al-Baqarah ini yang dengan ini diisyaratkan kepada orang Yahudi dulu? Hatur nuhun tausiahnya Pak Kiai, hatur juga buat Kang Alan beserta orang dapurnya.
2: Iya. Seperti itu. Kita pernah membahas syahadat dulu. bahwa rukun syahadat itu ada tiga. Ada dua ya rukun syahadat itu, ada ma'rifat, ada tasdik. Ma'rifat itu artinya pengetahuan kita sesuai dengan dalil. Pengetahuan kita tentang Allah sesuai dengan dalil. Ketika kita yakin, Kang Alan meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, sesuai gak tuh dengan dalilnya? Oh, ternyata sesuai. Karena banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu esa. Nah, berarti ma'rifat kalau begitu. Tapi tidak cukup ma'rifat, ada tasdik. Tasdik itu isinya dua. Satu iddian, dua qabul. Iddian itu artinya ngaku. Tak pengakuan teh diucapkan oleh lisan dalam bentuk kalimat raditu billahi robba, abdi ridho di pangeranku Gusti. Tapi tidak hanya cukup ngaku, kita harus nerima, kabul. Jadi syahadat itu ada dua rukunnya sekali lagi, satu ma'rifat, yang kedua tasdik. Tasdik ada dua isinya, satu iddian, yaitu ngaku. Pengakuan ini diungkapkan, diucapkan dalam bentuk kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Gitu. Pengakuan, ngaku. Tapi bukan hanya iddian, ada qabul, qabul dan nerima. Artinya kita nerima dititah ku Allah, nerima dilarang ku Allah. Ketika kita tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, berarti pengakuan kita itu diragukan. Hanya iddian saja, tidak kabul. Berarti kalau begitu syahadatnya belum sempurna. Demikian.
1: Itu ya. Ada juga yang anam di Karangnunggal. Assalamualaikum, boleh jumpa ya kia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi yang anom.
1: Ya, tumaras Pak Ustad. Kumaha upami salah sahiji jalma janji, upami tos gaduh rizki bade sodakoh, tapi tos gaduh tidak menepati janji. Eta kalebet janji naon? Sarang kumaha sanksi ti Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Salam ya yang anom Sari Mukti Karang Nunggal.
2: Bisa nazar teh. Bisa terbentuk nazar teh bisa. Ai nazar teh wajib dilaksanakeun sabab nazar teh janji ka Allah. Misalnya kalau sawah saya laku Kang Alan, yang di Garut saya rek ngeumrohkeun Kang Alan. Misal gitu kan. Pek teh laku sawahna teh di Garut teh. Tapi ngeumrohkeunna teh henteu. Kang Alan. Aing ngeumrohkeun mah nya gede biayana, terus saya lah 10 juta ka Kang Alan. Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Sebab nadar itu bukan janji kepada orang. Nadar itu janji kepada Allah. Gitu ya.
1: Baik ya. Untuk Anda juga silakan pendengar yang bisa WhatsApp di 081-660-9760. Ada Ibu Nunung Farliana. Assalamualaikum Kang Alan Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nyimak mutiara pagi, yes, jag-jag belejag, gorejag. Izin bertanya, relevansi antara surat Al-Baqarah ayat 100 pada zaman sekarang tuh apa katanya Pak Ustaz?
2: Ya, relevansinya, satu, bahwa kita itu harus menepati janji kita. Itu satu. Yang kedua, bahwa setiap orang mengingkari janji itu kadar keimanannya berarti lemah. Sebab orang yang kuat keimanannya, dia pasti akan melaksanakan janjinya. Gitu aja ya. Demikian.
1: Baik, untuk ada yang mau telepon juga boleh ya. Teh Rizka udah di apa lagi telepon-teleponnya ya. Boleh, Anda bisa ditelepon di 022-720-0996 atau di 022-727-5551. Ya ini ada Ibu Sri Kurniati juga. Assalamualaikum di Ciwasra nyimak hatur nuhun. Tausiahna Ibu Lilis di Ciwidey. Ya assalamualaikum Pak Ustadz Kang Alan, Mamah Lilis di Ciwidey hadir nyimak tausinya. Semoga Pak Ustadz Kang Alan sehat selalu, jag-jag pelu jag gorejag. Ya di YouTube memah sana muter teras wifi nya juga gangguan panggil.
2: Oh iya ya. Wifi.
1: Oke, kemudian juga ada Pak Nurrahim. Assalamualaikum, hadir. Niatnya mau hadir tapi berhalangan, Pak ya. Jadi bilang insya Allah boleh saja ya, Pak. Kiai cenah
2: gitu ya. Pak Nurrahim itu alumni haji. 2026. Bekasi
1: oh.
2: Beliau.
1: Oh, si baru ya.
2: Bekasi.
1: Bekasi.
2: Orang Bekasi, Pak Haji Nurrahim. Oh, Pak Haji. Sehat Pak Haji ya. Jadi kalau berjanji bilangnya
1: harus
2: insya Allah tetap, ya. Kalau bilang insya Allah itu kalau kita mau hadir.
1: Oh. Kalau enggak mah enggak hadir mah enggak aja
2: hadir,
1: gitu.
2: Mah enggak aja. Gitu, ya. Dan sampaikan permohonan maaf. Kepada panitia atau kepada pengundang. Mohon maaf saya enggak bisa hadir kayaknya. Nah, gitu. Ai moal hadir mah jangan mengatakan insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Jadi insya Allah itu kita ucapkan ketika kita mau hadir. Kenapa sih mau hadir kita mengucapkannya insya Allah bukan pasti saya hadir bukan begitu. Iya karena kita itu bukan pemilik kepastian. Pemilik kepastian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian Pak Haji Nurrahim.
1: Haji Nurrahim. Eh, kemudian juga ada lagi Ibu Retno yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ibu Retno izin bertanya Pak Ustadz berapa hari sahum untuk membayar kifarat pelanggaran janji, apakah 3 hari berturut-turut atau tahu saya boleh dijeda, katanya haturuhun Pak Ustaz.
2: Ya kifarat nazar itu namanya ya, kifarat nazar itu puasanya 3 hari. 3 hari berturut-turut. Jadi kiparat itu mesti berturut-turut.
1: Puasa 3 hari berturut-turut ya.
2: Jadi kalau batal, ya
1: ulang lagi berarti.
2: Diulang puasa. Lagi.
1: Oh, gitu ya. Jadi berturut-turut. Untuk Anda juga masih ada waktu silakan mendengarnya bisa di WhatsApp-kan di 0811220.
2: Jadi puasa kiparat itu bukan sunat, tapi wajib. Sama dengan wajibnya puasa Ramadan. Ya, itu puasa nadar, ya kiparat nadar. Jadi kiparat nadar itu kalau misalnya nadar tidak terlaksana, langkah pertama itu adalah ngasih makan fakir miskin 10 orang. Masing-masing satu orang satu mud. Satu mud itu 0,6 kilo.

0: Bang Una.
1: Bang Una di Cicalengka. Pak Ustadz izin bertanya. Pak Ustadz, kalau nazar sedekah uang misalkan 1 juta, tapi yang ditunaikan tuh 500 ribu, apakah ada nazarnya juga dan masih wajib katanya Pak Ustadz?
0: Gimana nazar itu?
1: Ya nazar sedekah uang misalkan 1 juta, tapi yang ditunaikan tuh baru 500 ribu gitu Pak Ustadz, apakah nazarnya masih wajib?
0: Maksudnya nazarnya masih wajib, apakah itu?
1: Oh masih harus dilakukan katanya, atau dilaksanakan?
0: Kalau janji, ya janji mau wajib dilaksanakan. Misalnya saya akan ngasih uang ke Kang Alan.
1: 1 juta.
0: Satu juta. Lamun Kang Alan ngebantuan saya kayak diberi duit lah 1 juta gitu. Janji itu kan?
1: Ya.
0: Wajib ditepati. Kumacan lamun dicicil, ya itu mah tergantung. Mau 500 lah, aduh Kang Alan. Puntennya iya namanya ayah 500. Janjina kan 1 juta.
1: 1 juta
0: gitu. Itu mah janji, itu sanes nadar. Janji, ai janjinya wajib dicumponan. Kecuali kalau misalnya oleh Kang Alan tuh begini, ah teruslah sakige cekap. Tah berarti jadi lunas. Kalau dikitukeun ku Kang Alan.
1: Oh, kalau menurut saya cukup-cukup
0: gitu. Kata saya teh, Kang Alan, lamun Kang Alan enggak bantuan masalah saya gitu nya. Saya rek dibere tah Kang Alan 1 juta. Pas dina waktu pelaksanaan anak. Saya teh mayar ke Kang Alan teh, Kang Alan, ieu janji saya ya. Rek masihan 1 juta tapi nembe aya 500 kumanya. Ah, ya salah Pak Ustaz. Sakieu ge cekap. Nah, berarti lunas. Ya. Demikian.
1: Oke, itu ya. Kemudian ada Ibu Anis di Cimahi, Pak Ustaz.
0: Nah, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya dulu waktu gadis pernah enggak puasa karena diajak teman-teman Pak Ustaz, tapi sekarang saya lupa berapa hari yang batalnya. Ini gimana cara ngegantinya juga Pak Ustaz gitu. Kayak merasa punya hutang katanya.
0: Punya hutang. Punya hutang kepada orang wajib dibayar enggak?
1: Wajib.
0: Kalau hutang kepada Allah
1: lebih wajib kayaknya.
0: Hutang kepada orang wajib dibayar, kepada Allah apalagi? Dikira-kira we. Dikira-kira aja. Puasa, oh dulu itu saya kemungkinan besar gitu 10 hari dikira-kira we tangke dikodohan 10 hari teh. Tapi lamun tos kaselang helaku beberapa puasa misalnya karak ingat gitu kan, eta mah bukan hanya kodo tapi juga wajib bayar fidyah, fidyah ongkoh, kodo ongkoh gitu. Kodonya 10 hari berarti fidyahnya ya 10 hari. Satu harinya satu mud. Ya demikian.
1: Ya sorry itu.
0: Teh Anis ya.
1: Ya Ibu Anis di Cimahi.
0: Anis.
1: Oke. Okay. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang sudah menyimak siaran kami ya. Ini banyak sekali poster yang sudah pada nonton. Poster saya hai dulu di kamera ya. Alhamdulillah. Banyak yang nonton. Dan tentunya Pak Ustaz, terakhir mungkin kita akan masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan. Mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 100 dan relevansinya di era saat ini Pak Ustaz.
0: Iya. Ini adalah bentuk kecaman dari Allah kepada orang-orang Yahudi. Bahwa mereka itu tidak akan menepati janjinya lah. Penyebab mereka tidak menepati janji itu adalah faktor keimanan. Karena tidak ada imannya sebetulnya mereka itu. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selaku orang beriman, ya ngaku iman nih sama Allah, wajib kita menepati janji. Sebab janji itu bukan hanya berkonsekuensi hukum kepada manusia di dunia, tapi juga nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Nah demikian.
1: Alhamdulillah, tentunya terima kasih atur nuhun Pak Ustadz Anum.
0: Ya.
1: Ya, sudah hadir juga ke Studio Pro 1 RRI Bandung terkait tafsir Al-Baqarah ayat 100. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Mutiara Pagi di YouTube kita. Ada Ibu Eni, Ibu Titin, Ibu Kartini, Kang Agus di Cibiru ya, Ibu Is.

0: juga Kang Eman, kemudian Ibu Lilis, Kang Said Ibrahim, kemudian Aki Gazi ya, atau juga yang sudah menyimak juga ada Bapak Nur Rohim, Ibu Cucu Rohaiti ya,
1: Cijotang,
0: Cijotang, Ibu Entik, Ibu Bapak Soehartono juga,
1: Cileunyi,
0: ah di Cileunyi ternyata, Ibu,
1: insya Allah di Pak Soehartono ya, juga kita ada tablik akbar,
0: ada tablik akbar, kapan tuh Ustaz?
1: Tanggal 28 kalau nggak salah.
0: 28 Agustus ya.
1: Kalau okay, kita lihat lagi nanti jadwalnya.
0: Baik, ya Masya Allah. Sudah mulai padat tapi Pak Ustaz ya jadwalnya. Pak Ustaz terima kasih tentunya. Hatur nuhun, sehat selalu Pak Ustaz. Ya,
1: terima kasih Kang Alan. Bahagia hari ini.
0: Yes.
1: Jag-jag, belejag.
0: Gorejag.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah pembahasan kami di Mutiara Pagi mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 100 bersama Ustaz Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bertanya juga melalui line telepon kami. Ya, ada Kang Ahmad Irwan dan juga Pak Khobir juga benar-benar bisa menambah referensi untuk Anda. Dan si Alan Albana juga masih akan menemani Anda, membersamai Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tingkat kerusakan sedang menuju berat, nah itu nanti akan diprioritaskan pusat untuk diperbaiki, ataupun kalaupun misalnya dilihat dari data pokok pendidikan jumlah siswanya melebihi dari jumlah kelas yang dimiliki, nah itu pun juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan RKB ataupun ruang-ruang penunjang pembelajaran yang lainnya, yang sekolah yang masih belum memiliki.
2: Bandung salah satu diantaranya menjadi penting, karena sebagai anggota Forum Kota Pusaka kami pun akan menjadi tuan rumahnya tahun 2027. Jadi pulang dari sana kita akan langsung bikin program untuk menjadi tuan rumah Forum Kota Pusaka seluruh Indonesia. Ada sekitar 27 kota kabupaten.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Kota Bandung siap menjadi tuan rumah Forum Kota Pusaka se-Indonesia. Pemkab Cirebon memperkuat rehabilitasi lingkungan. Warta Jabar Pagi, Selasa 25 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Informasi pertama pendengar, Kota Bandung siap menjadi tuan rumah Forum Kota Pusaka se-Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen Bandung dalam menjaga dan mengembangkan nilai sejarah serta warisan budaya sebagai kota pusaka. Selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Kota Bandung akan mengikuti Forum Kota Pusaka yang digelar di Ternate, Maluku Utara pada pekan ini. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari komitmen Bandung dalam menjaga dan mengembangkan nilai sejarah serta warisan budaya sebagai kota pusaka. Wali Kota Bandung Emparan mengatakan, Kota Pusaka merupakan kota yang memiliki sejarah kuat dan jejak peninggalan penting dalam perjalanan Indonesia. Menurut Perhan, keikutsertaan Bandung dalam forum tersebut menjadi penting karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah Forum Kota Pusaka se-Indonesia pada 2027. Karena itu, setelah mengikuti forum di Ternate, pemerintah Kota Bandung akan segera menyiapkan berbagai program dan persiapan untuk menyambut peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Perhan menyebut, berdasarkan sekitar 27 kota dan kabupaten yang tercatat dalam Forum Kota Pusaka. Namun jumlah tersebut masih akan dipastikan kembali berdasarkan data yang dimiliki pemerintah. Perhan menjelaskan, Kota Bandung memiliki sejumlah peninggalan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas kota. Setidaknya terdapat dua momentum sejarah yang dinilai memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Bandung. Pembangunan Jalan Jan Raya Pos pada masa pemerintah Hindia Belanda menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan Kota Bandung. Sementara itu, tahun 1955 menjadi momentum bersejarah ketika Bandung menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang memperkuat posisi kota tersebut dalam sejarah diplomasi internasional.
2: Kita akan menuju ke Ternate untuk mengikuti nama informasi unggul, mengikuti yang namanya Forum Kota Pusaka. Bandung salah satu diantaranya menjadi penting karena sebagai anggota Forum Kota Pusaka kami pun akan menjadi tuan rumahnya tahun 2027. Jadi pulang dari sana kita akan langsung bikin program untuk menjadi tuan rumah Forum Kota Pusaka seluruh Indonesia. Ada sekitar 27 kota kabupaten. Oke, Kota Pusaka itu adalah kota-kota yang memang memiliki sejarah yang kuat kaitannya dengan jejak-jejak peninggalan di Indonesia. Kalau model Ternate misalnya, itu kan dari sejak abad ke-15. Kalau Kota Bandung, itu justru jejak sejarah terkuatnya itu ada di dua momen. Yaitu momen ketika dibangunnya jalan.
4: Menurut Perhan, kedua momentum tersebut menjadi bagian penting yang akan diangkat sebagai identitas pusaka Kota Bandung. Perhan menambahkan berbagai peninggalan sejarah yang menjadi bagian dari identitas Kota Bandung telah tercatat dalam data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3: dari mulai penyaluran tenaga kerja hingga pemanfaatan sumber daya alam, komoditi kopi dan ikan sidat menjadi fokus kerjasama antara Kota Suemachi Jepang dengan pemerintah Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Di sela menerima kunjungan Wali Kota Suemachi Prefektur Fukuoka Jepang, Suichi Hiratmatsu, di Ruang Pemengkang Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama di bidang penyaluran tenaga kerja serta pemanfaatan potensi alam dan komoditas unggulan Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pembahasan antara lain mencakup pengiriman tenaga kerja asal Garut serta peluang ekspor komoditas lokal seperti biji kopi dan ikan sidat.
6: Tadi kami bincang-bincang tentang kerjasama antara kedua kota, ya. Terutama dalam bidang pengiriman tenaga kerja dan juga peluang untuk ekspor kopi dan juga tadi ikan sidat. Saja ini masih proses awal, semoga dalam beberapa waktu depan bisa lebih terrealisasi dengan baik, terutama dalam ekspor biji kopi.
5: Sementara itu, Wali Kota Suemachi Suichi Hiramatsu menyampaikan apresiasi atas penyambutan pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengatakan hubungan antara Kota Suemachi dan Kabupaten Garut telah terjalin melalui kehadiran para pekerja muda asal Garut yang bekerja di wilayahnya.
7: Konnichiwa. Garut Kenchi Jikakka to koushite oyai surukoto gadeki mashita. Hontou ni ureshii desu. Watashi wa kojinteki ni 4 nen chikaku kono Garut ni ojama saseite itadaite masu kedomo, fijou ni ouku no wakai hito tachi o waga Fukuoka ken Suemachi ni kite itadaite, anshin anzen ni hataraite itadaite orimasu. Soshite awasete Garut to Suemachi ga yūkou o musubu tame ni Garut no oishii kōhii o nihon zenkoku de fukyū sasetai.
5: Selain sektor ketenagakerjaan, Hiramatsu menyampaikan komitmennya untuk mempromosikan komoditas unggulan Garut ke pasar Jepang sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua daerah.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, adanya bantuan revitalisasi dari pusat untuk sekolah di Cianjur diusulkan dari Dapodik data pokok pendidik yang sesuai dengan instruksi Perpres, maksud kami Perpres nomor 7 tahun 2025. Berikut laporannya disampaikan Ian Sofian.
8: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Cianjur bidang sekolah menengah pertama atau SMP sudah memiliki data jumlah sekolah yang akan menerima bantuan dari pusat atas ajuan masing-masing sekolah di Cianjur. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Disdikpora Cianjur, Ipan Sopandi, bantuan yang diberikan dari pusat untuk sekolah atas usulan Dapodik.
1: Untuk revitalisasi ini, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan revitalisasi, ya, di sana jelas, ya. Nah, data yang diambil baik itu kebutuhan perbaikan ruangan atau kebutuhan pembangunan ruangan, nah ini didapatkan dari data pokok pendidikan atau Dapodik sekolah. Okay. Gitu ya. Jadi sekolah mengusulkan langsung, ya, mengusulkan ke data pokok pendidikan berdasarkan analisa tingkat kerusakan dan dokumentasi tingkat kerusakan yang diuploadkan melalui Dapodik masing-masing. Nah, itu proses itu nanti diasesmen oleh pusat. Setelah diasesmen oleh pusat dengan kategori tingkat kerusakan sedang menuju berat, nah itu nanti akan diprioritaskan pusat untuk diperbaiki, ataupun kalaupun misalnya dilihat dari data pokok pendidikan jumlah siswanya melebihi dari jumlah kelas yang dimiliki, nah itu pun juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan RKB ataupun ruang-ruang penunjang pembelajaran yang lainnya yang sekolah yang masih belum memiliki.
8: Selain itu, dari beberapa ajuan berdasarkan Dapodik atau data pokok pendidikan yang mendapatkan bantuan revitalisasi ada 23 sekolah.
1: 23 ya, ada 23 sekolah yang sudah mendapatkan bantuan revitalisasi. Okay. Di antaranya ada yang memang mendapatkan rehabilitasi ruang kelas, ada yang mendapatkan rehabilitasi ruang laboratorium, ada yang mendapatkan rehabilitasi ruang administrasi, yang mulai dari guru, TU dan kepala sekolah, okay. Dan ada juga yang mendapatkan rehabilitasi perpustakaan, mm-hmm. serta pembangunan RKB, pembangunan ruang penunjang pembelajaran seperti ruang administrasi, mm-hmm. ruang perpustakaan, mm-hmm. dan ruang-ruang penunjang pembelajaran yang lainnya.
8: Okay. Sedangkan yang mendapat bantuan itu termasuk adanya analisa tingkat kerusakan dari dokumentasi yang diupload oleh data pokok pendidikan atau DAPODIK masing-masing sekolah yang nantinya diasesmen oleh pusat dan diprioritaskan kerusakan sedang menuju berat. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, transformasi KTP elektronik ke identitas kependudukan digital menjadi sorotan terkait keamanan data dan integritas dengan MPWP BPJS. Berikut laporannya Sony Agung Saputra.
9: Transformasi KTP elektronik dan identitas kependudukan digital menjadi topik utama dialog dinamika RRI Bogor pada Senin 24 Agustus 2026 bertema KTP elektronik antara kemudahan akses kerahasiaan data dan resiko manipulasi. Ini menghadirkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Mugi Lastono dan Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch Brian Samosir. Dasar hukum pembahasan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mengamanatkan KTP elektronik menjadi identitas resmi. Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Bogor Mugi Lastono menjelaskan bahwa IKD berbeda dengan KTP elektronik fisik karena berbasis aplikasi yang tidak memerlukan cetak blanko sehingga mempermudah akses layanan warga.
10: Jadi sebenarnya NIK ini menjadi dasar untuk seluruhnya bisa terintegrasi, interoperabilitas, terkoneksi semuanya. Nah ini yang kemudian sudah ya bisa dibilang cukup membantu untuk men-cleansing data lah. Jadi ketika tadi ada data tidak di-invalid bisa di DJP, itu kita cek lagi di data kependudukannya secara tunggalnya data KTP-nya yang mana.
8: Okay.
10: Sehingga kemudian kita bisa sampaikan ke DJP, ke customer service-nya bahwa ini loh data yang benarnya. Jadi data yang di DJP inilah yang harus diperbaiki sesuai dengan data kependudukan.
8: Okay.
10: Kemudian di BPJS, ketika ada NIK-nya udah ada yang menggunakan, ada kemungkinan terjadi kesalahan input pada saat registrasi BPJS di zaman sebelum terkoneksi atau terintegrasi. Nah sekarang semua sistemnya sudah konsepnya manggil NIK. Sehingga kemudian proses data kependudukan ini, kalau Pak Dirjen bilang, Dukcapil bukan pelayanan dasar, tapi Dukcapil menjadi dasar bagi pelayanan.
9: Pada segmen keamanan data, Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch IGOA, Brian Samosir dalam pernyataannya menyoroti titik rawan kebocoran dan manipulasi IKD yang bisa terjadi mulai dari server pusat hingga operator di daerah. Kemudian juga menilai efektivitas undang-undang perlu diuji agar data warga benar-benar terlindungi dari penyalahgunaan komersial maupun politik. Integrasi IKD dengan NPWP dan BPJS dibahas sebagai langkah menuju data tunggal kependudukan yang valid. Disdukcapil menyampaikan bahwa proses integrasi masih menghadapi tantangan teknis koordinasi lintas sektor, namun ditargetkan memperkuat basis data untuk layanan publik dan kepemiluan.
11: Yang kita lihat sebenarnya masyarakat yang paling rentan dan paling sering menggunakan data-data ini kan masyarakat kelas bawah.
8: Yes.
11: Bagaimana katakanlah seperti beberapa waktu lalu dalam proses penerimaan bantuan pangan, mereka datang ke lurahan harus diberikan fotokopi KTP, fotokopi KK, harus datang dan lain sebagainya. Untuk masyarakat kelas bawah, katakanlah yang di desi 5 sampai 10, sorry 1 sampai 5, 10 hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup krusial. Jadi dari perspektif kami selaku pengawas pemerintah, saya pikir harus dilihat secara utuh bagaimana regulasi teknologi dan SDM-nya bisa berjalan dengan setara. Dan kalau saya baca di sini kan penyelenggaraan juga sudah diatur dalam Permendagri dan lebih umum diatur dalam Undang-Undang PDP. Jadi ketika regulasi ini bisa kita jadikan fondasi, saya pikir ini bisa berjalan dengan baik.
9: Saat ini kemudahan layanan digital harus sejalan dengan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Masyarakat dihimbau menggunakan IKD secara bijak dan aktif melaporkan potensi penyalahgunaan agar transformasi digital kependudukan di Kota Bogor berjalan aman dan akuntabel.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Cirebon memperkuat rehabilitasi lingkungan untuk menekan potensi banjir di berbagai wilayah. Berikut laporannya disampaikan Aura Aulia.
12: akan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber.
13: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mendorong gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi resiko banjir di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman saat mengikuti kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, aktivis lingkungan dan masyarakat melalui penanaman pohon. Menurutnya, program serupa perlu terus diperluas di kecamatan lain yang memiliki potensi limpasan air dan rawan banjir. Selain penanaman pohon, kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pembuatan rorak untuk menahan sekaligus membantu meresapkan aliran air dari wilayah daratan tinggi.
12: Gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber. Ini merupakan rangkaian yaitu hari jadi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya saya mewakili Pak Bupati dan atas nama pemerintah daerah yaitu mengapresiasi pada pihak-pihak terkait terutama pemerintahan desa karena ini merupakan bentuk nyata yaitu untuk menjaga lingkungan agar kedepannya tidak lagi banjir di wilayah sekitar sini, terutama Desa Sidawangi dan Sumber dan sekitarnya.
13: Pemkab Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk menentukan wilayah sasaran berikutnya berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan banjir. Ia menegaskan upaya mitigasi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat agar rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan serta mampu menekan risiko banjir di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan antisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan. Berikut laporannya disampaikan Agus Abot Gunawan.
14: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas belum sepenuhnya stabil selama masa penerapan rekayasa lalu lintas.
15: Mulai pemberlakuan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembangunan underpass maupun pemeliharaan jembatan Pemkot. Di beberapa ruas jalan, salah satunya ini di ruas jalan Pasir Kumeli, memang menunjukkan peningkatan kendaraan yang relatif kepadat lah gitu. Memang ini sebabkan karena pertama yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pengalian arus ini. Kemudian yang kedua, ya masyarakat mungkin belum bisa memilih kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
14: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, Ruhiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot. Namun disayangkan, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat kurang sehingga banyak orang yang tidak tahu.
16: Untuk rekayasa ini sebetulnya kami tidak berata sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang nyampe begitu. Sehingga kan dia sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini, sedangkan saya kan mau ke Lewi Gajah jadi harus muter-muter ke Pustikpom nantinya ke sana. kan banyak orang juga yang nggak tahu nih jadi gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan aja lah proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah, jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama juga menghambat ya, kita kan kerja kan bolak-balik gimana, jadi waktunya semakin lama di jalan.
14: Ruhiyat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Tasikmalaya terus berupaya menekan tingginya angka permasalahan kesehatan, seperti halnya angka usia harapan hidup yang rendah dan tingginya angka stunting serta kematian ibu dan juga anak. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
17: Angka harapan hidup, stunting, dan kematian ibu dan anak masih menjadi permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data Pemda setempat, angka usia harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya terendah di Jawa Barat, termasuk angka stunting yang juga masih tinggi dibandingkan angka rata-rata stunting di Jawa Barat yang 15%. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, angka stunting berada pada angka 17%. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, dengan kondisi demikian pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah taktis dalam menanggulangi hal ini. Termasuk kepala desa, bidan, pendamping KB dan penyuluh kesehatan agar dikuatkan termasuk bekerjasama dengan pesantren. Asep berharap dengan upaya bersama ini, segala permasalahan kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah bisa diselesaikan.
18: Kematian ibu dan anak juga masih tinggi. Berarti ini menandakan pekerjaan rumah yang sangat besar dan harus serius. Maka tadi saya ke Pak Kadis berbisik, Pak Kadis, coba disiapkan dari sisi teknokratik masalah-masalah itu bagaimana jalan keluarnya, kan sebagai pemerintah daerah harus memiliki roadmap atau peta jalan yang bisa menanggulangi, mengurangi, terus mencegah. Kemudian juga.
17: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengatakan untuk mengentaskan permasalahan kesehatan tentunya tidak hanya cukup di tataran sosialisasi saja. Namun pemerintah harus aktif turun langsung ke bawah untuk memastikan kondisi sebenarnya di masyarakat. Termasuk lebih mengaktifkan kembali layanan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti posyandu.
19: Lebih dikedepankan itu aksi di lapangan gitu. Terus fasilitas kesehatan yang merata seperti itu, lebih menggencarkan lagi, lebih memperkuat lagi posyandu, apalagi kan soal stunting ini berkaitan dengan berbagai macam gitu. Jadi pemerintah harus benar-benar jangan hanya slogan, jangan hanya seremoni penekan angka stunting. Gitu.
17: Upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan tentunya terus dilakukan. Termasuk pemerintah juga terus menambah sarana dan prasarana kesehatan dengan tujuan meningkatkan indeks kesehatan masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, semangat kemerdekaan Dion Kaf 4 Kijang Cakti Bandung diwujudkan melalui pelibatan 165 penyandang disabilitas dalam upacara serta perayaan kebersamaan. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
20: Sekitar 165 penyandang disabilitas dan duafa dari wilayah Bandung Raya mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan kemarin di markas Dion Kaf 4 Kijang Sakti Kota Bandung. Komandan John Kav 4 Kijang Sakti Letkol Kavaleri Miftahur Rohman mengatakan, kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perayaan kemerdekaan. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan, peserta juga mendapat kesempatan mengenal sejumlah alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki John Kav 4 Kijang Sakti. Tidak hanya edukasi, Miftahur Rohman mengatakan, Dion Kaf 4 Kijang Sakti juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas olahraga disabilitas. Dikatakannya, fasilitas olahraga di lingkungan satuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan latihan bersama termasuk latihan menembak bagi atlet disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
21: Ada kerjasama lanjutan, maksudnya ya kita contohnya tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata ada juga pengurus dari olahraga disabilitas Salah satunya pengurus nembak. Di sini juga ada tempat untuk melatih latihan nembak. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Bisa melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kalau misalnya nanti ada di sini ada lapangan tenis, ada lapangan padel juga. Kalau misalnya ada atlet-atlet disabilitas yang bisa melaksanakan latihan bersama, ya kita persilakan.
20: Sementara itu, koordinator kegiatan Letkol Infantri Mansur Kole yang mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar penyandang disabilitas dan duafa tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan kemerdekaan. Mereka diberi kesempatan merasakan langsung suasana upacara dan berbagai rangkaian kegiatan di lingkungan Satuan TNI.
0: Kita melaksanakan kegiatan upacara untuk inklusi disabilitas dan duafa. Nah, ini kita laksanakan agar supaya saudara-saudara kita yang disabilitas bisa merasakan, bukan hanya menjadi penonton, tapi dia bisa merasakan, oh seperti inilah kalau kita melaksanakan upacara 17-an. Saya semakin percaya diri bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, sehingga kita sangat membutuhkan donatur dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan sehingga bisa membantu sesamanya.
20: Mansur menambahkan perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Komunitas juga secara rutin mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Lebih dari itu, kata Mansur, kemerdekaan menjadi momentum untuk membuka akses, memperluas partisipasi, dan membangun kebersamaan bagi seluruh warga negara.
3: Informasi terakhir pendengar, Bu Cinta atau Atalia Praratia mendukung gerakan sehat jasmani di lingkungan Akademi Kampus Widyatama Bandung. Laporannya disampaikan Fikri Subina.
2: Karena syukuran ini kan berkaitan juga dengan 25 tahun hadirnya Widyatama. Dengan berbagai tantangannya saat ini, Masya Allah, beberapa prodi bahkan menjadi unggulan ya. Kita tahu bahwa perjalanannya tidak mudah, tetapi saya bersyukur karena konsistensi 25 tahun itu bagi sebuah institusi pendidikan itu tidak mudah. Tetapi sekarang semakin berkembang, itu yang patut kita apresiasi. Dan terutama hari ini kita berkaitan juga dengan rangkaian kegiatan HUT Widyatama ke-25 ini melaksanakan berbagai macam ya kegiatan, salah satunya adalah terkait dengan syukuran. Jadi ini yang dihadirkan adalah bagaimana kita tetap mencapai tujuan dengan fun gitu ya. Dan kita lihat di sini tidak hanya dari akademika ya.
22: Hal itu disampaikan oleh Dr. Atalia Praratia, anggota DPR RI sekaligus dosen tetap Universitas Widyatama, yang mengapresiasi acara syukuran 2026, yaitu yang digelar pada 23 Agustus 2026. Acara jalan ataupun lari gembira fun run itu diadakan untuk memperingati Dies Natalis ke-25 Universitas Widyatama, serta itu memperkuat kolaborasi kampus, alumni, UMKM, dan juga masyarakat. Menurut pantauan dari Bandung saat di lapangan, syukuran 2026 itu digelar di kampus Universitas Widyatama Bandung dengan jumlah peserta sekitar 1.200 orang. Itu meliputi mahasiswa, alumni, mitra, dan juga guru BK.
23: Untuk informasi beasiswa, Pak, mungkin bisa dicari di mana aja, Pak? Syarat ketentuannya misalnya?
24: Ya, kalau beasiswa, banyak sekali program beasiswa yang kita persiapkan untuk mahasiswa. Ada dua nih yang mengelola, gitu ya. Bagi mahasiswa yang sudah berjalan, itu ada di Biro Kemahasiswaan. Nah, nanti silahkan mengikuti yang ada di Biro Kemahasiswaan. Nah, untuk calon mahasiswa itu kita koordinir di Direktorat Marketing. Nah, untuk yang mahasiswa berjalan atau yang sudah menjadi mahasiswa, ada dari mitra dan lain sebagainya, termasuk beasiswa dari yayasan. Ya.
22: Wedi Rusmawan Kusumah juga selaku Wakil Rektor 2 Widyatama ikut angkat bicara pada saat momen perayaan syukuran 2026 di kampus Widyatama Bandung. Untuk rangkaian kegiatannya pun ada fun run, lomba kostum terbaik, best costume, juga ada bazar UMKM, hiburan, dan juga pembagian puluhan door prize dari pihak sponsor. Tanggapan dari Ibu Cinta atau Atalia Praratia juga, sejauh ini perjalanan 25 tahun Universitas Widyatama membuktikan konsistensi lembaga pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Lalu keterlibatan UMKM dan juga masyarakat membuktikan kepedulian kampus untuk memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Syukuran 2026 Widyatama itu dibuka sekitar pukul 6 pagi hari, lalu menurut rundown juga acara usai pukul 11 pagi menjelang siang. Gelaran itu dikawal pihak kepolisian setempat dengan kendaraan dinas 1 unit, lalu siaga pula 1 unit ambulans untuk penanganan kesehatan di lapangan. Dari kampus Widyatama, Subina RRI.
3: Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar, selamat pagi. Gimana hari libur Anda? Bahagia? Senang? Atau ada rencana kemana pendengar bersama keluarga? Coba kasih tahu Allah. Ya di WhatsApp-kan saja, nggak apa-apa. Di 0811-220-9760. Ya, selamat pagi juga buat Kang Wawan, Teh Tiawati, Akilutik juga. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang juga mungkin dalam perjalanan ya. Anda boleh berbagi informasi ke kami. Anda boleh WhatsApp-kan 0811-220-9760. Teriska, aman. Oke? Oke, sudah tersambung ternyata di line 1. Gak dikasih tahu aku. Oke, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Bandung Comment Center. Ada Teh Mita. Selamat pagi, Teh Mita.
1: Selamat pagi, Teh.
0: Oke.
1: Kang, maksudnya.
0: Aduh, ya ampun, aku tahu. Teh Mita, ini gak ada rencana liburan kemana gitu?
1: Aduh, enggak Kang, kerja soalnya.
0: Harus tugas, sama ya gue juga tugas. Baik, tapi itu boleh disampaikan bagaimana informasi cuaca ya di pagi hari ini hingga nanti menjelang malam. Ini mungkin jadi salah satu referensi untuk warga kota Bandung yang mungkin pagi hari ini sudah ada rencana jalan-jalan bersama keluarganya di hari libur.
1: Baik Kang, untuk dari pantauan BMKG cuaca di kota Bandung ini, pada pukul pagi sekarang hingga pukul siang nanti 12 maupun sore pukul 3 dan pukul malam nanti hingga pukul 23 diprediksi akan cerah Kang, begitu.
0: Baik ya, akan cerah. Kemudian juga terkait dengan arus lalu lintas pagi hari ini di hari liburnya Bandung.
1: Baik, Kang, untuk dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, di sini terpantau di Soekarno-Hatta Gede Bage, dari berbagai arah ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di daerah Kebon Kopi, dari sini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan juga oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kopo Bispak depan BRI Kopo ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Setiabudi Gerlong untuk ke arah kota Bandung di sini terpantau ramai lancar, namun untuk arah sebaliknya ini masih terpantau lenggang. Nah, untuk yang terakhir di pusat kota di alun-alun Asia Afrika ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Begitu, Kang.
0: Baik ya. Kemudian terkait dengan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti apa, Teh?
1: Baik, Kang. Untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini, di bawang bombay ini sedang naik 1,77% menjadi Rp33.500 per kilogram. Untuk di bawang merah sedang turun di 2,99% menjadi Rp31.334 per kilogram. Untuk di bawang putih juga sedang turun di 1,73% menjadi Rp34.503 per kilogram. Namun untuk di beras ini sedang naik, di beras medium sedang naik 0,04% menjadi Rp13.779 per kilogram. Untuk di beras premium juga sedang naik di 22,91% menjadi Rp18.164 per kilogram. Untuk di cabai merah juga ini sedang naik di 7,28% menjadi Rp51.560 per kilogram. Untuk di cabai rawit hijau juga sedang naik di 0,57% menjadi Rp44.833 per kilogram. Untuk di daging ini juga sedang naik, di daging ayam broiler naik 0,12% menjadi Rp42.318 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung juga sedang naik di 8,94% menjadi 76.448 per kilogram. Untuk di daging sapi juga sedang naik di 1,75% menjadi 147.092 per kilogram. Begitu, Kang.
0: Baik ya. Kemudian juga ada laporan masukkah terkait layanan 112 teh?
1: Baik, Kang, untuk saat ini, untuk hari ini belum ada laporan yang masuk ke kami, Kang. Namun untuk para wargi khususnya di Kota Bandung, apabila mengalami kecelakaan atau kegawat daruratan lainnya yang mengancam nyawa, bisa langsung saja menghubungi 112. Karena di sini bebas pulsa dan tersedia 24 jam, begitu, Kang.
0: Oke. Baik, Tuti, terima kasih Teh Mita atas waktunya. Selamat bertugas ya, kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pernah itu tadi lapor langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Mita. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Anda pun juga boleh berbagi informasi di sekitar Anda ya. Coba WhatsApp-an ke Alan di 0811-220-9760. Alan Albana di hari libur ini bersama Rizka akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
2: Bandung Pagi Ini.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kan informasi dan inspirasi. Kang Wawan, selamat pagi ya. Selamat bertugas Kang Alan, sehat selalu. Amin, terima kasih Kang Wawan ya. Dan tentunya juga mendengar saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti juga Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.
1: Bandung pagi ini.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.